Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Wulan Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang sendiri namun produktif. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, di dalam kehidupan ini kita memang punya harapan-harapan itu. Kadang-kadang malah terlalu tinggi harapannya dan sebagainya. Tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Ya, malah kadang-kadang yang tidak kita harapkan itu terjadi di dalam hidup ini juga. Kalau kita bicara tentang sendiri namun produktif ini bagaimana, Pak Paul?
1: Begini Pak Gunawan, tadi Pak Gunawan sudah memunculkan pengamatan bahwa hidup ini nih tidak selalu ya berjalan sesuai dengan harapan kita. Ya kalau boleh gunakan pengibaratan, kadang-kadang kita dipaksa untuk berbelok arah ya. Kita nggak siap, tapi ya harus berbelok arah, nggak bisa enggak. Nah, kadang-kadang yang terjadi adalah kita kehilangan orang yang dekat dengan kita, orang yang tadinya bersama dengan kita sekarang tidak ada lagi. Bisa ini orang tua, bisa ini pasangan, bisa ini anak, bisa ini sahabat, ya. Nah, ini adalah hal-hal yang memang memaksa kita untuk membelokkan arah hidup kita karena ketidakhadiran mereka itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, biasanya memang ya kita harus melewati masa kehilangan itu. Nah, itu kita nggak bisa hindari. Kita harus terima, kita harus lewati masa kehilangan itu. Namun, ya pada kesempatan ini kita juga mau mengajak pendengar kita untuk melihat melampaui kehilangan itu sendiri. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bisa melewatinya. Nah, yang pertama adalah yaitu ini. Kita mesti berhenti berandai-andai. Ya, seringkali kita berandai bahwa aduh, kalau saja saya bertemu dengan orang ini maka akan begini-begini. Andai saja saya tidak bertemu dengan orang ini maka saya akan begini-begini. Nah, tidak bisa kita terus berandai. Kadang-kadang berandai itu masih wajar, tapi jangan sampai pola pikir berandai menjadi pijakan kita ya dalam mengambil keputusan dalam hidup ini. Karena apa? Karena hidup berandai bukan saja menjauhkan kita dari realitas, tapi juga membuat kita tidak hidup sepenuhnya di masa sekarang ya. Nah, artinya apa? Ini artinya kita tidak bisa menghadapi hidup dengan efektif, ya. Kadang kita sulit memang menerima fakta kehidupan ini karena memang pahit, ya. Namun pada akhirnya kita harus hidup melampaui kepahitan itu.
2: Pak Paul, tapi faktanya kalau di negara Indonesia atau budaya timur gitu ya, kita sering jumpai bahwa nadanya nada minor gitu ya terhadap orang, terutama wanita. Kalau pria sih nggak terlalu

0: ya pemikiran yang datang ya secara ya ringan ya, itu saya kira normal. Ya, kita enggak bisa enggak ya akan mengharapkan ya adanya perubahan. Namun sekali lagi ya enggak bisa kita di akhirnya dihalangi oleh pemikiran berandai ini. Kita harus melampaui andai kata. Enggak. Andai kata akhirnya memindahkan kita dari realitas masuk ke dalam dunia hayali. Nah, kita harus kembali lagi ke dunia realitas bahwa memang tidak ada. Ya, memang sudah tidak ada. Nah, kita enggak lagi ya berpikir nanti kalau ada bagaimana. Oh ya tidak. Memangnya kita misalkan belum mempunyai pasangan hidup, ya udah, memang kita terima sekarang ini belum ada pasangan hidup. Saya teringat ada seseorang pernah bertanya kepada saya ya, kebetulan seorang wanita bertanya, apakah saya akan menikah nanti? Apakah saya akan mempunyai pasangan hidup nanti? Ya, saya bilang, saya tidak tahu jawabannya ya. Tapi, terus dia tanya lagi, apakah Tuhan menghendaki saya menikah nanti? Saya berkata, nanti ya saya tidak tahu, tapi yang sekarang saya bisa tahu pasti, yaitu Tuhan tidak menghendaki kamu menikah sekarang, sebab ya sekarang kamu gak menikah. Jadi berarti memang sekarang ini Tuhan tidak menghendaki kamu menikah, dan hiduplah dengan yang sekarang Tuhan tetapkan untuk kita. Yaitu sekarang Tuhan tetapkan kamu memang untuk tidak menikah, ya hiduplah seperti ini.
1: Ya, ada semacam rasa penyesalan Pak Paul itu biasanya kadang-kadang. Kok saya melewati jalan ini gitu, apa enggak keliru saya lewat jalan sini. Tadi Pak Paul menggunakan ilustrasi orang yang berjalan lalu terpaksa berbelok. Jadi kadang-kadang memang kita di dalam perjalanan, jalan nyata ini sehari-hari kan kadang-kadang dipaksa untuk belok juga karena ada kecelakaan atau apa. Itu kan bisa ada timbul rasa keterkejutan gitu. Saya tidak merencanakan jalan ke sini, tetapi karena keadaan memaksa saya harus belok ke sini, padahal saya tidak tahu jalan itu, mungkin di luar kota dan sebagainya. Yeah. Lalu timbul penyesalan, kenapa saya tadi tidak jalan yang lain aja, tidak lewat sini, kenapa harus lewat sini, gitu Pak Paul.
0: Seringkali itu muncul Pak Gunawan, karena kita terus mengenang-enang jalan yang seharusnya kita ambil ya, kok sekarang jalan ini yang saya harus tempuh. Dan ya contoh tadi memang nggak sempurna, sebab kalau kita berbelok arah waktu kita mengendarai kendaraan kita, kita tahu kita akan sampai di tujuan semula, meskipun jalannya berbeda. Nah seringkali ini waktu kita dipaksa berbelok arah dalam hidup, memang tujuannya pun nantinya berubah tuh. Nah tujuannya berarti tidak seperti yang kita dambakan impian. Misalkan kita berharap umur 30 kita sudah berkeluarga. Nah sekarang sudah umur 35 dan belum berkeluarga. Berarti kan ada kemungkinan saya tidak akan berkeluarga. Nah itu berarti tujuannya sudah berubah. Dan ini yang memang membuat kita panik ya, karena kok gak sama tujuan itu tuh. Nah sekarang saya mau dibawa kemana ini oleh Tuhan. Nah ini nih yang menakutkan. Tapi ya sekali lagi, gak bisa kita tetap berharap nanti umur 35 saya menikah. Ya memang tidak tahu kok, kita hidup apa adanya sekarang ini.
2: Bapak, saya tertarik dengan istilah maunya Tuhan nih, tanda petik gitu ya. Kalau kita lihat dari Alkitab kan, pengajaran secara keseluruhan dikatakan bahwa sebenarnya tujuan keinginan Tuhan yang utama adalah supaya kita menikah begitu ya, berkeluarga. Kalaupun sendiri itu demi keefektifan pelayanan begitu, bukan karena permasalahan kita, karena kita memang gak mau kalau menikah kan mau gak mau kita harus tunduk, gak bisa egois dan sebagainya begitu, atau berbagai masalah lain begitu. Semata-mata demi keefektifan pelayanan. Menurut Pak Paul sendiri bagaimana Pak Paul?
0: Saya setuju, dan itulah yang saya coba nanti ya membawa pendengar kita untuk sampai ke titik itu tuh sebetulnya. Sebab untuk sampai ke titik itu tidak mudah Bu Wulan.
2: Iya betul.
0: Sebab kita ini nih ya menghadapi realitas hidup, dan sukar untuk kita membawa pikiran kita ke atas ya, ke kacamata Tuhan. Di kacamata kita adalah nggak ada yang dekati saya, itu tuh kok nggak berhasil pacaran saya berkali-kali, kok putus dan sebagainya. Jadi itu yang di depan mata kita, dan sulit untuk kita melihat bahwa masih ada kehendak Tuhan di atas semua ini nih.
1: Jadi selain menerima realita kehidupan ini, apa sebenarnya yang bisa kita lakukan, Mama?
0: Kita mesti mengisi ruang waktu ya yang memang kita miliki ini nih. Misalkan kita biasa bersama dengan pasangan kita, sekarang tidak ada lagi pasangan.

0: Nah, ruang waktu yang ditinggalkannya itu kosong. Hmm. Dan nggak bisa enggak kita mesti mengisinya. Ya, misalkan tadi juga yang saya bilang kita berandai-andai. Kadang-kadang itu berandai-andai memang sedikit banyak ya memenuhi kebutuhan kita, sebab waktu kita berandai kita seolah-olah mengisi ruang waktu kita dengan kehadiran pasangan yang memang belum ada itu. Nah, makanya ya tidak bisa terus begitu. Kenyataannya memang tidak ada, ruangan ini kosong. Nah, karena ruangan ini kosong, kita mesti mengisinya dengan hal-hal lain.
1: Misalnya apa, Pak?
0: Banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Misalkan kalau masih ada waktu, kita bisa bersekolah kembali, kita bersekolah. Kita masih ada waktu untuk misalkan mengikuti keterampilan musik yang kita belum pernah kuasai sebelumnya, kita lakukan itu. Kita belum pernah berkunjung ke daerah-daerah wisata yang lain, sekarang kita pergi, kita isi waktu itu. Jadi memang mesti kreatif, mesti berani mengambil risiko, mesti melangkah keluar, mesti begitu.
1: Kalau seandainya ruang kosong itu dibiarkan kosong, apa yang terjadi?
0: Wah, biasanya memang kita akan makin tenggelam dalam kegelapan pikiran kita ya. Kita benar-benar terasa, aduh, saya sendirian, saya tidak akan kemana-mana, saya makin akhirnya putus asa dengan hidup ini.
2: Pak Paul, itu di hadapan Tuhan gak apa-apa ya, tanda kutip maksudnya. Kata di saran-saran Pak Paul misalnya mengisi ruang waktu itu dengan bersekolah dan lain sebagainya begitu. Orang kan sering mempertanyakan motivasi di balik itu begitu, Pak Paul.
0: Saya kok melihat Tuhan itu tuh ini ya, mudah dan mau mengerti kita. Meskipun motivasi kita sekolah bukanlah sungguh-sungguh mau mendapatkan ilmu apa, enggak jadi soal. Saya percaya Tuhan mudah dan mau mengerti kondisi kita, bahwa dia mengerti kita mau mengisi ruang waktu yang kosong ini nih. Dan dia akan izinkan kita untuk melakukannya, dan dia akan berkati dan dia akan tolong kita sehingga bisa mengisi kembali ruang waktu itu tuh. Nah, ini yang saya perhatikan tentang cara Tuhan bekerja ya.
1: Ya, biasanya orang malah apa? Enggan untuk melakukan hal-hal seperti itu, Pak Paul. Dia lebih banyak merenungi nasibnya sendiri,
2: kesedihannya.
1: Betul. Itu
0: tadi saya singgung bahwa pada awalnya itu wajar ya, kita memang akan menangisi meratapi kehilangan kita. Tapi setelah satu titik tertentu memang kita harus melampaui kepahitan itu. Sebab kalau tidak, ruangan itu tetap kosong, dan semakin kosong akhirnya yang kosong itu makin membesar dalam hidup kita.
1: Iya. Nah, untuk bisa mengisi itu dengan sesuatu hal yang memang berguna bagi kehidupan ini, apa yang bisa kita lakukan?
0: Kita harus buat rencana, Pak Gunawan. Jadi dengan kata lain, ini suatu usaha yang terkoordinir, yang terencana dengan penuh kesadaran. Kita nggak bisa hanya lihat dan nanti bagaimana. Enggak. Jadi setelah kita berhasil melampaui ya kehilangan kita itu tuh, kita mesti mulai memikirkan rencana. Misalnya 5 tahun mendatang kita ingin melakukan apa-apa-apa. Nah, susun dulu untuk 5 tahun itu. Setelah 5 tahun lewat, susun lagi untuk 5 tahun berikutnya. Misalkan seperti itu. Kalau masih belum bisa susun untuk 5 tahun, susun untuk 1 tahun dulu. Kalau belum bisa untuk 1 tahun, 6 bulan dulu. Pokoknya buat rencana dan coba ya untuk penuhi target kita itu.
1: Ya, Bapak, di dalam penyusunan rencana itu sebenarnya apakah bisa dilakukan sendiri atau kita melibatkan orang lain atau butuh bantuan orang lain, bagaimana, Pak?
0: Kira-kira sih memang perlu orang lain ya, Pak Gunawan ya. Karena apa ya? Karena pada saat-saat sendiri itu tuh kita kehilangan tenaga ya untuk memulai apa-apa. Nah, kita perlu uluran tangan sesama ya untuk bisa memberikan kita dorongan ya. Waktu kita rasanya nggak ingin melakukan apa-apa, nah teman atau sahabat bisa berkata, yuk lakukan, yuk kamu begini, yuk. Dia masih memberikan perhatian. Nah, itu akan seolah-olah memberikan kita pinjaman kekuatan.
1: Ya, karena seringkali orang merasa trauma dengan masa lalunya gitu, Pak Paul. Nanti saya rencanakan, enggak taunya belok lagi, celaka lagi gitu loh.
0: Seringkali ya masa lampau itu memang menjadi ingatan yang menakutkan kita ya. Jadi kita enggak mau lagi jatuh atau mengalami kesedihan yang sama. Ya, tapi bangunlah persahabatan itu salah satu prinsip yang harus kita pegang. Dan yang lebih realistik adalah bersahabat dengan sesama rekan yang juga hidup sendiri ya. Sesama rekan yang hidup sendiri memiliki kemerdekaan yang sama dengan kita. Dan ini berarti akan ada banyak hal yang dapat kita kerjakan bersama. Berteman dengan yang berkeluarga mempunyai keterbatasannya.
1: Ya, jadi ini mungkin ada kaitannya juga merasa senasib gitu Pak Pol ya.
0: Iya.
1: Jadi
0: ya,
1: sama-sama apa menempuh kehidupan ini lagi gitu.
0: Betul. Meskipun waktu kita bersahabat dengan yang seperti kita ya, sama-sama sendirian, mungkin masih ada rasa sedikit takut kalau dia nanti yang ada pasangan. Mm-hmm. Nah, kita akan ditinggal lagi yang tadi seperti Pak Gunawan katakan. Jadinya aduh, pengalaman ditinggal sendiri lagi itu akan muncul lagi, menakutkan kita, takut kita luka. Nah, kadang-kadang hal ini membuat kita rasanya enggan ya memulai persahabatan, tapi enggak apa-apa. Nikmati selama masih dinikmati. Kalau memang dalam rencana Tuhan teman kita itu diberikan pasangan hidup dan gak sendiri lagi, ya sudah, memang kita akan kehilangan dia. Tapi ya gak apa-apa, kita mesti cari lagi nanti yang seperti kita lagi.
1: Tapi memang dalam perencanaan ini kita harus melibatkan Tuhan, saya rasa Pak Pol ya.
0: Tepat sekali, kita mesti bertanya, Tuhan apa itu yang Engkau inginkan aku lakukan. Harus kita selalu tanyakan itu, Tuhan, apa makna kesendirian saya ini nih? Apa yang sedang Engkau tunjukkan supaya saya bisa melihatnya dengan jelas?
2: Pak Pol, kalau rencana-rencana ini kan tadi saya pikir berkaitan dengan judul tema kita ya, sendiri namun produktif. Kan merencanakan sesuatu supaya ada hasil kan nanti kelak. Jadi kita dalam sendirian itu enggak sia-sia gitu, produktif. Nah, saya ingin tanya definisi dari produktif itu, apakah kita harus menghasilkan sesuatu begitu, ataukah penting juga internal kita gitu, semakin menjadi matang, semakin menjadi dewasa, bagaimana menurut Pak Pol?
0: Oh, itu betul sekali Bu Wulan. Jadi produktif menghasilkan itu enggak selalu ya diukur dengan hal-hal yang terjadi di luar kita ya. Tapi juga yang terjadi di dalam kita ya. Kita melihat diri kita bertumbuh. Wah, itu tuh memberikan kita kesenangan luar biasa, kebahagiaan tertentu ya. Kok sekarang saya bisa begini, kok sekarang saya bisa begitu, dulu gak pernah saya pikirkan saya bisa, kok sekarang bisa. Nah, itu juga rasanya tuh kita produktif ya, kita menghasilkan sesuatu, ada tunas baru yang keluar dari dalam diri kita.
2: Ya, saya lihat banyak sekali justru yang orang, maksudnya yang sendiri gitu, yang single begitu, banyak yang justru yang tanda kutip aneh gitu, tapi ada juga yang kelihatan justru matang sekali gitu, dewasa sekali gitu Pak Pol.
0: Betul, betul. Jadi memang akhirnya terpulang pada diri sendiri ya. Kalau dia terus mengurung dirinya, tidak bersahabat, berrelasi dengan orang, ya bisa makin hari makin aneh. Itu betul sekali. Tapi kalau dia mempunyai banyak teman, bersahabat dengan bebas ya, itu akan memperkaya diri dia ya, sehingga enggak, dia enggak sempat hidup untuk dirinya sendiri lagi.
1: Tadi Pak Pol katakan bahwa berteman dengan orang yang berkeluarga itu ada keterbatasannya. Keterbatasan apa Pak Pol ya?
0: Kita enggak bisa misalnya ajak dia untuk pergi sembarang waktu ya, dia harus mengurus anaknya lah, keluarganya lah. Nah, kalau dengan yang sesama single bisa itu. Kita bisa merencanakan pergi kemana dan dia enggak ada beban apa-apa dan dia bisa lakukan itu. Nah, jadi sebetulnya sekali lagi orang yang single mempunyai kesempatan yang tidak dimiliki oleh orang yang berkeluarga. Sebab secara alamiah, kita yang berkeluarga memang makin hari makin menyempitkan ruang pergaulan kita.
2: Pak Pol, berkaitan dengan persahabatan tadi, saya mau tanya dari beberapa kali pengalaman berkenalan atau bersahabat dengan orang yang single begitu, kok agak posesif ya Pak Pol? Jadi karena apa ya Pak Pol?
0: Tadi yang saya katakan Bu Wulan itu ada rasa takut loh bahwa nanti rekan kita ini nih akan bersanding dengan orang
2: kita akan ditinggal lagi gitu.
0: Nah, ini bersanding nggak harus dalam pengertian menikah ya. Tapi bisa juga dalam pengertian dia mempunyai sahabat lain. Nah, itu tuh menakutkan memang, karena kesendirian sangat menakutkan dan kita nggak mau kita mengalaminya lagi. Kalau kita udah dekat dengan seseorang, kita gak siap untuk melihat dia nanti meninggalkan kita sendiri lagi.
1: Iya, tapi juga ada kekhawatiran nanti kita dipikir cuman menggunakan kesempatan aja gitu. Jadi kita hanya mau berteman untuk menghilangkan rasa duka kita atau kebingungan sendirian. Kita, iya, kesendirian kita gitu, Pak Pak.
0: Ada kalanya begitu sehingga akhirnya kita nggak berani ya memulai persahabatan. Karena belum apa-apa kita sudah berpikir, oh nanti orang mengira kita mau memanfaatkan dia saja begitu ya.
1: Nah katakan kita sudah bisa bersahabat atau bahkan masuk di dalam satu kelompok gitu Pak Pol ya. Apa yang bisa kita lakukan di sana?
0: Saya kira kita mesti ya membuat suatu rencana yang jelas, yaitu kita mau menginvestasikan hidup dan diri kita ini nih pada kelompok ini nih, yang tertentu ini nih. Kita nggak bisa memikirkan seluruh dunia, seluruh kota, seluruh desa, kampung kita, nggak bisa. Kita hanya bisa memfokuskan perhatian kita pada sekelompok masyarakat. Nah, jadikan ini nih, ya seperti lahan garapan kita. Kita fokuskan diri kita di sana. Apa yang bisa kita kerjakan untuk mereka? Bantuan apa yang bisa kita berikan? Sumbangsih apa yang bisa kita bagikan? Nah itu yang kita coba lakukan.
1: Tetapi itu kan juga apa? Ada risikonya, keterbatasan kita gitu Pak Pol ya. Kalau kita sudah masuk ke sana dan menginvestasikan waktu dan sebagainya, tapi tidak mendapat tanggapan yang positif, itu bisa mengecewakan kita lagi gitu.
0: Betul, kalau itu yang terjadi ya kita mesti mengevaluasi ya, apakah saya di tempat yang tepat. Ya, apakah mungkin saya harus cari tempat yang lain yang berbeda dan sebagainya. Misalkan kita berkecimpung di sebuah persekutuan ya, di gereja. Kemudian ya itu yang kita lihat, kok rasanya mereka enggak begitu tertarik ya untuk menerima uluran tangan kita. Nah, mungkin kita ya boleh memikirkan tempat yang berbeda. Mungkin di sanalah kita sebagai orang single lebih bisa diterima, dihargai dan dimanfaatkan ya untuk pelayanan. Nah, mungkin itu hal-hal yang kita harus juga pikirkan.
2: Pak Pol, saya sering dengar hamba Tuhan mengatakan, maksudnya bagi orang-orang yang menikah itu adalah orang-orang yang berani begitu ya. Berani dalam pengertian karena itu sekolah seumur hidup, harus tenggang rasa dan sebagainya. Nah, kalau dibandingkan dengan orang yang sendiri, yang single, kan enggak mengalami tanda kutip sekolah seumur hidup seperti itu begitu. Bahkan sering dikatakan udah kelamaan sendiri, dia udah enak nih segala sesuatu ambil keputusan sendiri dan gak harus tenggang rasa dengan orang lain. Dan akhirnya kalau terjun dalam kelompok tertentu, kelompok yang lainnya, akhirnya seringkali banyak gesekan timbul begitu Pak Pol. Dan banyak masalah begitu. Apakah
0: itu gini? Memang mungkin terjadi ya, bulan karena ya kita itu tuh tidak ditaruh dalam suatu tempat yang penuh dengan tekanan ya, intensitasnya tinggi, harus menyesuaikan diri. Kalau kita hidup single tidak ada memang kepaksaan seperti itu. Kalau kita menikah memang ada paksaan itu dan akibatnya ya kalau kita terbuka ya banyak hal-hal yang tadinya tajam-tajam pada diri kita itu bisa diasah menjadi lebih lunak ya. Kalau kita sendiri karena tidak ada paksaan itu, yang tajam-tajam itu tuh masih tetap bisa mencuat ya dan melukai orang. Namun sekali lagi ya, Tuhan sangat kaya dan besar sehingga kalaupun kita sendiri, namun kita mau belajar dan diajar oleh Tuhan, Dia akan sediakan lingkungan dan teman yang bisa akhirnya melunakkan ya sisi-sisi yang tajam dari dalam diri kita itu.
1: Ya, jadi sebenarnya banyak manfaat yang bisa kita ambil melalui kita bergabung di dalam satu kelompok itu, Pak Pol ya.
0: Betul.
1: Nah, untuk kedepannya, Pak Pol ya, supaya kita ya bisa lebih melengkapi diri kita agar kalau kita toh harus mengalami hal yang dibelokkan lagi, itu apa yang bisa kita lakukan, Pak Pol?
0: Pertama kita harus melebarkan wawasan kita ya Pak Gunawan, yaitu kita melihat tokoh-tokoh Alkitab. Cukup banyak tokoh-tokoh Alkitab itu orang-orang yang lajang sendiri. Tidak dicatat mereka mempunyai pasangan hidup, misalnya Elia, Elisa, Tuhan Yesus sendiri, dan Rasul Paulus yang jelas-jelas juga mengatakan dia hidup sendiri. Jadi cukup banyak tokoh-tokoh Alkitab dipakai Tuhan luar biasa, dan mereka sendiri. Ya mereka sendiri. Nah jadi yang saya ingin tekankan adalah bahwa kita meskipun sendiri, kita tetap bisa produktif dalam pengertian kita tidak harus hidup untuk diri kita. Kita masih bisa hidup untuk orang lain, untuk kelompok kita, dan sudah tentu untuk Tuhan.
2: Jadi berkat
0: begitu.
2: Ya.
0: Betul.
1: Ya, apakah dalam hal ini Tuhan Yesus mengatakan sesuatu gitu, Bapak?
0: Saya akan gunakan ini nih, Pak Gunawan. Kisah orang kaya yang bodoh itu ya, yang mengumpulkan hartanya di lumbung. Nah, Tuhan katakan apa? Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Nah, saya ingin meninggalkan pertanyaan Tuhan ini nih kepada kita semua yang masih single, yaitu untuk siapakah hidup saya ini? Untuk siapakah hidup saya ini? Memang saya sendiri, tapi untuk siapakah saya hidup? Nah, kita mau katakan hidup ini saya akan berikan kepada Tuhan dan kepada sesama kita, ya. Jadi kita nggak hidup untuk diri sendiri.
1: Ya, Bapak. Contoh konkretnya di dalam kita itu menyerahkan kehidupan ini untuk Tuhan, apakah itu harus terlibat di dalam hal-hal yang rohani gitu, Bapak?
0: Tidak. Jadi terlibat ini luas sekali ya. Sudah tentu hal-hal yang rohani menjadi termasuk bagian darinya. Ya. Tapi selain itu secara sosial, ya secara kultural, dalam hal seni atau apa kita bisa terlibat. Oh silahkan, silahkan. Ya. Karena semua adalah objek-objek penerima berkat dari kita sebetulnya, dan kita mau bagikan berkat itu kepada mereka.
1: Iya, jadinya kalau kita dan sebagainya yang kurang tadinya kurang menyenangkan itu, kita juga bisa melihat ke belakang bahwa itu sesuatu yang indah, Bapak.
0: Biasanya begitu, Pak Gunawan. Orang yang berhasil menerima belokan itu, di ujung jalan itu dia akan berkata, oh ternyata belokan ini juga indah.
1: Iya, terima kasih sekali Bapak untuk perbincangan ini juga Ibu Bulan, banyak terima kasih. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang sendiri namun produktif. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs atau website kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Shalom, berjumpa kembali dengan saya Christine dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Pendengar Grace Alone yang setia, hari ini kita akan membahas tentang Babel. Babel adalah nama dari salah satu kota penting yang didirikan oleh Nimrod di tanah Sinar atau Sumer, Babilonia kuno. Babel disebut bersama Erech dari akad Kejadian pasal 10 ayat 10. Menurut tradisi Babilonia, kota itu didirikan oleh Dewa Marduk dan dihancurkan oleh Sargon kurang lebih 2350 sebelum Masehi, sewaktu ia mengambil tanah dari situ untuk mendirikan ibu kotanya yang baru, Agade. Sejarah pembangunan kota itu dengan menaranya yang tinggi diceritakan dalam Kejadian 11 ayat 11. Di sana nama Babel diterangkan secara etimologi populer, berdasarkan atas akar kata yang mirip buah Ibrani halal, sebagai kekacauan atau pencampuran. Dengan demikian, Babel menjadi sinonim dengan kekacauan yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan buah yang merupakan bagian hukuman Tuhan alias atas kecongkakan manusia yang nyata pada pembangunan itu. Sampai sekarang belum ada bukti arkeologi yang membenarkan adanya kota di Babel sebelum dinasti pertama, kira-kira 1800 sebelum Masehi. Tapi tradisi Babilonia dan suatu naskah dari Sharkal Shari menceritakan bahwa raja dari Agade 2250 sebelum Masehi membangun kembali menara kuil Zikurat di Babel. Informasi itu menyiratkan bahwa sebenarnya telah ada kota suci di tempat tersebut. Tindakan Sargon mungkin menguatkan ini. Penggunaan tanah liat yang dibakar untuk bata dan penggunaan aspal sebagai lepa, Kejadian 11 ayat 3, telah diceritakan sejak waktu sebelumnya. Mungkin aspal itu diapungkan di sungai Efrat dari Het. Menara Babel, istilah yang tidak terdapat dalam Perjanjian Lama, biasanya menunjuk kepada menara atau mikdot yang dibangun menjadi tanda tertinggi yang berhubungan dengan kota itu dan pemuja-pemujanya. Pada umumnya dianggap bahwa sama seperti kota itu, menara tersebut juga belum selesai dibangun, Kejadian 11 ayat 8, dan bahwa itulah menara kuil bertingkat atau sikurat dengan banyak tingkatan. Bentuk ini dikembangkan di Babel pada kurang lebih tahun 3000 sebelum Masehi, mulai dari temenos atau panggung yang menyangga suatu kuil yang dekat dengan kuil-kuil kota seperti di Erech dan Ukair. Setelah singgungan naskah Sarkalis Sami, sigurat di Babel yang dikemukakan kemudian adalah yang berhubungan dengan pemugarannya oleh Eshar Hadon tahun 681 sampai 665 sebelum Masehi. Hal ini disebut Etemenaki dalam sebuah sumer, pembangunan dasar panggung langit dan bumi dan dihubungkan. Sangat mungkin bahwa bangunan yang dianggap keramat itu meniru suatu bangunan yang lebih tua. Menara ini mengalami kerusakan besar dalam perang tahun 652 sampai 648 sebelum Masehi, tapi diperbaiki lagi oleh Nebukadnezar yang kedua tahun 605 sampai 562 sebelum Masehi. Bangunan inilah yang sebagian ditemukan oleh Caldwell pada tahun 1899. Herodotus sewaktu perkunjungannya kurang lebih 460 sebelum Masehi menceritakan tentang bangunan ini yang juga dibicarakannya dalam suatu papan atau tablet dengan tulisan Mesir kuno dari tahun 229 sebelum Masehi. Dengan demikian dimungkinkanlah membuat gambar menara berikutnya. Lantai dasar menara itu berukuran 90 x 90 meter dan tingginya 30 meter. Di atas lantai dasar itu dibangun 5 lantai,
Tiap lantai tingginya 6 sampai 18 meter. Makin ke atas makin kecil ukuran lantai-lantai itu. Sebagai mahkota dari bangunan itu, pada tingkat yang paling atas adalah bangunan kuil yang dalam anggapan zaman itu menjadi tempat kehadiran sang dewa bila berurusan dengan manusia. Sarana penghubung adalah tangga atau jalan landai. Bagian paling akhir dari suatu sikurat bertingkat 7 menunjukkan bahwa tingginya adalah sama dengan lebar dasarnya, dengan suatu kuil berbentuk kubus terletak di puncaknya. Sigurat-sigurat yang serupa terdapat di Asyur, Ur, Calah, Erech, dan di Niniwe. Sigurat Babel dirusak oleh Xerxes pada tahun 472 sebelum Masehi. Alexander membersihkan puing-puingnya dengan maksud membangunnya kembali, tapi urung karena ia meninggal. Patok-patok batasnya kemudian dibuang oleh penduduk setempat, dan kini tempat dari apa yang disebut Eter Menanki itu adalah suatu lubang atau eshan yang dalamnya sama dengan tinggi bangunan asli. Para pelancong pada segala abad selalu berusaha menemukan tempat Menara Babel yang telah menjadi puing itu. Ada yang menyamakannya dengan Eshan tadi, yang lain menyamakannya dengan sisa-sisa yang telah menjadi seperti kasa, yakni sisa-sisa dari sigurat yang masih ada di Borsipa atau Motbirs Nimrud, 11 km di sebelah tenggara Babel. Kemungkinan dari zaman Neo-Babilonia, dan dengan kata lain berkata bahwa tempat menara yang disinggung dalam Alkitab adalah di Dur Kurigalsu, akar Kuf di sebelah barat Baghdad. Tapi kota ini dibangun kira-kira 1400 sebelum Masehi. Yang dapat dikatakan dengan pasti adalah bahwa cerita kitab Kejadian tentang menara adalah bersifat sejarah yang dapat dipercaya mengenai bangunan-bangunan yang tidak bisa ditemui lagi. Beberapa ahli menghubungkan penglihatan Yakub tentang tangga dan pintu gerbang ke surga, Kejadian 28 ayat 11-18, dengan suatu sikurat seperti pernah dibangun di Babel. Menurut Kejadian 11 ayat 9, campur tangan Allah dalam pembangunan Babel mengakibatkan kekacauan buah-buah dan kemudian penyebaran manusia, mungkin pada zaman Pelek, Kejadian 10 ayat 25. Babel telah menjadi lambang kecongkakan manusia dan kejatuhannya yang tidak dapat dihindari. Kiranya perenungan kita pada hari ini memberkati sahabat Grace Alone yang setia. Tuhan Yesus memberkati.

Salam pendengar yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kidung Agung 4 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buahnya yang lezat, bunga pacar dan narwastu. Narwastu dan kunyit, tebu dan kayu manis dengan segala macam pohon kemenyan, mur dan gaharu, beserta berbagai rempah yang terpilih. Oh mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Bangunlah, hai angin utara, dan marilah, hai angin selatan, bertiuplah dalam kebunku, supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, renungan kali ini diberi tema memuji istri dengan tulus. Pendengar, kapan terakhir kali Anda memuji kecantikan atau kegagahan pasangan Anda? Apakah itu hanya Anda lakukan pada saat pendekatan atau masa berpacaran, atau pada bulan-bulan pertama pernikahan? Seiring waktu yang kita lihat, mungkin hanyalah kekurangan dan ketidaksesuaian dengan selera Anda, atau perubahan pada fisik maupun psikis, entah karena usia yang bertambah atau pola makan yang tidak terkendali. Pujian yang tulus seorang pria kepada istrinya ini memang bukan untuk konsumen publik, juga bukan untuk anggota keluarga yang lain. Inilah pujian sang suami yang eksklusif hanya untuk sang istri, satu-satunya, dan tidak boleh ada yang lain. Oleh karena itu, ungkapan yang jujur, blak-blakan, yang buat orang luar terkesan mungkin vulgar dan jorok, tidaklah demikian bagi pasutri atau pasangan suami istri. Karena istri mana yang tidak suka dipuji dan dikatakan cantik, bahwa tubuhnya terawat baik, selalu siap menggairahkan sang suami. Suami mana yang tidak menjadi senang melihat istri selalu siap tampil cantik, indah menawan, harum yang membangkitkan hasrat, sehingga siap untuk mencapai keintiman yang terdalam. Kiranya apa yang menjadi pujian tulus di sini, khususnya bagi pasutri, bukan hanya pada malam pengantin atau masa bulan madu, melainkan terus diulang pada momen-momen keintiman pasutri. Momen itu memang harus diadakan, direncanakan, dan dilaksanakan di tengah kesibukan kerja, di tengah kesibukan mengurus anak dan lainnya. Justru momen tersebut akan menjaga keutuhan dan kesatuan rumah tangga. Buat yang belum menikah, biarlah perikop firman Tuhan ini menjadi suatu persiapan kelak. Bila Tuhan sudah memberikan kepada kita pasangan masing-masing untuk mengasihinya dengan tulus, menjaganya dalam kehormatan dan kesucian, serta menjadi partner yang setia satu kali untuk selama-lamanya sampai maut memisahkan. Kiranya Tuhan memberkati.

Setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai suku guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, "Jika engkau, seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu
bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah

0: beri kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi semua.
1: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan. Apakah dosa menghilangkan kebaikan dan anugerah Allah? Apakah dosa menghilangkan kebaikan dan anugerah Allah? Pertanyaan ini tampaknya perlu kita renungkan. Karena Allah kita Allah yang kudus, Dia tidak bisa berkompromi dengan dosa. Sehingga ketika manusia berbuat dosa, maka Allah menghukum manusia. Tapi apakah ketika Allah menghukum manusia, itu berarti kebaikannya hilang, anugerahnya lenyap? Alkitab memberitahu terus menerus sepanjang Alkitab, dari awal sampai akhir, bahwa kebaikan dan anugerah Allah tidak pernah hilang. Dan saya akan memberikan contoh di Kejadian pasal yang ketiga. Pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan Allah memang menghukum mereka, tetapi di tengah hukuman itu, kita tetap bisa melihat anugerah Allah yang besar bagi manusia. Yang pertama, Allah mencari manusia. Manusia bukan mencari Allah. Manusia mengalami ketakutan. Manusia bersembunyi. Adam dan Hawa menyadari ketelanjangannya di dalam dosa, dan mereka takut dengan hukuman Allah. Mereka lari bersembunyi. Allah yang mencari mereka. Allah bertanya, di mana engkau? Walaupun Allah sudah tahu Adam dan Hawa bersembunyi di mana, tapi langkah Allah mendekati mereka mengajarkan sesuatu yang penting bagi kita, bahwa Allah kita adalah Allah yang mencari. Itu anugerahnya bagi kita. Agama-agama yang lain mengajarkan manusia harus berusaha menemukan Allah. Manusia harus naik ke atas untuk menjumpai Allah. Tetapi di dalam Alkitab, Allah yang turun menjumpai manusia. Allah yang mencari manusia berdosa. Yang kedua, Allah juga memberikan janji pengharapan di tengah hukuman. Allah memberi janji bahwa nanti akan ada keturunan perempuan itu yang akan meremukkan kepala iblis. Iblis akan dihancurkan. Kepala ular akan dihancurkan oleh keturunan perempuan. Dan itu pada akhirnya digenapi ketika Yesus Kristus lahir sebagai manusia, mati di atas kayu salib untuk memusnahkan iblis, yaitu ular tua itu. Allah memang menghukum, tetapi Allah memberikan pengharapan. Yang ketiga, anugerah Allah terlihat pada saat Allah masih membiarkan manusia untuk memiliki keturunan. Di dalam Kejadian 1 ayat 28, memiliki keturunan itu disebut berkat Allah. Allah memberkati manusia dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Memiliki anak adalah berkat Tuhan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kemampuan untuk memiliki keturunan tidak diambil dari manusia. Manusia tetap bisa memiliki keturunan walaupun disertai dengan susah payah. Bahkan yang menarik adalah karena Adam lalu memberi nama istrinya Hawa, ibu dari semua yang hidup. Bagaimana mungkin bisa manusia yang berdosa yang seharusnya mengalami kematian, tetapi tetap Allah membiarkan manusia untuk memiliki keturunan dan bahkan disebut sebagai ibu dari semua yang hidup. Yang keempat, kita bisa membaca dari Kejadian 3 untuk melihat kebaikan Allah, anugerah Allah bagi orang berdosa adalah ketika Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka berusaha menyelesaikan persoalan mereka sendiri. Itulah orang-orang berdosa. Mereka sudah melakukan kesalahan dan mereka berpikir bahwa mereka bisa menyelesaikan sendiri persoalan mereka. Sehingga orang-orang yang berdosa melakukan dosa tambahan, merasa diri mampu. Dan itulah yang dilakukan Adam dan Hawa. Mereka langsung membuat pakaian dari daun ara. Tetapi Allah mengenakan pakaian dari kulit binatang. Ini penting untuk kita perhatikan.
Karena ada pelajaran teologis di sana, yaitu akibat dosa hanya bisa diselesaikan oleh Allah. Manusia tidak bisa melakukan apapun untuk menyelesaikan persoalan dosa. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan persoalan dosa di dalam diri manusia. Maka Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan manusia, untuk menutupi akibat dosa manusia. Allah melakukan sesuatu. Bukan manusia yang melakukan, tetapi Allah yang melakukan. Dan ini semua empat poin ini mengajarkan kepada kita bahwa walaupun Allah menghukum, tetapi Dia tetap Allah yang penuh dengan kemurahan. Walaupun Dia menghajar kita, tetapi Dia tetap sebagai Allah yang penuh dengan anugerah di dalam diri kita. Dan itulah Allah kita. Allah kudus sehingga Dia menghukum. Allah adil sehingga Dia menghukum. Tetapi Allah kita juga adalah Allah yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan cinta. Sehingga di tengah hukumannya pun Allah tetap menunjukkan kebaikannya. Siapa saja di antara kita yang merasa mungkin sudah melakukan kesalahan yang besar dan sudah merasa tidak layak dikasihi Tuhan. Tapi ini berita gembira bagi kita bahwa Allah masih mengasihi orang yang berdosa. Allah masih menunjukkan kemurahannya kepada orang yang berdosa. Dan itulah sebabnya kita semua tetap ada di dalam anugerahnya. Kita tetap ada seperti sekarang karena Allah memberi anugerah kebaikan kepada kita yang tidak pernah berhenti. Kiranya berita ini sungguh-sungguh menghiburkan kita, menguatkan kita.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, terima kasih banyak bahwa pada saat ini saya bisa diberi kesempatan untuk berjumpa dengan saudara kembali. Harapan saya tentunya seperti Bu Christine, Anda baik-baik saja, dan jikalau Anda pada saat ini ada yang sedang sakit atau sedang menghadapi tantangan kehidupan, tidak ada jalan lain kecuali saudara sabar dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Itu nasihat saya. Karena tidak ada jalan keluar yang bisa dilakukan manusia kecuali bersandar kepada Tuhan. Begitu ya. Nah, kali ini dalam perjumpaan ini, suatu istimewa sekali ya, saya ke ruang dengar saudara pada saat ini. Saya memberi tema, sekali gagal akibatnya berlarut-larut. Sekali gagal akibatnya berlarut-larut. Pernahkah saudara mengalami kegagalan? Mungkin saudara gagal dalam studi, mungkin. Sudah berkali-kali ujian skripsi, ternyata gagal. Sudah berkali-kali membuat karangan, tidak diterima. Ya. Atau tani, seperti kemarin ketika saya di warung, ya, pulang dari kantor itu, lapar saya mampir ke warung, si tukang warung cerita bahwa untuk menjadi petani sekarang sukar. Ini sekarang gagal dimakan wereng katanya. Dulu ketika ditanami tebu, tebu jadi murah. Petani ini mau dibawa kemana katanya. Yang bawa siapa saya juga gak tahu. Cerita banyak. Dan orang yang hidup gagal itu tidak enak. Nah, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, berdasarkan dengan apa yang saya katakan kepada saudara, tema kita sekali gagal akibatnya berlarut-larut, mari kita membaca firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita bersama pada perjumpaan kita kali ini, yaitu 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 10 saya akan bacakan, saudara simak baik-baik. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia, keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya, mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama. Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah yang dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi landasan perbincangan kita pada saat ini. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Bila mana ada pendengar kami yang sakit, Tuhan tolong supaya disembuhkan. Apabila ada
saudara kami yang sekarang ini menghadapi tantangan kehidupan, berilah kekuatan kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan memang wajar sekali apabila sikap hidup dituntut lebih dibandingkan dengan sesamanya. Apakah saudara juga termasuk seorang yang menuntut hamba Tuhan saudara, gembala jemaat saudara, untuk hidupnya lebih daripada sesamanya? Kata jemaat saya, ya sudah pasti begitu Pak. Kerohanian hamba Tuhan pasti harus lebih daripada jemaat. Kalau pengetahuan tidak dituntut, katanya. Pengetahuan ya kurang lebih lah. Tetapi kalau kerohanian itu sampai di bawah rata-rata jemaat, itu ya keterlaluan, katanya begitu. Nah, saudara yang dikasih itu, apabila di dalam sikap hidup seorang hamba Tuhan, di dalam mengatur keluarga mengalami kegagalan, dan hidupnya tidak sesuai dengan patokan yang telah Tuhan tetapkan, maka kegagalan hidup seorang hamba Tuhan itu berakibat berlarut-larut. Saudara, inilah yang terjadi pada zaman Nabi Samuel masih hidup. Melihat kenyataan kehidupan anak-anak Samuel. Tadi kan dikatakan bahwa anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Bapaknya sangat takut akan Tuhan. Bapaknya sangat mengasihi Tuhan. Mereka juga hakim. Mereka juga imam. Yang sulung bernama Yoel. Yang kedua, Abia. Mereka dua-duanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi kelakuan anak-anak ini tidak sama dengan bapaknya. Saya tidak tahu mengapa kok terjadi begini. Apa karena Samuel demikian sibuk pelayanan? Dengan sibuk kepada pelayanan bangsa Israel sehingga kurang dapat melihat pertumbuhan kerohanian anak-anaknya. Bisa jadi demikian. Kadang-kadang seorang hamba Tuhan yang dua-duanya sibuk, istrinya sibuk, suaminya sibuk, tidak ada waktu untuk memperhatikan pertumbuhan anak-anak. Kadang-kadang jangan heran kalau anak-anak pendeta lebih nakal dibanding dengan anak-anak jemaat. Kadang-kadang jemaat mengeluh, aduh, anaknya Pak Pendeta kok begitu ya? Pernah enggak saudara melihat kehidupan anak-anak hamba Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka orang-orang pilihan Allah ini menjadi kecewa. Mengapa anak-anak Samuel kayak begitu? Suka disogok, memutarbalikkan kebenaran. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Dan ini membuat memang kurang baik. Dan ini termasuk kegagalan Samuel sebagai orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Saudara, makanya saya seringkali menasihati jemaat, kalau sibuk, kalau kalian ini sibuk, ya suami istri sibuk, ya nanti akibatnya anak kalian yang akan terlihat. Apa Pak? Ya coba aja lihat nanti. Dan sebagian besar nyata bahwa anak-anaknya sulit dididik secara benar. Mereka maunya sendiri.
Mereka tidak puas dengan orang tua. Bahkan kadang-kadang melakukan hal yang memalukan orang tua. Nak, saya ini bekerja siang malam untuk kamu. Ibumu bekerja siang malam untuk kamu. Kamu malah seperti ini, itu bagaimana ini? Ya jangan disalahkan anaknya lah, kamu gak ada perhatian terhadap anak kok, bagaimana? Emangnya cukup dengan duit? Justru itu Anda kehilangan harta yang paling berharga, yaitu anak Anda. Saudara yang dikasih Tuhan, kembali kepada yang kita bahas. Ya. Hidup anak-anak Samuel tidak sesuai dengan yang dilakukan bapaknya. Hidupnya tidak sesuai dengan patokan yang telah Tuhan tetapkan. Akibatnya pelayanan, kehidupan Samuel gagal. Dan akibat kegagalan itu menjadi berlarut-larut. Itulah yang terjadi dalam keluarga Samuel dan Nabi Samuel ketika itu kan masih hidup. Masih hidup. Melihat kenyataan yang demikian, maka bangsa pilihan Allah ini mulai berpaling. Coba melihat, mengevaluasi, melihat kenyataan bangsa-bangsa di sekitarnya. Ternyata dari penilaian mereka merasa bahwa hidup sebagai bangsa tidak sama dengan bangsa-bangsa lain. Wah, kok aku berbeda sendiri ya? Berbeda. Berbeda, bangsa lain ada raja yang kelihatan, bangsa sendiri tidak ada. Raja yang kelihatan rajanya Tuhan, jauh di sana sukar diajak berbincang. Itu pengertian mereka begitu. Lantas melihat anak-anak Samuel tidak mencerminkan kehidupan yang benar seperti yang dilakukan Samuel. Ini kan permasalahan yang sangat serius ini. Dan Nabi Samuel tidak bisa dituntut lagi. Kenapa? Sudah tua. Saudara pendengar, oleh karena itu, kalau Nabi Samuel agak kesal waktu itu, karena belum melihat kenyataan yang ada di dalam dirinya. Akhirnya Tuhan berfirman. Tuhan mencoba Samuel, suruh mendengarkan apa yang menjadi keluhan bangsa itu. Supaya Samuel sendiri mendengar dan melihat sikap bangsanya. Maka mereka yang menjadi tua-tua dikumpulkan. Kumpulkan. Seperti yang tertulis dalam 1 Samuel 8 ayat 4-5. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua. Artinya, engkau sudah tidak bisa memperbaharui kehidupanmu lagi. Waktumu sudah habis, tidak bisa kembali. Dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Kamu mendidik anak itu entah bagaimana kok jadinya seperti ini. Tidak bisa dipakai cermin. Bagaimana ini? Saya tidak ngerti, itu kata-kata orang tua-tua itu. Para pemimpin bangsa ini. Dan mereka minta begini. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami. Untuk memerintah kami. Seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Ah, saudara. Manusia itu kurang puas walaupun rajanya Tuhan sendiri, itu watak saya dan saudara. Iya tuh. Diakui saja. Kalau melihat sesuatu itu negatifnya dulu,
Tidak pernah berpikir positif. Jadi hitam melulu. Putihnya enggak ada. Dan kecenderungannya itu membandingkan dengan yang lain. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, bagaimana ketika Samuel mendengarkan hal itu, sudah saya katakan di depan tadi, bahwa perkataan itu mengesalkan Nabi Samuel. Saya membaca arti kesal itu, hancur hati, merasa gagal pelayanannya, tidak dihargai. Saudara, namun bagaimanapun memang kenyataan yang demikian, kenyataannya memang demikian. Bangsa ini lebih melihat dirinya, lebih melihat keluarganya. Dan oleh karena itu kewibawaan Nabi Samuel sudah tidak ada pada bangsa ini. Mereka tidak lagi menuruti apa yang diajarkan Samuel dan apa yang dikehendaki Tuhan. Ya, bagaimanapun harus disadari bahwa Nabi Samuel sendiri sudah tua, gak bisa bertindak ketika zaman muda, anak-anaknya tidak bisa menjadi teladan, dan ini bisa dinilai oleh bangsanya sebagai kegagalan orang tua. Saudara pendengar, akibat yang paling berat bangsa ini memang tidak lestari untuk menjadi alat Tuhan supaya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Gagal, saudara, karena menuruti kehendak sendiri, tidak menuruti kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang bisa saya utarakan kepada saudara, suatu pelajaran yang luar biasa bagi saya dalam perjumpaan kita ini. Kehidupan bangsa pilihan Allah ini menjadi pelajaran. Pelajaran siapa? Pelajaran saya dan saudara. Maksud saya begini, saudara. Coba perhatikan ya. Sebagai orang percaya, saya dan saudara harus berhati-hati dalam bersikap. Apa, saudara? Saudara dan saya harus berhati-hati dalam bersikap. Apapun yang terjadi, setia dalam berjalan di kebenaran. Nomor satu, hati-hati dalam bersikap. Nomor dua, tetap setia dalam berjalan di dalam kebenaran. Dua hal itu yang dikatakan berhati-hati, teliti, cermati. Dalam apa? Dalam mendidik, dalam memberi teladan kepada anak-anak sendiri. Kadang-kadang saya kecewa terhadap anggota jemaat, saudara, maaf ya. Anaknya sekolah minggu di bentak-bentak, ayo sekolah minggu nih, sudah jam. Tapi dirinya sendiri tidak pernah ke gereja. Gitu-gitu, kadang-kadang saya jengkel. Bagaimana orang tua bisa meneladani anaknya? Maka dari itu nasihat saya pada pertemuan ini, teliti ya. Teliti dan cermati dalam mendidik dan memberi teladan kepada anak-anak sendiri. Orang tua itu harus jadi teladan hal-hal yang baik, teladan hal-hal rohani, teladan dalam kebijakan. Anak bangga punya orang tua. Seperti demikian itu. Jika gagal, kalau Anda gagal di dalam mencermati, di dalam menjadi teladan bagi anak-anak saudara, maka sebagai akibatnya tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan. Akan berlarut-larut
dan bisa jadi menyangkut anak-anak yang sebenarnya tidak tahu apa-apa ikut menanggung akibat. Bukan hanya anak, sesama yang di sekitar menanggung akibat. Bagaimana saudara, selama ini kehidupan saudara seperti apa? Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, jaga sikap, hati-hati. Jadilah teladan, cermati pertumbuhan anak-anak saudara. Tetapi kalau saudara suami istri sibuk sana-sini, tidak pernah ngurus anak-anak ya, jangan kaget kalau tiba-tiba anaknya di perapatan jalan main apa itu, main musik di jalanan itu apa namanya, ya. Cari uang recehan. Ya itu tidak jelek dalam pengertian tidak salah-salah betul, yang salah kan orang tuanya. Saya pernah berkunjung pendengar ini, pendengar setia Terang Kehidupan. Saya sedih Pak, kenapa? Anak saya itu udah STM. Wah, saya bingung kenapa. Anak saya itu

Benar begitu, saya bilang gitu. Wah, Bapak jangan begitu. Iya, Pak. Istri saya itu dulu jadi perawat. Kerja di rumah sakit. Ketika menikah dengan saya, punya anak satu, dia keluar. Kerja dari perawat itu keluar. Dia lebih mengutamakan anaknya. Cukup nggak gajinya ya? Cukup itu kan relatif lah. Jadi cukup-cukupkan. Saudara, sekali lagi saya akan memesan kepada saudara. Jika kita sudah dipercaya Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Baik melalui sikap dan berkat. Maka perlu menjaganya dengan sebulat-bulatnya untuk tetap berjalan dalam kebenaran yang menjadi perkenan Tuhan. Jelas ya? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak pada saat ini kami boleh berbincang dengan saudara pendengar kami. Berkati saudara kami dengan apa yang hamba-Mu sampaikan. Menjadi peringatan, menjadi pengajaran, menjadi ketelitian, kecermatan di dalam mendidik anak supaya tidak berakibat berlarut-larut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

0: Tangan untuk Tuhan.
1: Akhirnya saya bisa nyanyi sama kakak saya sendiri. Dari dulu susah banget, tapi sekarang bisa kesampaian juga. Itu semua karena kemuliaan Tuhan, karena rencana Tuhan indah pada waktunya.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Shalom, berjumpa kembali dengan saya Christine dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Pendengar Grace Alone yang setia, hari ini kita akan membahas tentang Babel. Babel adalah nama dari salah satu kota penting yang didirikan oleh Nimrod di tanah Sinar atau Sumer, Babilonia kuno. Babel disebut bersama Erech dari akad Kejadian pasal 10 ayat 10. Menurut tradisi Babilonia, kota itu didirikan oleh Dewa Marduk dan dihancurkan oleh Sargon kurang lebih 2350 sebelum Masehi, sewaktu ia mengambil tanah dari situ untuk mendirikan ibu kotanya yang baru, Agade. Sejarah pembangunan kota itu dengan menaranya yang tinggi diceritakan dalam Kejadian 11 ayat 11. Di sana nama Babel diterangkan secara etimologi populer, berdasarkan atas akar kata yang mirip buah Ibrani halal, sebagai kekacauan atau pencampuran. Dengan demikian, Babel menjadi sinonim dengan kekacauan yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan buah yang merupakan bagian hukuman Tuhan alias atas kecongkakan manusia yang nyata pada pembangunan itu. Sampai sekarang belum ada bukti arkeologi yang membenarkan adanya kota di Babel sebelum dinasti pertama, kira-kira 1800 sebelum Masehi. Tapi tradisi Babilonia dan suatu naskah dari Sharkal Shari menceritakan bahwa raja dari Agade 2250 sebelum Masehi membangun kembali menara kuil Zikurat di Babel. Informasi itu menyiratkan bahwa sebenarnya telah ada kota suci di tempat tersebut. Tindakan Sargon mungkin menguatkan ini. Penggunaan tanah liat yang dibakar untuk bata dan penggunaan aspal sebagai lepa, Kejadian 11 ayat 3, telah diceritakan sejak waktu sebelumnya. Mungkin aspal itu diapungkan di sungai Efrat dari Het. Menara Babel, istilah yang tidak terdapat dalam Perjanjian Lama, biasanya menunjuk kepada menara atau mikdot yang dibangun menjadi tanda tertinggi yang berhubungan dengan kota itu dan pemuja-pemujanya. Pada umumnya dianggap bahwa sama seperti kota itu, menara tersebut juga belum selesai dibangun, Kejadian 11 ayat 8, dan bahwa itulah menara kuil bertingkat atau sikurat dengan banyak tingkatan. Bentuk ini dikembangkan di Babel pada kurang lebih tahun 3000 sebelum Masehi, mulai dari temenos atau panggung yang menyangga suatu kuil yang dekat dengan kuil-kuil kota seperti di Erech dan Ukair. Setelah singgungan naskah Sharkalis Sami, sigurat di Babel yang dikemukakan kemudian adalah yang berhubungan dengan pemugarannya oleh Esar Hadon tahun 681 sampai 665 sebelum Masehi. Hal ini disebut Etemenaki dalam sebuah sumer, pembangunan dasar panggung langit dan bumi dan dihubungkan. Sangat mungkin bahwa bangunan yang dianggap keramat itu meniru suatu bangunan yang lebih tua. Menara ini mengalami kerusakan besar dalam perang tahun 652 sampai 648 sebelum Masehi, tapi diperbaiki lagi oleh Nebukadnezar yang kedua tahun 605 sampai 562 sebelum Masehi. Bangunan inilah yang sebagian ditemukan oleh Caldwell pada tahun 1899. Herodotus sewaktu perkunjungannya kurang lebih 460 sebelum Masehi menceritakan tentang bangunan ini yang juga dibicarakannya dalam suatu papan atau tablet dengan tulisan Mesir kuno dari tahun 229 sebelum Masehi. Dengan demikian dimungkinkanlah membuat gambar menara berikutnya. Lantai dasar menara itu berukuran 90 kali 90 meter dan tingginya 30 meter. Di atas lantai dasar itu dibangun 5 lantai
Tiap lantai tingginya 6 sampai 18 meter.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Wulan Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang sendiri namun produktif. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, di dalam kehidupan ini kita memang punya harapan-harapan itu. Kadang-kadang malah terlalu tinggi harapannya dan sebagainya. Tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Malah kadang-kadang yang tidak kita harapkan itu terjadi di dalam hidup ini juga. Kalau kita bicara tentang sendiri namun produktif ini bagaimana, Pak Paul?
1: Begini Pak Gunawan, tadi Pak Gunawan sudah memunculkan pengamatan bahwa hidup ini nih tidak selalu ya berjalan sesuai dengan harapan kita. Ya kalau boleh gunakan pengibaratan, kadang-kadang kita dipaksa untuk berbelok arah ya. Kita nggak siap, tapi ya harus berbelok arah, nggak bisa enggak. Nah, kadang-kadang yang terjadi adalah kita kehilangan orang yang dekat dengan kita. Orang yang tadinya bersama dengan kita sekarang tidak ada lagi. Bisa ini orang tua, bisa ini pasangan, bisa ini anak, bisa ini sahabat, ya. Nah, ini adalah hal-hal yang memang memaksa kita untuk membelokkan arah hidup kita karena ketidakhadiran mereka itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, biasanya memang ya kita harus melewati masa kehilangan itu. Nah, itu kita nggak bisa hindari. Kita harus terima, kita harus lewati masa kehilangan itu. Namun, ya pada kesempatan ini kita juga mau mengajak pendengar kita untuk melihat melampaui kehilangan itu sendiri. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bisa melewatinya. Nah, yang pertama adalah yaitu ini. Kita mesti berhenti berandai-andai. Ya, seringkali kita berandai bahwa aduh, kalau saja saya bertemu dengan orang ini maka akan begini-begini. Andai saja saya tidak bertemu dengan orang ini maka saya akan begini-begini. Nah, tidak bisa kita terus berandai. Kadang-kadang berandai itu masih wajar, tapi jangan sampai pola pikir berandai menjadi pijakan kita ya dalam mengambil keputusan dalam hidup ini. Karena apa? Karena hidup berandai bukan saja menjauhkan kita dari realitas, tapi juga membuat kita tidak hidup sepenuhnya di masa sekarang ya. Nah, artinya apa? Ini artinya kita tidak bisa menghadapi hidup.
2: Nadanya nada minor gitu ya terhadap orang terutama

0: Saya bisa melihat ya yang tadi Ibu Bulan katakan. Mm-hmm. Tekanan dari luar ya mendorong kita untuk ya berharap dan berharap bahwa suatu hari kelak pasangan kita yang kita nantikan itu akan muncul di pintu rumah kita ya. Saya kira sekali lagi tadi saya sudah katakan ya pemikiran yang datang ya secara ya ringan ya, itu saya kira normal. Ya, kita enggak bisa enggak ya akan mengharapkan ya adanya perubahan. Namun sekali lagi ya enggak bisa kita di akhirnya dihalangi oleh pemikiran berandai ini. Kita harus melampaui andai kata. Enggak. Andai kata akhirnya memindahkan kita dari realitas masuk ke dalam dunia hayali. Nah, kita harus kembali lagi ke dunia realitas bahwa memang tidak ada. Ya, memang sudah tidak ada. Nah, kita enggak lagi ya berpikir nanti kalau ada bagaimana. Oh ya tidak. Memangnya kita misalkan belum mempunyai pasangan hidup, ya udah, memang kita terima sekarang ini belum ada pasangan hidup. Saya teringat ada seseorang pernah bertanya kepada saya ya, kebetulan seorang wanita bertanya, apakah saya akan menikah nanti? Apakah saya akan mempunyai pasangan hidup nanti? Ya, saya bilang, saya tidak tahu jawabannya ya. Tapi, terus dia tanya lagi, apakah Tuhan menghendaki saya menikah nanti? Saya berkata, nanti ya saya tidak tahu, tapi yang sekarang saya bisa tahu pasti, yaitu Tuhan tidak menghendaki kamu menikah sekarang, sebab ya sekarang kamu gak menikah. Jadi berarti memang sekarang ini Tuhan tidak menghendaki kamu menikah, dan hiduplah dengan yang sekarang Tuhan tetapkan untuk kita. Yaitu sekarang Tuhan tetapkan kamu memang untuk tidak menikah, ya hiduplah seperti ini.
1: Ya, ada semacam rasa penyesalan Pak Paul itu biasanya kadang-kadang. Kok saya melewati jalan ini gitu, apa enggak keliru saya lewat jalan sini. Tadi Pak Paul menggunakan ilustrasi orang yang berjalan lalu terpaksa berbelok. Jadi kadang-kadang memang kita di dalam perjalanan, jalan nyata ini sehari-hari kan kadang-kadang dipaksa untuk belok juga karena ada kecelakaan atau apa. Itu kan bisa ada timbul rasa keterkejutan gitu. Saya tidak merencanakan jalan ke sini, tetapi karena keadaan memaksa saya harus belok ke sini, padahal saya tidak tahu jalan itu, mungkin di luar kota dan sebagainya. Yeah. Lalu timbul penyesalan, kenapa saya tadi tidak jalan yang lain aja, tidak lewat sini, kenapa harus lewat sini, gitu Pak Mal.
0: Seringkali itu muncul Pak Gunawan, karena kita terus mengenang-enang jalan yang seharusnya kita ambil ya, kok sekarang jalan ini yang saya harus tempuh. Dan ya contoh tadi memang nggak sempurna, sebab kalau kita berbelok arah waktu kita mengendarai kendaraan kita, kita tahu kita akan sampai di tujuan semula, meskipun jalannya berbeda. Nah seringkali ini waktu kita dipaksa berbelok arah dalam hidup, memang tujuannya pun nantinya berubah tuh. Nah tujuannya berarti tidak seperti yang kita dambakan impian. Misalkan kita berharap umur 30 kita sudah berkeluarga. Nah sekarang sudah umur 35 dan belum berkeluarga. Berarti kan ada kemungkinan saya tidak akan berkeluarga. Nah itu berarti tujuannya sudah berubah. Dan ini yang memang membuat kita panik ya, karena kok gak sama tujuan itu tuh. Nah sekarang saya mau dibawa kemana ini oleh Tuhan. Nah ini nih yang menakutkan. Tapi ya sekali lagi, gak bisa kita tetap berharap nanti umur 35 saya menikah. Ya memang tidak tahu kok, kita hidup apa adanya sekarang ini.
2: Bapak, saya tertarik dengan istilah maunya Tuhan nih, tanda petik gitu ya. Kalau kita lihat dari Alkitab kan, pengajaran secara keseluruhan dikatakan bahwa sebenarnya tujuan keinginan Tuhan yang utama adalah supaya kita menikah begitu ya, berkeluarga. Kalaupun sendiri itu demi keefektifan pelayanan begitu, bukan karena permasalahan kita, karena kita memang gak mau kalau menikah kan mau gak mau kita harus tunduk, gak bisa egois dan sebagainya begitu, atau berbagai masalah lain begitu. Semata-mata demi keefektifan pelayanan. Menurut Pak Paul sendiri bagaimana Pak Paul?
0: Saya setuju, dan itulah yang saya coba nanti ya membawa pendengar kita untuk sampai ke titik itu tuh sebetulnya. Sebab untuk sampai ke titik itu tidak mudah Bu Wulan.
2: Iya betul.
0: Sebab kita ini nih ya menghadapi realitas hidup, dan sukar untuk kita membawa pikiran kita ke atas ya, ke kacamata Tuhan. Di kacamata kita adalah nggak ada yang dekati saya, itu tuh kok nggak berhasil pacaran saya berkali-kali, kok putus dan sebagainya.

0: begitu. Kenyataannya memang tidak ada, ruangan ini kosong. Nah, karena ruangan ini kosong, kita mesti mengisinya dengan hal-hal lain.
1: Misalnya apa, Pak?
0: Banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Misalkan kalau masih ada waktu, kita bisa bersekolah kembali, kita bersekolah. Kita masih ada waktu untuk misalkan mengikuti keterampilan musik yang kita belum pernah kuasai sebelumnya, kita lakukan itu. Kita belum pernah berkunjung ke daerah-daerah wisata yang lain, sekarang kita pergi, kita isi waktu itu. Jadi memang mesti kreatif, mesti berani mengambil risiko, mesti melangkah keluar, mesti begitu.
1: Kalau seandainya ruang kosong itu dibiarkan kosong, apa yang terjadi?
0: Wah, biasanya memang kita akan makin tenggelam dalam kegelapan pikiran kita ya. Kita benar-benar terasa, aduh, saya sendirian, saya tidak akan kemana-mana, saya makin akhirnya putus asa dengan hidup ini.
2: Pak Paul, itu di hadapan Tuhan gak apa-apa ya, tanda kutip maksudnya. Kata tadi saran-saran Pak Paul misalnya mengisi ruang waktu itu dengan bersekolah dan sebagainya begitu. Orang kan sering mempertanyakan motivasi di balik itu begitu, Pak Paul.
0: Saya kok melihat Tuhan itu tuh ini ya, mudah dan mau mengerti kita. Meskipun motivasi kita sekolah bukanlah sungguh-sungguh mau mendapatkan ilmu, apa, enggak jadi soal. Saya percaya Tuhan mudah dan mau mengerti kondisi kita, bahwa dia mengerti kita mau mengisi ruang waktu yang kosong ini nih. Dan dia akan izinkan kita untuk melakukannya, dan dia akan berkati dan dia akan tolong kita sehingga bisa mengisi kembali ruang waktu itu tuh. Nah, ini yang saya perhatikan tentang cara Tuhan bekerja ya.
1: Iya, biasanya orang malah enggan untuk melakukan hal-hal seperti itu, Pak Paul. Dia lebih banyak merenungi nasibnya sendiri gitu.
2: Kesedihannya.
1: Betul. Itu
0: tadi saya singgung bahwa pada awalnya itu wajar ya, kita memang akan menangisi, meratapi kehilangan kita. Tapi setelah satu titik tertentu memang kita harus melampaui kepahitan itu. Sebab kalau tidak, ruangan itu tetap kosong, dan semakin kosong akhirnya yang kosong itu makin membesar dalam hidup kita.
1: Iya. Nah, untuk bisa mengisi itu dengan sesuatu hal yang memang berguna bagi kehidupan ini, apa yang bisa kita lakukan?
0: Kita harus buat rencana, Pak Gunawan. Jadi dengan kata lain, ini suatu usaha yang terkoordinir, yang terencana dengan penuh kesadaran. Kita nggak bisa hanya lihat dan nanti bagaimana, enggak. Jadi setelah kita berhasil melampaui ya kehilangan kita itu tuh, kita mesti mulai memikirkan rencana. Misalnya 5 tahun mendatang kita ingin melakukan apa-apa-apa. Nah, susun dulu untuk 5 tahun itu. Setelah 5 tahun lewat, susun lagi untuk 5 tahun berikutnya. Misalkan seperti itu. Kalau masih belum bisa susun untuk 5 tahun, susun untuk 1 tahun dulu. Kalau belum bisa untuk 1 tahun, 6 bulan dulu. Pokoknya buat rencana dan coba ya untuk penuhi target kita itu.
1: Ya, Bapak, di dalam penyusunan rencana itu sebenarnya apakah bisa dilakukan sendiri atau kita melibatkan orang lain atau butuh bantuan orang lain, bagaimana, Pak?
0: Kira-kira sih memang perlu orang lain ya, Pak Gunawan ya. Karena apa ya? Karena pada saat-saat sendiri itu tuh kita kehilangan tenaga ya untuk memulai apa-apa. Nah, kita perlu uluran tangan sesama ya untuk bisa memberikan kita dorongan ya. Waktu kita rasanya nggak ingin melakukan apa-apa, nah teman atau sahabat bisa berkata, yuk lakukan, yuk kamu begini, yuk. Dia masih memberikan perhatian. Nah, itu akan seolah-olah memberikan kita pinjaman kekuatan.
1: Ya, karena seringkali orang merasa trauma dengan masa lalunya gitu, Pak Paul. Nanti saya rencanakan, enggak taunya belok lagi, celaka lagi gitu loh.
0: Seringkali ya masa lampau itu memang menjadi ingatan yang menakutkan kita ya. Jadi kita enggak mau lagi jatuh atau mengalami kesedihan yang sama ya, tapi bangunlah persahabatan. Itu salah satu prinsip yang harus kita pegang. Dan yang lebih realistik adalah bersahabat dengan sesama rekan yang juga hidup sendiri ya. Sesama rekan yang hidup sendiri memiliki kemerdekaan yang sama dengan kita. Dan ini berarti akan ada banyak hal yang dapat kita kerjakan bersama. Berteman dengan yang berkeluarga mempunyai keterbatasannya.
1: Ya, jadi ini mungkin ada kaitannya juga merasa senasib gitu, Pak Paul ya.
0: Iya.
1: Jadi sama-sama menempuh kehidupan ini lagi gitu.
0: Betul. Meskipun waktu kita bersahabat dengan yang seperti kita ya.

0: sama-sama sendirian, mungkin masih ada rasa sedikit takut kalau dia nanti yang ada pasangan. Nah, kita akan ditinggal lagi, yang tadi seperti Pak Gunawan katakan. Jadinya, aduh, pengalaman ditinggal sendiri lagi itu akan muncul lagi, menakutkan kita, takut kita luka. Nah, kadang-kadang hal ini membuat kita rasanya enggan ya, memulai persahabatan. Tapi gak apa-apa, nikmati selama masih dinikmati. Kalau memang dalam rencana Tuhan teman kita itu diberikan pasangan hidup dan gak sendiri lagi, ya sudah, memang kita akan kehilangan dia. Tapi ya gak apa-apa, kita mesti cari lagi nanti yang seperti kita lagi.
1: Tapi memang dalam perencanaan ini kita harus melibatkan Tuhan, saya rasa, Pak Pol, ya?
0: Tepat sekali, kita mesti bertanya, Tuhan, apa itu yang Engkau inginkan aku lakukan? Harus kita selalu tanyakan itu. Tuhan, apa makna kesendirian saya ini nih? Apa yang sedang Engkau tunjukkan supaya saya bisa melihatnya dengan jelas?
2: Pak Pol, kalau rencana-rencana ini kan tadi saya pikir berkaitan dengan judul tema kita ya, sendiri namun produktif. Kan merencanakan sesuatu supaya ada hasil kan nanti kelak. Jadi kita dalam sendirian itu enggak sia-sia gitu, produktif. Nah, saya ingin tanya definisi dari produktif itu, apakah kita harus menghasilkan sesuatu begitu, ataukah penting juga internal kita gitu, semakin menjadi matang, semakin menjadi dewasa? Bagaimana menurut Pak Paul?
0: Oh, itu betul sekali, Bu Wulan. Jadi produktif, menghasilkan itu enggak selalu ya diukur dengan hal-hal yang terjadi di luar kita ya. Tapi juga yang terjadi di dalam kita ya. Kita melihat diri kita bertumbuh. Wah, itu tuh memberikan kita kesenangan luar biasa, kebahagiaan tertentu ya. Kok sekarang saya bisa begini, kok sekarang saya bisa begitu, dulu gak pernah saya pikirkan saya bisa, kok sekarang bisa. Nah, itu juga rasanya tuh kita produktif ya, kita menghasilkan sesuatu, ada tunas baru yang keluar dari dalam diri kita.
2: Ya, saya lihat banyak sekali justru yang orang, maksudnya yang sendiri gitu, yang single begitu, banyak yang justru yang tanda kutip aneh gitu, tapi ada juga yang kelihatan justru matang sekali gitu, dewasa sekali gitu, Pak Paul.
0: Betul, betul. Jadi memang akhirnya terpulang pada diri sendiri ya. Kalau dia terus mengurung dirinya, tidak bersahabat, berrelasi dengan orang, ya bisa makin hari makin aneh. Itu betul sekali. Tapi kalau dia mempunyai banyak teman, bersahabat dengan bebas ya, itu akan memperkaya diri dia ya, sehingga enggak, dia enggak sempat hidup untuk dirinya sendiri lagi.
1: Tadi Pak Paul katakan bahwa berteman dengan orang yang berkeluarga, itu ada keterbatasannya. Keterbatasan apa, Pak Paul, ya?
0: Kita enggak bisa misalnya ajak dia untuk pergi sembarang waktu. Ya, dia harus mengurus anaknya lah, keluarganya lah. Nah, kalau dengan yang sesama single, bisa itu. Kita bisa merencanakan pergi kemana, dan dia enggak ada beban apa-apa. Dan dia bisa lakukan itu. Nah, jadi sebetulnya, sekali lagi, orang yang single mempunyai kesempatan yang tidak dimiliki oleh orang yang berkeluarga. Sebab secara alamiah, kita yang berkeluarga memang makin hari makin menyempitkan ruang pergaulan kita.
2: Pak Paul, berkaitan dengan persahabatan tadi, saya mau tanya, dari beberapa kali pengalaman berkenalan atau bersahabat dengan orang yang single begitu, kok agak posesif ya, Pak Paul? Jadi, karena apa ya, Pak Paul?
0: Tadi yang saya katakan, Bu Wulan, yaitu ada rasa takut loh bahwa nanti rekan kita ini nih akan bersanding dengan orang kita,
2: kehilangan
0: akan
2: lagi gitu.
0: Nah, ini bersanding gak harus dalam pengertian menikah ya. Tapi bisa juga dalam pengertian dia mempunyai sahabat lain. Nah, itu tuh menakutkan memang, karena kesendirian sangat menakutkan, dan kita gak mau kita mengalaminya lagi. Kalau kita udah dekat dengan seseorang, kita gak siap untuk melihat dia nanti meninggalkan kita sendiri lagi.
1: Iya, tapi juga ada kekhawatiran nanti kita dipikir cuman menggunakan kesempatan aja gitu. Jadi kita hanya mau berteman untuk menghilangkan rasa duka kita atau kebingungan sendirian kita, ya kesendirian kita gitu, Pak Pol.
0: Ada kalanya begitu, sehingga akhirnya kita gak berani ya memulai persahabatan. Karena belum apa-apa, kita sudah berpikir, oh, nanti orang mengira kita mau memanfaatkan dia saja, begitu ya.
1: Nah, katakan kita sudah bisa bersahabat atau bahkan masuk di dalam satu kelompok gitu, Pak Pol, ya. apa yang bisa kita lakukan di sana?
0: Saya kira kita mesti ya membuat suatu rencana yang jelas, yaitu kita mau menginvestasikan hidup dan diri kita ini nih pada kelompok ini nih, yang tertentu ini nih. Kita nggak bisa memikirkan seluruh dunia, seluruh kota, seluruh desa, kampung kita, nggak bisa. Kita hanya bisa memfokuskan perhatian kita pada sekelompok masyarakat. Nah, jadikan ini nih ya seperti lahan garapan kita. Kita fokuskan diri kita di sana. Apa yang bisa kita kerjakan untuk mereka? Bantuan apa yang bisa kita berikan? Sumbangsih apa yang bisa kita bagikan? Nah, itu yang kita coba lakukan.
1: Tetapi itu kan juga apa? Ada risikonya, keterbatasan kita gitu Pak Pol ya. Kalau kita sudah masuk ke sana dan menginvestasikan waktu dan sebagainya tapi tidak mendapat tanggapan yang positif, itu bisa mengecewakan kita lagi gitu.
0: Betul, kalau itu yang terjadi ya kita mesti mengevaluasi ya, apakah saya di tempat yang tepat? Ya, apakah mungkin saya harus cari tempat yang lain yang berbeda dan sebagainya. Misalkan kita berkecimpung di sebuah persekutuan ya, di gereja. Kemudian ya itu yang kita lihat, kok rasanya mereka enggak begitu tertarik ya untuk menerima uluran tangan kita. Nah, mungkin kita ya boleh memikirkan tempat yang berbeda. Mungkin di sanalah kita sebagai orang single lebih bisa diterima, dihargai dan dimanfaatkan ya untuk pelayanan. Nah, mungkin itu hal-hal yang kita harus juga pikirkan.
2: Pak Paul, saya sering dengar hamba Tuhan mengatakan, maksudnya bagi orang-orang yang menikah itu adalah orang-orang yang berani begitu ya. Berani dalam pengertian karena itu sekolah seumur hidup, harus tenggang rasa dan sebagainya. Nah, kalau dibandingkan dengan orang yang sendiri, yang single, kan gak mengalami tanda kutip sekolah seumur hidup seperti itu begitu. Bahkan sering dikatakan udah kelamaan sendiri, dia udah enak nih segala sesuatu ambil keputusan sendiri dan gak harus tenggang rasa dengan orang lain. Dan akhirnya kalau terjun dalam kelompok tertentu, kelompok yang lainnya, akhirnya seringkali banyak gesekan timbul begitu Pak Paul. Dan banyak masalah begitu. Apakah
0: itu gini? Memang mungkin terjadi bulan karena ya kita itu tuh tidak ditaruh dalam suatu tempat yang penuh dengan tekanan ya, intensitasnya tinggi, harus menyesuaikan diri. Kalau kita hidup single tidak ada memang kepaksaan seperti itu. Kalau kita menikah memang ada paksaan itu dan akibatnya ya kalau kita terbuka ya banyak hal-hal yang tadinya tajam-tajam pada diri kita itu bisa diasah menjadi lebih lunak ya. Kalau kita sendiri karena tidak ada paksaan itu, yang tajam-tajam itu tuh masih tetap bisa mencuat ya dan melukai orang. Namun sekali lagi ya, Tuhan sangat kaya dan besar sehingga kalaupun kita sendiri, namun kita mau belajar dan diajar oleh Tuhan, Dia akan sediakan. Dia akan sediakan lingkungan dan teman yang bisa akhirnya melunakkan ya sisi-sisi yang tajam dari dalam diri kita itu.
1: Ya, jadi sebenarnya banyak manfaat yang bisa kita ambil melalui kita bergabung di dalam satu kelompok itu Pak Pol ya.
0: Betul.
1: Nah, untuk kedepannya Pak Pol ya, supaya kita ya bisa lebih melengkapi diri kita agar kalau kita toh harus mengalami hal yang dibelokkan lagi, itu apa yang bisa kita lakukan, Pak?
0: Pertama kita harus melebarkan wawasan kita ya Pak Gunawan, yaitu kita melihat tokoh-tokoh Alkitab. Cukup banyak tokoh-tokoh Alkitab itu orang-orang yang lajang sendiri. Tidak dicatat mereka mempunyai pasangan hidup, misalnya Elia, Elisa, Tuhan Yesus sendiri, dan Rasul Paulus yang jelas-jelas juga mengatakan dia hidup sendiri. Jadi cukup banyak tokoh-tokoh Alkitab dipakai Tuhan luar biasa dan mereka sendiri. Nah, jadi yang saya ingin tekankan adalah bahwa kita meskipun sendiri, kita tetap bisa produktif dalam pengertian kita tidak harus hidup untuk diri kita. Kita masih bisa hidup untuk orang lain, untuk kelompok kita, dan sudah tentu untuk Tuhan.
2: Jadi begitu. Berkat ya.
0: Betul.
1: Ya, apakah dalam hal ini Tuhan Yesus mengatakan sesuatu gitu Pak Paul?
0: Saya akan gunakan ini nih Pak Gunawan, kisah orang kaya yang bodoh itu ya, yang mengumpulkan hartanya di lumbung. Nah, Tuhan katakan apa? Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Nah, saya ingin meninggalkan pertanyaan Tuhan ini nih kepada kita semua yang masih single, yaitu untuk siapakah hidup saya ini? Untuk siapakah hidup saya ini? Memang saya sendiri, tapi untuk siapakah saya hidup? Nah, kita mau katakan hidup ini saya akan berikan kepada Tuhan dan kepada sesama kita, ya. Jadi kita nggak hidup untuk diri sendiri.
1: Ya, Bapak, contoh konkretnya di dalam kita itu menyerahkan kehidupan ini untuk Tuhan, apakah itu harus terlibat di dalam hal-hal yang rohani gitu, Bapak?
0: Tidak. Jadi terlibat ini nih luas sekali, ya. Sudah tentu hal-hal yang rohani menjadi termasuk bagian darinya. Ya. Tapi selain itu secara sosial, ya, secara kultural, dalam hal seni atau apa kita bisa terlibat. Oh, silahkan. Silahkan. Karena semua adalah objek-objek penerima berkat dari kita sebetulnya. Dan kita mau bagikan berkat itu kepada mereka.
1: Iya, jadinya kalau kita sudah melewati masa pembelokan dan sebagainya yang kurang tadinya kurang menyenangkan, itu kita juga bisa melihat ke belakang bahwa itu sesuatu yang indah, Bapak.
0: Biasanya begitu, Pak Gunawan. Orang yang berhasil menerima belokan itu, di ujung jalan itu dia akan berkata, oh ternyata belokan ini juga indah.
1: Iya, terima kasih sekali, Bapak.
0: Sama-sama.
1: Perbincangan ini juga Ibu Bulan, banyak terima kasih. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang sendiri namun produktif. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs atau website kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Kemudian, setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai suku guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, "Jika engkau, seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa
tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, terima kasih banyak bahwa pada saat ini saya bisa diberi kesempatan untuk berjumpa dengan saudara kembali. Harapan saya tentunya seperti Bu Christine, Anda baik-baik saja, dan jikalau Anda pada saat ini ada yang sedang sakit atau sedang menghadapi tantangan kehidupan, tidak ada jalan lain kecuali saudara sabar dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Itu nasihat saya. Karena tidak ada jalan keluar yang bisa dilakukan manusia kecuali bersandar kepada Tuhan. Begitu ya. Nah, kali ini dalam perjumpaan ini, suatu istimewa sekali ya, saya ke ruang dengar saudara pada saat ini. Saya memberi tema, sekali gagal akibatnya berlarut-larut. Sekali gagal akibatnya berlarut-larut. Pernahkah saudara mengalami kegagalan? Mungkin saudara gagal dalam studi, mungkin. Sudah berkali-kali ujian skripsi, ternyata gagal. Sudah berkali-kali membuat karangan, tidak diterima. Ya. Atau tani, seperti kemarin ketika saya di warung, ya, pulang dari kantor itu, lapar saya mampir ke warung, si tukang warung cerita bahwa untuk menjadi petani sekarang sukar. Ini sekarang gagal dimakan wereng katanya. Dulu ketika ditanami tebu, tebu jadi murah. Petani ini mau dibawa kemana katanya. Yang bawa siapa saya juga gak tahu. Cerita banyak. Dan orang yang hidup gagal itu tidak enak. Nah, saudara pendengar yang dikasih Tuhan, berdasarkan dengan apa yang saya katakan kepada saudara, tema kita sekali gagal akibatnya berlarut-larut, mari kita membaca firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita bersama pada perjumpaan kita kali ini, yaitu 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 10 saya akan bacakan, saudara simak baik-baik. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia, keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya, mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama. Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah yang dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi landasan perbincangan kita pada saat ini. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Bila mana ada pendengar kami yang sakit, Tuhan tolong supaya disembuhkan. Apabila ada
saudara kami yang sekarang ini menghadapi tantangan kehidupan, berilah kekuatan kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan memang wajar sekali apabila sikap hidup dituntut lebih dibandingkan dengan sesamanya. Apakah saudara juga termasuk seorang yang menuntut hamba Tuhan saudara, gembala jemaat saudara, untuk hidupnya lebih daripada sesamanya? Kata jemaat saya, ya sudah pasti begitu Pak. Kerohanian hamba Tuhan pasti harus lebih daripada jemaat. Kalau pengetahuan tidak dituntut katanya. Pengetahuan ya kurang lebih lah. Tetapi kalau kerohanian itu sampai di bawah rata-rata jemaat, itu ya keterlaluan katanya begitu. Nah saudara yang dikasih itu, apabila di dalam sikap hidup seorang hamba Tuhan, di dalam mengatur keluarga mengalami kegagalan, dan hidupnya tidak sesuai dengan patokan yang telah Tuhan tetapkan, maka kegagalan hidup seorang hamba Tuhan itu berakibat berlarut-larut. Saudara, inilah yang terjadi pada zaman Nabi Samuel masih hidup. Melihat kenyataan kehidupan anak-anak Samuel. Tadi kan dikatakan bahwa anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Bapaknya sangat takut akan Tuhan. Bapaknya sangat mengasihi Tuhan. Mereka juga hakim. Mereka juga imam. Yang sulung bernama Yoel. Yang kedua Abia. Mereka dua-duanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi kelakuan anak-anak ini tidak sama dengan bapaknya. Saya tidak tahu mengapa kok terjadi begini. Apa karena Samuel demikian sibuk pelayanan? Dengan sibuk kepada pelayanan bangsa Israel sehingga kurang dapat melihat pertumbuhan kerohanian anak-anaknya. Bisa jadi demikian. Kadang-kadang seorang hamba Tuhan yang dua-duanya sibuk, istrinya sibuk, suaminya sibuk, tidak ada waktu untuk memperhatikan pertumbuhan anak-anak. Kadang-kadang jangan heran kalau anak-anak pendeta lebih nakal dibanding dengan anak-anak jemaat. Kadang-kadang jemaat mengeluh, aduh, anaknya Pak Pendeta kok begitu ya? Pernah enggak saudara melihat kehidupan anak-anak hamba Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka orang-orang pilihan Allah ini menjadi kecewa. Mengapa anak-anak Samuel kayak begitu? Suka disogok, memutarbalikkan kebenaran. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Dan ini membuat memang kurang baik. Dan ini termasuk kegagalan Samuel sebagai orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Saudara, makanya saya seringkali menasihati jemaat, kalau sibuk, kalau kalian ini sibuk, ya suami istri sibuk, ya nanti akibatnya anak kalian yang akan terlihat apa, dan sebagian besar nyata bahwa anak-anaknya sulit dididik secara benar. Mereka maunya sendiri. Mereka tidak puas dengan orang tua. Bahkan
bahkan kadang-kadang melakukan hal yang memalukan orang tua. Nak, saya ini bekerja siang malam untuk kamu. Ibumu bekerja siang malam untuk kamu. Kamu malah seperti ini, itu bagaimana ini? Ya jangan disalahkan anaknya lah, kamu gak ada perhatian terhadap anak kok, bagaimana? Emangnya cukup dengan duit? Justru itu Anda kehilangan harta yang paling berharga, yaitu anak Anda. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada yang kita bahas. Ya. Hidup anak-anak Samuel tidak sesuai dengan yang dilakukan bapaknya. Hidupnya tidak sesuai dengan patokan yang telah Tuhan tetapkan. Akibatnya pelayanan, kehidupan Samuel gagal. Dan akibat kegagalan itu menjadi berlarut-larut. Itulah yang terjadi dalam keluarga Samuel dan Nabi Samuel ketika itu kan masih hidup. Masih hidup. Melihat kenyataan yang demikian, maka bangsa pilihan Allah ini mulai berpaling. Coba melihat, mengevaluasi, melihat kenyataan bangsa-bangsa di sekitarnya. Ternyata dari penilaian mereka merasa bahwa hidup sebagai bangsa tidak sama dengan bangsa-bangsa lain. Wah, kok aku berbeda sendiri ya? Berbeda. Berbeda, bangsa lain ada raja yang kelihatan, bangsa sendiri tidak ada raja yang kelihatan, rajanya Tuhan jauh di sana, sukar diajak berbincang. Itu pengertian mereka begitu. Lantas melihat anak-anak Samuel tidak mencerminkan kehidupan yang benar seperti yang dilakukan Samuel. Ini kan permasalahan yang sangat serius ini. Dan Nabi Samuel tidak bisa dituntut lagi. Kenapa? Sudah tua. Saudara pendengar, oleh karena itu, kalau Nabi Samuel agak kesal waktu itu, karena belum melihat kenyataan yang ada di dalam dirinya. Akhirnya Tuhan berfirman. Tuhan mencoba Samuel, suruh mendengarkan apa yang menjadi keluhan bangsa itu. Supaya Samuel sendiri mendengar dan melihat sikap bangsanya. Maka mereka yang menjadi tua-tua dikumpulkan. Kumpulkan. Seperti yang tertulis dalam 1 Samuel 8 ayat 4-5. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua. Artinya engkau sudah tidak bisa memperbaharui kehidupanmu lagi. Waktumu sudah habis. Tidak bisa kembali. Dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Kamu mendidik anak itu entah bagaimana kok jadinya seperti ini. Tidak bisa dipakai cermin. Bagaimana ini? Saya tidak ngerti itu kata-kata orang tua-tua itu. Para pemimpin bangsa ini. Dan mereka minta begini. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Ah, saudara, manusia itu kurang puas walaupun rajanya Tuhan sendiri, itu watak saya dan saudara. Iya, diakui saja. Kalau melihat sesuatu itu negatifnya dulu. Tidak pernah berpikir positif.
jadi hitam melulu. Putihnya enggak ada. Dan kecenderungannya itu membandingkan dengan yang lain. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, bagaimana ketika Samuel mendengarkan hal itu, sudah saya katakan di depan tadi, bahwa perkataan itu mengesalkan Nabi Samuel. Saya membaca arti kesal itu, hancur hati, merasa gagal pelayanannya, tidak dihargai. Saudara, namun bagaimanapun memang kenyataan yang demikian, kenyataannya memang demikian. Bangsa ini lebih melihat dirinya, lebih melihat keluarganya. Dan oleh karena itu kewibawaan Nabi Samuel sudah tidak ada pada bangsa ini. Mereka tidak lagi menuruti apa yang diajarkan Samuel dan apa yang dikehendaki Tuhan. Ya, bagaimanapun harus disadari bahwa Nabi Samuel sendiri sudah tua, gak bisa bertindak ketika zaman muda, anak-anaknya tidak bisa menjadi teladan, dan ini bisa dinilai oleh bangsanya sebagai kegagalan orang tua. Saudara pendengar, akibat yang paling berat, bangsa ini memang tidak lestari untuk menjadi alat Tuhan supaya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Gagal, saudara, karena menuruti kehendak sendiri, tidak menuruti kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang bisa saya utarakan kepada saudara, suatu pelajaran yang luar biasa bagi saya dalam perjumpaan kita ini. Kehidupan bangsa pilihan Allah ini menjadi pelajaran. Pelajaran siapa? Pelajaran saya dan saudara. Maksud saya begini, saudara. Coba perhatikan ya. Sebagai orang percaya, saya dan saudara harus berhati-hati dalam bersikap. Apa, saudara? Saudara dan saya harus berhati-hati dalam bersikap. Apapun yang terjadi, setia dalam berjalan di kebenaran. Nomor satu, hati-hati dalam bersikap. Nomor dua, tetap setia dalam berjalan di dalam kebenaran. Dua hal itu yang dikatakan berhati-hati, teliti, cermati. Dalam apa? Dalam mendidik, dalam memberi teladan kepada anak-anak sendiri. Kadang-kadang saya kecewa terhadap anggota jemaat, saudara, maaf ya. Anaknya sekolah minggu di bentak-bentak, ayo sekolah minggu nih, sudah jam. Tapi dirinya sendiri tidak pernah ke gereja. Gitu-gitu, kadang-kadang saya jengkel. Bagaimana orang tua bisa meneladani anaknya? Maka dari itu nasihat saya pada pertemuan ini, teliti ya. Teliti dan cermati dalam mendidik dan memberi teladan kepada anak-anak sendiri. Orang tua itu harus jadi teladan hal-hal yang baik, teladan hal-hal rohani, teladan dalam kebijakan. Anak bangga punya orang tua. Seperti demikian itu. Jika gagal, kalau Anda gagal di dalam mencermati, di dalam menjadi teladan bagi anak-anak saudara, maka sebagai akibatnya tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan. Akan berlarut-larut.
dan bisa jadi menyangkut anak-anak yang sebenarnya tidak tahu apa-apa ikut menanggung akibat. Bukan hanya anak, sesama yang di sekitar menanggung akibat. Bagaimana saudara, selama ini kehidupan saudara seperti apa? Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, jaga sikap, hati-hati. Jadilah teladan, cermati pertumbuhan anak-anak saudara. Tetapi kalau saudara suami istri sibuk sana-sini, tidak pernah ngurus anak-anak ya, jangan kaget kalau tiba-tiba anaknya di perapatan jalan main apa itu, main musik di jalanan itu apa namanya, ya. Cari uang recehan. Ya itu tidak jelek dalam pengertian tidak salah-salah betul, yang salah kan orang tuanya. Saya pernah berkunjung pendengar ini, pendengar setia Terang Kehidupan. Saya sedih Pak. Kenapa? Anak saya itu udah STM. Wah, saya bingung kenapa. Anak saya itu ngamen di perapatan Pak. Kalau saya tidak ngasih uang saku gitu ya enggak apa-apa. Ini saya kasih uang saku. Uang tidak saya sayang saya berikan. Loh kok masih begitu anak saya? Heran saya. Kemarin dipukuli Satpol PP. Terus ya tidak berhenti itu Pak, bagaimana? Nah, Bapak selama ini mengajari apa dengan anak? Gimana Pak mau mengajar? Saya kerja. Istri saya ya kerja. Pulangnya sudah larut. Wah, nah ini upahan begitu, saya bilang gitu. Wah, Bapak jangan begitu. Iya, Pak. Istri saya itu dulu jadi perawat. Kerja di rumah sakit. Ketika menikah dengan saya, punya anak satu, dia keluar. Kerja dari perawat itu keluar. Dia lebih mengutamakan anaknya. Cukup nggak gajinya ya? Cukup itu kan relatif. Jadi cukup-cukupkan. Saudara, sekali lagi saya akan memesan kepada saudara. Jika kita sudah dipercaya Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Baik melalui sikap dan berkat. Maka perlu menjaganya dengan sebulat-bulatnya. Untuk tetap berjalan dalam kebenaran yang menjadi perkenan Tuhan. Jelas ya? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak pada saat ini kami boleh berbincang dengan saudara pendengar kami. Berkati saudara kami dengan apa yang hambamu sampaikan. Menjadi peringatan, menjadi pengajaran, menjadi ketelitian, kecermatan di dalam mendidik anak. Supaya tidak berakibat berlarut-larut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

0: Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan. Apakah dosa menghilangkan kebaikan dan anugerah Allah? Apakah dosa menghilangkan kebaikan dan anugerah Allah? Pertanyaan ini tampaknya perlu kita renungkan. Karena Allah kita Allah yang kudus, Dia tidak bisa berkompromi dengan dosa. Sehingga ketika manusia berbuat dosa, maka Allah menghukum manusia. Tapi apakah ketika Allah menghukum manusia, itu berarti kebaikannya hilang, anugerahnya lenyap? Alkitab memberitahu terus menerus sepanjang Alkitab, dari awal sampai akhir, bahwa kebaikan dan anugerah Allah tidak pernah hilang. Dan saya akan memberikan contoh di Kejadian pasal yang ketiga. Pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan Allah memang menghukum mereka. Tetapi di tengah hukuman itu, kita tetap bisa melihat anugerah Allah yang besar bagi manusia. Yang pertama, Allah mencari manusia. Manusia bukan mencari Allah. Manusia mengalami ketakutan. Manusia bersembunyi. Adam dan Hawa menyadari ketelanjangannya di dalam dosa, dan mereka takut dengan hukuman Allah. Mereka lari bersembunyi. Allah yang mencari mereka. Allah bertanya, di mana engkau? Walaupun Allah sudah tahu Adam dan Hawa bersembunyi di mana, tapi langkah Allah mendekati mereka mengajarkan sesuatu yang penting bagi kita, bahwa Allah kita adalah Allah yang mencari. Itu anugerahnya bagi kita. Agama-agama yang lain mengajarkan manusia harus berusaha menemukan Allah. Manusia harus naik ke atas untuk menjumpai Allah. Tetapi di dalam Alkitab, Allah yang turun menjumpai manusia. Allah yang mencari manusia berdosa. Yang kedua, Allah juga memberikan janji pengharapan di tengah hukuman. Allah memberi janji bahwa nanti akan ada keturunan perempuan itu yang akan meremukkan kepala iblis. Iblis akan dihancurkan. Kepala ular akan dihancurkan oleh keturunan perempuan. Dan itu pada akhirnya digenapi ketika Yesus Kristus lahir sebagai manusia, mati di atas kayu salib untuk memusnahkan iblis, yaitu ular tua itu. Allah memang menghukum, tetapi Allah memberikan pengharapan. Yang ketiga, anugerah Allah terlihat pada saat Allah masih membiarkan manusia untuk memiliki keturunan. Di dalam Kejadian 1 ayat 28, memiliki keturunan itu disebut berkat Allah. Allah memberkati manusia dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Memiliki anak adalah berkat Tuhan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kemampuan untuk memiliki keturunan tidak diambil dari manusia. Manusia tetap bisa memiliki keturunan walaupun disertai dengan susah payah. Bahkan yang menarik adalah karena Adam lalu memberi nama istrinya Hawa, ibu dari semua yang hidup. Bagaimana mungkin bisa manusia yang berdosa yang seharusnya mengalami kematian, tetapi tetap Allah membiarkan manusia untuk memiliki keturunan dan bahkan disebut sebagai ibu dari semua yang hidup. Yang keempat, kita bisa membaca dari Kejadian 3 untuk melihat kebaikan Allah, anugerah Allah bagi orang berdosa adalah ketika Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka berusaha menyelesaikan persoalan mereka sendiri. Itulah orang-orang berdosa. Mereka sudah melakukan kesalahan dan mereka berpikir bahwa mereka bisa menyelesaikan sendiri persoalan mereka. Sehingga orang-orang yang berdosa melakukan dosa tambahan, merasa diri mampu. Dan itulah yang dilakukan Adam dan Hawa. Mereka langsung membuat pakaian dari daun ara. Tetapi Allah mengenakan pakaian dari kulit binatang. Ini penting untuk kita perhatikan. karena ada pelajaran teologis di sana, yaitu akibat dosa hanya bisa diselesaikan oleh Allah. Manusia tidak bisa melakukan apapun untuk menyelesaikan persoalan dosa. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan persoalan dosa di dalam diri manusia. Maka Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan manusia, untuk menutupi akibat dosa manusia. Allah melakukan sesuatu. Bukan manusia yang melakukan, tetapi Allah yang melakukan. Dan ini semua empat poin ini mengajarkan kepada kita bahwa walaupun Allah menghukum, tetapi Dia tetap Allah yang penuh dengan kemurahan. Walaupun Dia menghajar kita, tetapi Dia tetap sebagai Allah yang penuh dengan anugerah di dalam diri kita. Dan itulah Allah kita. Allah kudus sehingga Dia menghukum. Allah adil sehingga Dia menghukum. Tetapi Allah kita juga adalah Allah yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan cinta. Sehingga di tengah hukumannya pun Allah tetap menunjukkan kebaikannya. Siapa saja di antara kita yang merasa mungkin sudah melakukan kesalahan yang besar dan sudah merasa tidak layak dikasihi Tuhan, tapi ini berita gembira bagi kita bahwa Allah masih mengasihi orang yang berdosa. Allah masih menunjukkan kemurahannya kepada orang yang berdosa. Dan itulah sebabnya kita semua tetap ada di dalam anugerahnya. Kita tetap ada seperti sekarang karena Allah memberi anugerah kebaikan kepada kita yang tidak pernah berhenti. Kiranya berita ini sungguh-sungguh menghiburkan kita, menguatkan kita. Tuhan memberkati. Amin.
1: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

semua lagu-lagu yang aku buat atau aku nyanyikan dan aku tulis semuanya untuk Tuhan. So intinya adalah His songs, His love is louder, lebih keras dari semua apa yang ada dalam kehidupanku.

Shalom, berjumpa kembali dengan saya Christine dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Pendengar Grace Alone yang setia, hari ini kita akan membahas tentang Babel. Babel adalah nama dari salah satu kota penting yang didirikan oleh Nimrod di tanah Sinar atau Sumer, Babilonia kuno. Babel disebut bersama Erech dari akad Kejadian pasal 10 ayat 10. Menurut tradisi Babilonia, kota itu didirikan oleh Dewa Marduk dan dihancurkan oleh Sargon kurang lebih 2350 sebelum Masehi, sewaktu ia mengambil tanah dari situ untuk mendirikan ibu kotanya yang baru, Agade. Sejarah pembangunan kota itu dengan menaranya yang tinggi diceritakan dalam Kejadian 11 ayat 11. Di sana nama Babel diterangkan secara etimologi populer, berdasarkan atas akar kata yang mirip buah Ibrani halal, sebagai kekacauan atau pencampuran. Dengan demikian, Babel menjadi sinonim dengan kekacauan yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan buah yang merupakan bagian hukuman Tuhan alias atas kecongkakan manusia yang nyata pada pembangunan itu. Sampai sekarang belum ada bukti arkeologi yang membenarkan adanya kota di Babel sebelum dinasti pertama, kira-kira 1800 sebelum Masehi. Tapi tradisi Babilonia dan suatu naskah dari Sharkal Shari menceritakan bahwa raja dari Agade 2250 sebelum Masehi membangun kembali menara kuil Zikurat di Babel. Informasi itu menyiratkan bahwa sebenarnya telah ada kota suci di tempat tersebut. Tindakan Sargon mungkin menguatkan ini. Penggunaan tanah liat yang dibakar untuk bata dan penggunaan aspal sebagai lepa, Kejadian 11 ayat 3, telah diceritakan sejak waktu sebelumnya. Mungkin aspal itu diapungkan di sungai Efrat dari Het. Menara Babel, istilah yang tidak terdapat dalam Perjanjian Lama, biasanya menunjuk kepada menara atau mikdot yang dibangun menjadi tanda tertinggi yang berhubungan dengan kota itu dan pemuja-pemujanya. Pada umumnya dianggap bahwa sama seperti kota itu, menara tersebut juga belum selesai dibangun, Kejadian 11 ayat 8, dan bahwa itulah menara kuil bertingkat atau sikurat dengan banyak tingkatan. Bentuk ini dikembangkan di Babel pada kurang lebih tahun 3000 sebelum Masehi, mulai dari temenos atau panggung yang menyangga suatu kuil yang dekat dengan kuil-kuil kota seperti di Erech dan Ukair. Setelah singgungan naskah Sarkalis Sami, sigurat di Babel yang dikemukakan kemudian adalah yang berhubungan dengan pemugarannya oleh Eshar Hadon tahun 681 sampai 665 sebelum Masehi. Hal ini disebut Etemenaki dalam sebuah sumer, pembangunan dasar panggung langit dan bumi dan dihubungkan. Sangat mungkin bahwa bangunan yang dianggap keramat itu meniru suatu bangunan yang lebih tua. Menara ini mengalami kerusakan besar dalam perang tahun 652 sampai 648 sebelum Masehi, tapi diperbaiki lagi oleh Nebukadnezar yang kedua tahun 605 sampai 562 sebelum Masehi. Bangunan inilah yang sebagian ditemukan oleh Caldwell pada tahun 1899. Herodotus sewaktu perkunjungannya kurang lebih 460 sebelum Masehi menceritakan tentang bangunan ini yang juga dibicarakannya dalam suatu papan atau tablet dengan tulisan Mesir kuno dari tahun 229 sebelum Masehi. Dengan demikian dimungkinkanlah membuat gambar menara berikutnya. Lantai dasar menara itu berukuran 90 x 90 meter dan tingginya 30 meter. Di atas lantai dasar itu dibangun 5 lantai,
Tiap lantai tingginya 6 sampai 18 meter. Makin ke atas makin kecil ukuran lantai-lantai itu. Sebagai mahkota dari bangunan itu, pada tingkat yang paling atas adalah bangunan kuil yang dalam anggapan zaman itu menjadi tempat kehadiran sang dewa bila berurusan dengan manusia. Sarana penghubung adalah tangga atau jalan landai. Bagian paling akhir dari suatu sikurat bertingkat 7 menunjukkan bahwa tingginya adalah sama dengan lebar dasarnya, dengan suatu kuil berbentuk kubus terletak di puncaknya. Sigurat-sigurat yang serupa terdapat di Asyur, Ur, Calah, Erech, dan di Niniwe. Sigurat Babel dirusak oleh Xerxes pada tahun 472 sebelum Masehi. Alexander membersihkan puing-puingnya dengan maksud membangunnya kembali, tapi urung karena ia meninggal. Patok-patok batasnya kemudian dibuang oleh penduduk setempat, dan kini tempat dari apa yang disebut Eter Menanki itu adalah suatu lubang atau eshan yang dalamnya sama dengan tinggi bangunan asli. Para pelancong pada segala abad selalu berusaha menemukan tempat Menara Babel yang telah menjadi puing itu. Ada yang menyamakannya dengan Eshan tadi, yang lain menyamakannya dengan sisa-sisa yang telah menjadi seperti kasa, yakni sisa-sisa dari sigurat yang masih ada di Borsipa atau Motbirs Nimrud, 11 km di sebelah tenggara Babel, kemungkinan dari zaman Neo-Babilonia. Dan dengan kata lain berkata bahwa tempat menara yang disinggung dalam Alkitab adalah di Dur Kurigalsu, akar Kuf di sebelah barat Baghdad. Tapi kota ini dibangun kira-kira 1400 sebelum Masehi. Yang dapat dikatakan dengan pasti adalah bahwa cerita kitab Kejadian tentang menara adalah bersifat sejarah yang dapat dipercaya mengenai bangunan-bangunan yang tidak bisa ditemui lagi. Beberapa ahli menghubungkan penglihatan Yakub tentang tangga dan pintu gerbang ke surga, Kejadian 28 ayat 11-18, dengan suatu sikurat seperti pernah dibangun di Babel. Menurut Kejadian 11 ayat 9, campur tangan Allah dalam pembangunan Babel mengakibatkan kekacauan buah-buah dan kemudian penyebaran manusia, mungkin pada zaman Pelek, Kejadian 10 ayat 25. Babel telah menjadi lambang kecongkakan manusia dan kejatuhannya yang tidak dapat dihindari. Kiranya perenungan kita pada hari ini memberkati sahabat Grace Alone yang setia. Tuhan

0: Voice Alone Radio.
1: Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini adalah gedung gereja yang baru, yang kedua yang saya khotbah hari ini. Tadi pagi saya berkhotbah di tempat saya sendiri, salah satu pos juga gedungnya baru, Grace. Saya berkhotbah di sana, dan sore ini saya berkhotbah di gereja ini, masih Grace juga. Sehingga nanti kalau gereja, dua gereja ini tidak berkembang ke depan, saudara tahu siapa yang harus disalahkan. Bukan saya, tapi pengurusnya yang mengundang saya untuk berkhotbah. Nah, saudara, hari ini kita sekaligus memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apa makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kita? Nah, ada banyak maknanya. Tapi saya ini kita belajar dari Roma pasal yang ke-8 ayat 31. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39, mari kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca lebih dahulu ayat 31 sampai 39 dari surat Roma pasal 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Amin. Suara ayat 31 dimulai dengan sebuah kata sambung yang perlu untuk kita perhatikan, yaitu kata sebab itu. Sebab itu, sebab apa kira-kira? Mengapa Paulus memulai ayat 31 dengan mengatakan sebab itu? Apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Berarti Paulus sedang merangkum sesuatu di sini. Tetapi yang dia rangkum bukan cuma satu ide. Karena dia mengatakan sebab itu, berarti rangkuman. Apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Para penafsir yakin bahwa Paulus mungkin sedang merangkum dari pasal 5 sampai pasal 8, atau bahkan dia sedang merangkum dari pasal 1 sampai pasal yang ke-8. Nah, kalau saudara membaca surat Roma dari pasal 1 sampai pasal yang ke-8, maka saudara akan menemukan bahwa di pasal 1 sampai 3 kita semua dijelaskan kita berdosa. Tidak ada satupun yang tidak berdosa. Orang yang punya Taurat berdosa. Orang yang tidak punya Taurat, orang non-Yahudi juga berdosa. Kemudian di pasal 3 ayat 21 sampai pasal yang ke-4, Paulus menjelaskan bagaimana orang yang berdosa itu bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Yaitu melalui korban Kristus di kayu salib. Karena Kristus mati di kayu salib untuk kita, menanggung hukuman kita, maka kita semua dibenarkan di dalam Dia. Kemudian pasal yang kelima sampai pasal yang kedelapan berbicara tentang bagaimana kita yang sudah dibenarkan oleh Kristus, bagaimana kehidupan kita. Apakah setelah kita dibenarkan oleh Kristus, kita langsung masuk ke surga? Jelas tidak. Ada pergumulan-pergumulan di sana. Di pasal 5, Paulus berbicara tentang penderitaan. Kita semua mengalami penderitaan. Tapi apakah itu akan menggagalkan status kita sebagai anak-anak Allah yang diselamatkan dalam Kristus? Tidak bisa menggagalkan. Di pasal 6 dan 7, Paulus berbicara tentang hubungan kita dengan dosa. Hubungan kita dengan Taurat. Sebagai anak-anak Allah, kita masih bergumul dengan dosa. Siapa yang dari tadi pagi sampai sekarang tidak berdosa? Kalau saudara ngangkat tangan, itu dosamu pertama paling tidak untuk hari ini. Karena saudara sudah bohong. Tidak ada di antara kita yang tanpa dosa kan dalam sehari ini. Nah, kita masih terus bergumul dengan dosa. Itu diceritakan Paulus di pasal 6 dan pasal 7. Kita pasti menang, tapi kita masih bergumul terus dengan dosa. Dan pasal 8, Paulus menjelaskan bagaimana caranya kita menang. Yaitu kalau kita hidup di dalam Roh Tuhan. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka kita bisa mematikan kedagingan kita. Nah, kemudian di akhir pasal 8, Paulus berbicara tentang ini. Penderitaan yang kita alami itu sebetulnya tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Kita sekarang masih menderita. Ya benar, kita seperti orang-orang lain. Kita masih menderita. Tetapi ada bedanya antara orang yang percaya Tuhan dengan yang tidak percaya Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan, di dalam penderitaan ada pengharapan. Di dalam penderitaan ada pengharapan. Yaitu pengharapannya apa? Nanti kita, Paulus mengatakan mulai ayat 18 sampai 24, dia mengatakan kita nanti akan dinyatakan di dalam kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Pada waktu semuanya berakhir, ada beda yang besar antara orang-orang yang percaya Tuhan dengan yang tidak percaya Tuhan. Mungkin sekarang kita toleh kanan-kiri, orang Kristen yang menderita, orang tidak Kristen juga menderita. Sehingga kadangkala kita bertanya, what is the difference? The difference is this, we have hope. Pada akhirnya, kita semua akan dibedakan karena kita dinyatakan sebagai anak-anak Allah. Tapi itu kan terjadinya kapan? Nanti. Nah, sekarang ini kan kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Yang Paulus katakan semua makhluk merasa sakit bersalin. Karena apa? Dunia yang kita hidupi adalah dunia yang sudah rusak oleh dosa. Ada penderitaan di sana. Ada sakit hati, ada kekecewaan, ada penganiayaan di dalam dunia yang kita hidupi sekarang. Sehingga seringkali kita bertanya, mampu tidak aku bertahan sampai kesudahannya? Surga memang sudah disediakan. Tapi apakah aku akan sampai ke sana? Pernah tidak kita bertanya begitu di dalam hati kita? Melihat begitu banyaknya tantangan di dalam hidup kita. Kadang kita lemah, kadang kita ragu, kadang kita mempertanyakan kebaikan Tuhan. Pernah tidak kita bertanya, bisa enggak ya? Pada akhirnya kita sampai ke sana. Saya dulu sekolah Alkitab di sekolah yang paling rohili. Rohili tahu ya? Doa itu sehari minimal 4 jam, saudara. Dan saya tidak membaca koran, tidak main catur, tidak menonton televisi. Karena semuanya itu dianggap sebagai dosa dan kekafiran. Jadi saudara bisa bayangkan, saya ini bertumbuh di sekolah Alkitab yang sangat ngeroh gitu. Kalau saudara lihat teman-teman saya dan saya waktu itu, saudara lihat saya tidak menginjak lantai. Karena saya hidup di dunia yang lain. Benar-benar terisolasi. Tetapi ternyata saudara, apa yang terjadi, justru di dalam tempat yang seperti itu, saya menjadi ateis, tidak percaya Tuhan selama 1 tahun. Benar-benar saya tidak percaya Tuhan. Semua yang saya lakukan adalah kemunafikan, dan saya tidak takut munafik. Karena saya tahu tidak ada yang menghukum saya, wong saya tidak percaya Tuhan. Tapi saya bersyukur, pada akhirnya Tuhan tangkap saya. Sehingga itu menjadi pengalaman yang unik bagi saya. Saya yakin bahwa sekali saya berada di dalam tangan Allah, maka Allah akan memastikan saya ada di tangannya sampai pada akhirnya. Amin. Itu pergumulan kita. Makanya kita akan melihat sore hari ini, memang surga sudah dijamin bagi kita, tapi bagaimana kita bisa sampai ke sana? Apa yang membuat kita yakin bahwa kita pada akhirnya akan dinyatakan sebagai anak-anak Allah di dalam kemuliaan? Mari kita melihat ayat 31 Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Kemudian Paulus menggunakan beberapa pertanyaan penting. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, ini merupakan inti yang harus kita pikirkan. Allah itu ada di pihak kita. Kalau Allah ada di pihak kita, Paulus bertanya, siapakah yang akan melawan kita? Mungkin saudara bingung, untuk apa Paulus bicara tentang Allah di pihak kita? Bukankah kita di sekolah minggu juga sering begitu kan ya? Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kemudian anak-anak sekolah minggu menjawab, tidak ada. Mengapa Paulus perlu berbicara tentang ini? Karena nanti kalau kita lihat, Paulus jujur dengan kita. Paulus itu tidak seperti beberapa hamba Tuhan modern yang mengatakan kalau kita ikut Tuhan, maka tidak ada masalah. Kalau kita ikut Tuhan, hidup kita itu seperti bayi yang tanpa pakaian, yang gemuk, pakai kacamata hitam, yang ada di stiker mobil, tulisannya apa? No problem. Paulus tidak berjanji bahwa setelah kita ikut Tuhan, keadaan kita menjadi seperti itu. Nanti di ayat-ayat berikutnya kita akan lihat, ada penderitaan, ada kesakitan, ada penganiayaan di sana. Ada orang yang akan melawan kita. Jadi pertanyaannya adalah, kalau Allah ada di pihak kita, apa sih buktinya Allah ada di pihak kita? Sehingga kita yakin tidak ada yang bisa melawan kita. Apa buktinya kalau Allah ada di pihak kita? Bukti yang pertama adalah, karena Allah sudah memberikan yang paling berharga bagi kita. Mari kita lihat ayat yang ke-32. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bahasa Indonesia menerjemahkannya, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Kalau dalam bahasa Yunani, urutan yang dipakai sedikit berbeda. Dan itu memberitahu kita sebuah penekanan. Dalam bahasa Yunani begini, ia yang anaknya sendiri tidak ia sayangkan. Jadi anaknya sendiri itu ditaruh di depan. Ia yang anaknya sendiri tidak ia sayangkan, tetapi untuk kita dia berikan. Penekanannya adalah anaknya sendiri dia tidak sayangkan. Penekanan yang berikutnya adalah untuk kita ia berikan. Seorang anaknya diberikan kepada kita. Kemudian Allah bertanya, apakah mungkin yang lain-lain tidak diberikan kepada kita bersama dengan dia? Yang paling berharga yang Allah bisa beri kepada kita, itu adalah anaknya sendiri. Kalau Allah sudah merelakan anaknya diberikan untuk kita, maka semuanya menjadi tidak penting. Karena dibandingkan dengan itu, maka semuanya menjadi tidak ada nilainya apa-apa. Banyak orang Kristen salah memahami. Banyak orang Kristen berdoanya begini, kalau Tuhan memang engkau ada, Tuhan kalau engkau memang mengasihi aku, sembuhkan penyakitku. Kalau memang engkau baik kepadaku, tolonglah masalahku. Untung Tuhan tidak marah loh kepada kita. Kalau saya yang jadi Tuhan, saya jawab gini, aku kehilangan anak, saya kurang lah. Dia sudah memberikan anaknya untuk kita. Kemudian kita berkata, Tuhan kalau memang engkau mengasihi aku, tolong sembuhkan penyakitku. Seolah-olah kesembuhan menjadi lebih penting daripada kematian Kristus di kayu salib. Banyak di antara kita yang salah memikirkan hal ini. Kalau Allah sudah memberikan yang terbaik, maka segala sesuatu akan diberikan kepada kita. Nah, orang lain senangnya setengah mati. Wah, bagian B-nya itu menghibur. Segala sesuatu akan diberikan kepada kita. Wah, kemudian mulai di list, di daftar. Segala sesuatu itu apa ya kira-kira ya? Wah, rumah yang bagus. Villa, mobil, helikopter, apa semua. Ditulis semua. Mereka tidak membaca dengan teliti. Coba baca teliti ya. Maafkan mengecewakan saudara. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, apa ada tambahannya? Bersama-sama dengan Dia. Jadi bukan segala sesuatu tanpa batasan, ada keterangannya, segala sesuatu bersama-sama dengan Dia. Kalau gitu apa yang maksudnya segala sesuatunya? Segala sesuatu itu maksudnya adalah segala sesuatu yang bermanfaat untuk keselamatan kita. Karena Yesus sudah diberikan untuk kita, nanti Allah memastikan segala sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan kita, Allah pasti akan karuniakan kepada kita. Kalau Dia sudah memberikan yang terbaik, maka yang lain-lain sisanya pasti akan Allah berikan kepada kita. Nah saudara, apa yang perlu untuk keselamatan kita? Masing-masing orang berbeda-beda. Masing-masing waktu berbeda-beda. Ada kalanya Allah tahu bahwa kesembuhan itu penting untuk menguatkan kita dalam keselamatan. Tapi ada kalanya Tuhan melihat bahwa kesabaran kita menanggung penyakit itu justru lebih menguatkan kita. Dan itulah yang Allah berikan. Jadi hidup itu bukan masalah enak atau tidak enak. Ketika Allah memberikan berkatnya kepada kita, pemikiran Allah bukan enak dan tidak enak. Semua diberikan Allah bersama-sama dengan Kristus. Semuanya yang bermanfaat untuk keselamatan kita. Kalau Allah sudah memberikan anaknya, mungkin tidak. Semua yang berguna untuk keselamatan, Allah tidak beri. Tidak mungkin. Yang terbaik Dia sudah berikan kepada kita. Saya ingin kita memberi sekat bagian ini. Kita lihat pasal yang kelima. Ini ayat yang menjadi favorit saya. Mari kita melihat Roma pasal yang kelima. Ayat yang keenam sampai yang kesepuluh. Karena waktu kita masih lemah, garis bawahi, masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, garis bawahi kata durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Ayat 9-10 baca sama-sama. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Jadi Paulus mengatakan Kristus diberikan untuk kita, Kristus mati bagi kita ketika kita masih lemah. Ketika kita masih durhaka, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih menjadi seteru-seteru Allah, Allah memberikan anak-Nya bagi kita. Untuk mengubah status kita dari orang berdosa menjadi anak-anak-Nya. Dan Paulus bertanya, kalau sekarang kita sudah jadi anak-anak-Nya, mungkin tidak kita nanti jadi musuh-Nya lagi dan dihukum. Mungkin tidak masuk akal. Paulus mengatakan kalau dulu seteru jadi anak, Allah rela belikan anak-Nya. Sekarang setelah jadi anak-anak Allah, masakan kita tidak diselamatkan dari murka Allah. Saudara, kalau anak-Nya sudah diberikan kepada kita, maka semua yang diperlukan untuk keselamatan, Allah pasti sediakan untuk kita. Kita bisa lemah, tetapi kita lemah di dalam kekuatan Allah. Allah yang akan menopang kita senantiasa. Jadi kita jangan khawatir menghadapi hidup ini. Nanti kuat gak aku memegang imanku? Kalau penganiayaan datang, kira-kira aku takut atau tidak? Saudara gak perlu cemas dengan semuanya itu. Karena Allah bukan hanya menyediakan surga, tetapi Allah juga memastikan bahwa kita sampai ke sana. Saudara pernah tidak dipinjami kunci orang untuk menikmati villa mereka? Pernah ya? Biasanya hamba Tuhan itu punya karunia menikmati, bukan memiliki. Itulah karunianya hamba Tuhan. Kalau saudara misalnya diberi kunci villa, semua ruangan itu ternyata kuncinya diberikan kepada saudara. Kira-kira pada waktu saudara mau buka pagar, perlu telepon yang punya enggak minta izin? permisi ya, saya mau buka pagar boleh? Oh ya boleh Pak, enggak apa-apa, kuncinya sudah di tangan Bapak. Nanti kemudian mau duduk di sofa telepon lagi. Saya bisa duduk di sofa ini ya? Oh ya Pak, enggak apa-apa, duduk sofa ini. Nanti ke dispenser mau minum telepon lagi. Saya boleh minum ya? Lama-lama orangnya akan berkata, Pak balik no kunci ya Pak. Ngerepoti woy. Kalau sudah diberikan kuncinya dan semua ruangan terbuka, itu artinya semuanya boleh dinikmati. Sebab kalau ada yang tidak boleh dinikmati, biasanya dikunci ruangannya, benar? Atau biasanya barangnya dikasih penutup. Makanya kalau saudara itu ingin barang-barang saudara tidak disentuh orang, jangan taruh di ruang tamu. Apalagi tidak ada lemari kacanya. Wah, itu berarti semua orang boleh pegang. Padahal beberapa orang cuma mau pamer, orang lain tidak boleh pegang. Nah, kalau memang orang lain tidak boleh pegang, pastikan ada lemari kacanya. Atau pastikan kalau tidak ada kacanya, ada kotak di sana dan ditulisi. 1 detik melihat 1000. Pasti aman. Orang tidak akan melihat, menyentuh 1 detik 10 ribu. Pasti tidak akan ada yang memegang. Kalau saudara sudah diberi kunci rumah, kunci villa, berarti apapun yang saudara lakukan di sana, orangnya tidak akan keberatan. Benar? Kalau Allah sudah memberikan anaknya yang terbaik untuk kita, masakan semua yang lain yang bermanfaat untuk keselamatan kita, masa Allah tidak memberi kepada kita? Pasti Allah memberi. Apa buktinya? Bahwa Allah di pihak kita dan kita pasti menang. Bukti yang pertama adalah karena Allah telah mengaruniakan yang terbaik untuk kita, yaitu anaknya. Bukti yang kedua, bahwa Allah ada di pihak kita, sehingga kita akan pasti menang sampai pada akhirnya. Yang kedua adalah karena Allah sudah membenarkan kita. Mari kita membaca Roma pasal yang ke-8 tadi. Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-33. Kita akan baca ayat yang ke-33 A dan B. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Wah, ini sampai di sini dulu. Bahasa Indonesia itu menerjemahkan A, B, C dari ayat 33. Semuanya berbentuk tanda tanya, kalimat pertanyaan. Kalau saudara membaca di dalam beberapa versi bahasa Inggris, saudara akan tahu bahwa 33B itu bukan pertanyaan, tetapi pernyataan. Bagian A-nya saja yang pertanyaan dan bagian C. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Jawabannya adalah Allah yang membenarkan mereka. Jadi itu bukan pertanyaan. Tapi mengapa ada perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Karena begini, waktu para penulis Alkitab menulis, mereka itu tidak memakai tanda baca. Yang lebih parah, mereka bahkan kemungkinan besar, kalau berdasarkan salinan kuno yang ada, antar kata itu tidak ada jeda. Semua huruf ditaruh semua seperti kereta api, sambung. Bayangkan saudara ya, kita misalnya kapan aja bingung setengah mati. Bayangkan kalau kita tidak tahu jedanya di mana, tanda bacanya seperti apa, pasti artinya bisa lain. Saya sering kali menjelaskan ini kepada mahasiswa teologi, memakai sebuah ungkapan dalam bahasa Jawa yang sangat bagus sekali. Saya akan memberikan beberapa kalimat. Saudara sebutkan artinya apa. Pertama adalah kucing orang mati dilompati kucing hidup. Paham ya? Orang mati dilompati kucing hidup. Artinya apa? Ya ada orang mati terus dilompati kucing hidup. Orang mati dilompati kucing hidup. Berarti ada orang mati ya, dilompati kucing orangnya hidup. Orang mati dilompati kucing hidup. Jadi ini ada orang pertama hidup terus mati karena dilompati kucing hidup. Ini saudara taruh jedanya dimanapun, artinya bisa berbeda loh saudara. ada seorang itu tergesa-gesa membawa binatang peliharaan yang dia sayangi pergi ke klinik dokter hewan. Saking gugupnya karena anjingnya ini mau meninggal. Wah, dia bingung. Dia tanya kepada perawatnya gitu kan. Dia tanya, mana dokter hewan? Bukan mana dokter hewan, tapi mana dokter hewan? Akhirnya perawatnya, loh aku kok diceluk kewan? Terus dia ngecek, setelah ngecek, dia balik. Sedang memeriksa babi. Maksudnya dokternya sedang memeriksa babi kan gitu. Jedanya di mana? Itu artinya bisa berbeda, benar ya. Yang kita sering dengarkan adalah mau jambu monyet. Padahal kita menawarkan mau jambu monyet, begitu kan? Atau kalau kita menawarkan makan kepada orang kan begini, jangan malu-malu kucing, gitu kan ya. Kita enggak boleh loh, jedanya salah. Jangan malu-malu kucing. Jeda itu berpengaruh. Nah, di dalam ayat tadi, sebetulnya pertanyaannya itu begini. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kemudian jawabannya, Allah yang membenarkan mereka. Nah, saudara, kata menggugat, ini adalah kata teknis yang biasa muncul pada waktu itu di dalam konteks pengadilan. Jadi kalau orang itu sudah diputuskan di pengadilan, sebuah keputusan diambil, ada kalanya pihak lawan itu berusaha untuk melawan lagi. Pihak lawan berusaha untuk menggugat. Nah, kata membenarkan itu juga merupakan istilah teknis di dalam bidang hukum. Nah, apa maksudnya? Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Jawabannya begini, Allah yang membenarkan mereka. Apa maksudnya? Maksudnya begini, orang-orang pilihan, kalau sudah dibenarkan oleh Allah, pasti nanti akan dimuliakan. Mengapa kok saya tahu? Karena ayat di atasnya memberitahu kita seperti itu. Coba kita lihat pasal 8, ayat yang ke-29 dan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, tadi ada kata orang-orang pilihan. Walaupun kata Yunani-nya sedikit berbeda, maknanya sama di sana. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka itu juga ditentukannya dari semula, dari kekekalan maksudnya, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara perhatikan ada 5 kata kerja di sana, di ayat 29 dan 30. Dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Dipilih dan ditentukan, itu terjadi di kekekalan. Dipanggil dan dibenarkan, terjadi di sini. Dimuliakan, itu terjadi nanti. Tetapi yang luar biasa adalah, semua kata kerja tadi, di ayat 29 dan 30, bentuknya lampau. Padahal dimuliakan belum kan? Tapi di mata Tuhan, semuanya itu sudah pasti. Sehingga Allah tidak perlu memakai kata futuris. Dia pakai kata lampau. Karena di mata Tuhan, masa lalu, masa kini, masa akan datang, semuanya cuma satu titik. Amin. Kalau kita orang pilihan dan sudah dibenarkan, kita ini dibenarkan. Berarti kita sebelumnya telah dipilih, telah ditentukan, telah dipanggil, makanya kita bisa dibenarkan. Nah, kalau kita sudah dibenarkan Allah, makanya satunya lagi pasti mengikuti, yaitu kita akan dimuliakan. Itu cara berpikirnya Paulus. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Tuhan? Paulus menjawab, Allah yang membenarkan mereka. Artinya apa? Kalau Allah yang membenarkan, berarti Allah yang akan memuliakan. Pasti tidak akan meleset. Arti yang berikutnya dari jawaban Paulus di sini adalah begini. Saudara tahu kalau di dalam pengadilan kuno maupun sekarang biasanya itu ada yang namanya naik banding. Di pengadilan ini kalah naik. Paulus juga naik banding. Beberapa kali dia ditangkap kemudian dia mengatakan aku tidak bersalah. Aku naik banding kepada Kaisar. Nah kalau seandainya itu sudah sampai di tangan Kaisar dan Kaisar mengambil keputusan, bisa naik banding gak? Tidak bisa. Satu-satunya naik yang kita bisa lakukan adalah naik ke tiang gantungan. Cuma itu aja. Kalau sudah Kaisar mengatakan kita salah, dihukum mati, tidak bisa kita berkata begini, Kaisar, aku naik banding. Tidak bisa. Karena kaisar adalah penentu keputusan yang paling tinggi. Nah, kalau Allah yang membenarkan kita, siapa yang lebih tinggi? Siapa yang lebih tinggi dari Allah yang bisa menggugat kita? Tidak bisa. Ini hal yang luar biasa.

telah membenarkan kita. Dan yang ketiga, kalau Allah di pihak kita dan tidak ada yang bisa mengalahkan kita, buktinya adalah karena karya Kristus sempurna bagi kita. Mari kita membaca Roma pasal 8 ayat 33C dan 34. Saya akan bacakan versi bahasa Indonesia dulu, kemudian saya akan mencoba menjelaskan tanda baca yang benar seperti apa. 33C dan 34. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Sebetulnya pertanyaannya itu cuma ada di 33C. Siapakah yang akan menghukum mereka? Paulus jawab, pasti tidak ada. Mengapa? Dia sebutkan karya Kristus begini. Kristus mati, Kristus bangkit, Kristus duduk di sebelah kanan Bapa. Dalam teks Yunani sebetulnya tidak ada kata duduk. Kristus sekarang ada di sebelah kanan Bapa. Jadi duduk atau berdiri tidak terlalu penting. Pokoknya dia ada terus-menerus di sebelah kanan Bapa, dan apa? Dia menjadi pembela. Nah, mari kita bicara tentang karya Kristus ini. Mengapa Kristus harus mati untuk kita? Mengapa Kristus harus mati untuk kita? Jawabannya banyak sekali. Kira-kira yang paling penting apa? Mengapa Kristus harus mati untuk kita? Bisa tidak Kristus itu mati karena kolesterolnya tinggi? Bisa tidak Kristus itu mati karena menginjak kulit pisang kemudian jatuh dan meninggal? Bisa tidak? Kalau itu yang terjadi, apa yang terjadi dengan kita? Saya beberapa bulan yang lalu, saya menyampaikan ceramah dengan judul Mengapa Harus Lewat Salib. Pertanyaan-pertanyaan ini saya sampaikan kepada jemaat supaya mereka tahu, seandainya Kristus itu mati karena penyakit, mati karena kaget, karena kecelakaan, maka kita semua pasti masih hidup di dalam dosa. Kristus itu harus mati untuk kita di kayu salib. Mengapa dia perlu mati? Jawabannya adalah untuk menanggung hukuman dosa. Hukuman dosa adalah maut, kematian. Dan itulah yang ditanggung Kristus di kayu salib. Kalau Kristus tidak mati, kita yang mati. Kalau Kristus mempertahankan hidupnya, maka kita kehilangan hidup kita. Supaya kita tidak mati, maka Kristus yang harus mati menggantikan kita. Jadi Kristus mati itu untuk menggantikan hukuman dosa, yaitu maut. Dia gantikan hukuman kita. Nah sekarang, mengapa dia perlu bangkit? Mengapa dia perlu bangkit? Saya pernah dalam sebuah seminar ditanya orang, mengapa Kristus bangkit dan bangkitnya hari ketiga? Saya jawab, karena Yusuf Arimatea menyewakan kuburnya selama akhir pekan. Jadi dia check in, sudah waktunya check out. Mengapa Kristus itu perlu bangkit? Mengapa? Karena di goa suasananya pengap. Jadi Kristusnya bosan. Saudara kok jadi ngawur? Mengapa Kristus bangkit coba? Kalau dia mati kan menanggung hukuman dosa kan ya? Kalau dia bangkit, salah satunya adalah mengalahkan upah dosa, yaitu maut. Jadi upah dosa itu bukan cuma ditanggung. Kalau cuma ditanggung, berarti upahnya masih ada kan ya? Tapi dikalahkan oleh Kristus melalui kebangkitannya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, mengapa dia ada di sebelah kanan Bapa? Mengapa? Duh, kok bingung. Mengapa Kristus perlu naik ke surga? Mengapa? Karena dia kesulitan mengurus kartu KK. Kan sudah dilaporkan laporan meninggal dunia. Kemudian setelah itu loh kok bangkit lagi? Takut ketua RT-nya tidak percaya. Dan dia kalau balik ke kampungnya, dia ditolak oleh ketua RT. Maaf, tidak boleh terjadi pergantian KK yang terlalu cepat. Akhirnya Kristus mencari tempat tinggal yang lain, kesulitan. Dan akhirnya dia naik ke surga. Mengapa Kristus belum naik ke surga?

surga? Ini pertanyaan yang kadang sederhana, tapi itu bisa mengganggu kita. Saya ingat beberapa tahun lalu waktu saya mengajak anak-anak saya nonton film The Passion of the Christ. Saya jelaskan kepada anak-anak saya, Kristus mati supaya kita hidup. Punya hidup yang kekal. Hari Minggu mereka ke gereja pulang, salah seorang anak saya menangis dan berkata, "Pak, kita ini tidak jadi masuk surga, Pak. Tidak jadi dapat hidup kekal. Kenapa? Katanya Papa kan Kristus mati supaya kita hidup kekal loh, Pak." "Iya, ternyata Kristus tidak jadi mati, Pak. Katanya guru sekolah Minggu Kristus hidup." Dia bingung gitu. Kenapa Kristus mati kemudian hidup? Nah, lebih bingung lagi, mengapa setelah hidup dia naik ke surga? Seandainya dia tidak naik ke surga, kan lebih baik. Seandainya dia tidak ke surga dan menjadi gembala sidang gereja ini, kan lebih enak ya. Semuanya jadi, wah mantap. Saya pun jadi wakilnya ya mau ya. Jadi penatuannya pun ya bangga-bangga ya kan. Meskipun rapat gak pernah perlu. Nah, enak loh, gak perlu rapat sampai malam-malam ya. Nah, mengapa Kristus itu perlu naik ke surga? Perlu duduk di sebelah kanan Bapa. Karena begini, ada nubuat yang digenapi di Mazmur 110 yang sering dikutip para penulis Alkitab, yaitu begini, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Dan itu memang dikutip berulang kali di dalam Perjanjian Baru. Dan di dalam Roma 8, ketika dikatakan Kristus ada di sebelah kanan Bapa, itu juga berarti Kristus mengatasi semua kuasa yang ada di muka bumi. Karena itulah di ayat-ayat selanjutnya, coba kita lihat misalnya ayat yang ke-38, Paulus berani berkata begini, "Sebab aku yakin bahwa baik maut, hidup, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." Mengapa semua pemerintah, semua kuasa, semua makhluk, malaikat, tidak ada yang bisa menggagalkan keselamatan kita? Jawabannya adalah karena semuanya di bawah tumpuan kaki Kristus. Kristus yang memegang kuasa tertinggi bersama dengan Bapa. Karena itu, kita itu aman bersama dengan Kristus. Dia mati menggantikan hukuman maut. Dia bangkit mengalahkan hukuman maut. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, menguasai semua yang ada. Dan berikutnya adalah dia menjadi pembela untuk kita. Bahasa Indonesia saya tidak tahu dari mana bisa mendapatkan ide pembela. Karena mayoritas bahasa Inggris menerjemahkannya dengan tepat bukan pembela, tetapi pendoa syafaat. Saya menduga penerjemah lembaga Alkitab Indonesia itu berpikir bahwa dari tadi nuansanya kan nuansa hukum. Siapa yang menggugat tidak bisa, Allah yang membenarkan. Nah, karena nuansanya nuansa hukum, maka tampaknya Kristus paling pas kalau berdiri sebagai pembela. Tapi sebetulnya kata yang dipakai bukan pembela, tetapi pendoa syafaat. Dan kalau dikatakan Kristus pendoa syafaat di dalam bahasa Yunani, itu bentuknya itu present tense. Berarti apa? Kristus terus menerus berdoa syafaat untuk kita. Dan di dalam pasal 8, sebetulnya kalau saudara lihat ayat 26 dan 27, sudah ada yang berdoa syafaat untuk kita selain Kristus, yaitu apa? Roh Kudus. Ketika kita tidak tahu bagaimana berdoa, Roh berdoa untuk kita. Jadi ini Kristus menjadi pendoa syafaat kedua yang disebutkan di Roma pasal 8. Saudara bayangkan ya, hukuman dosa kita sudah ditanggung. Hukuman dosa kita sudah dikalahkan. Dan Kristus sudah menguasai semua yang ada. Dan Kristus yang sama selalu berdoa syafaat untuk kita. Loh, kalau Kristus yang berdoa syafaat, kira-kira sama Bapaknya didengar gak ya? Pasti didengar. Kalau saya yang berdoa belum tentu didengar. Ada 15 orang sakit minta saya berdoa, satu sembuh. Saya gak mau bilang 14 mati, satu sembuh. Saya dulu doakan orang ya, tidak lama, berapa hari kemudian meninggal. Tapi kemudian rekor saya semakin membaik. Saya doakan keluarga saya, gitu kan? Doakan hamba Tuhan lain. Saya doakan hitungan jam. Sebelumnya kan hitungan hari kan? Ini hitungan jam loh, saudara. Papa saya itu sakit, sudah parah. Saya doakan papa saya. Seminggu kemudian, papa saya meninggal.
sudah percaya Tuhan, saya serahkan papa ke dalam tangan Tuhan. Seminggu kemudian meninggal. Setelah itu keluarga istri saya minta didoakan. Waktu saya doakan, saya pulang, saya beritahu istri saya. Rasanya besok ada berita duka. Ternyata benar, tengah malam meninggal, Saudara. Ada rekan hamba Tuhan senior itu sudah di rumah sakit beberapa hari. Saya datang ke sana. Keluarganya bilang, Pak Yakub tolong doakan. Kami berserah sama Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, tidak apa-apa lebih baik daripada papa menderita. Oh iya, saya doakan. Jam 10 saya doakan. Jam 12 berangkat dari sana. Langsung cepat. Dan rekor saya yang terbaik adalah waktu saya mengantar istri saya ke dokter, saya ditelepon orang. Pak Yakub bisa doakan. Ini keluarga saya sakit. Bisa enggak doakan? Saya bilang, oh bisa. Tapi saya tunggu istri saya dulu ya ke dokter. Oh ya enggak apa-apa. Setelah itu Pak Yakub ya. Iya. Istri saya selesai dari dokter, saya pulang. Waktu mau masuk mobil, ditelepon. Pak Yakub, enggak usah datang. Sudah meninggal. Makanya saya beritahu jemaat saya. Jangan nakal-nakal. Tak doakan nanti. Takut semua, sayang sama saya, semua jemaat saya sangat sayang semua, dan tidak pernah repotin saya, tidak pernah berkata Pak tolong doakan gitu, tidak berani. Kalau yang doa saya belum tentu dijawab Tuhan, tapi kalau Kristus yang doa pasti dijawab oleh Tuhan, amin. Dia doa supaya kita kuat menghadapi hidup ini. Pasti dia doakan itu. Ketika kita sedih, Tuhan doakan penghiburan. Ketika kita lemah, Tuhan doakan kekuatan. Ketika kita sakit, Tuhan doakan damai sejahtera ada. Tuhan doakan kesembuhan kita dan sebagainya. Apa saja yang berguna untuk keselamatan kita, maka Kristus doakan itu bagi kita. Dan kalau Kristus yang doa, pasti didengar oleh Bapa-Nya. Amin. Kalau begitu, apakah bisa pada akhirnya kita tidak sampai ke sana? Jawabannya adalah tidak bisa. Allah ada di pihak kita pertama karena Allah mengaruniakan yang terbaik kepada kita. Yang kedua karena Allah membenarkan kita. Yang ketiga karena karya Kristus sempurna bagi kita. Dan yang keempat karena kita menjadi lebih dari pemenang. Mari kita membaca di dalam ayat yang ke-35 sampai 39, kita akan lompat beberapa ayat. Mari kita lihat ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Kemudian ayat 37 kita baca sama-sama. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita ini bukan hanya tidak bisa dikalahkan loh, Saudara. Siapa yang akan melawan kita? Siapapun melawan kita, dengan penganiayaan kah, dengan penderitaan, dengan apapun, siapapun melawan kita, hasilnya adalah kita lebih dari pemenang. Bukan cuma kita menang, tetapi kita lebih dari pemenang. Saudara, ungkapan ini sangat sulit untuk dipahami. Para penafsir berbeda pendapat. Apa artinya lebih dari pemenang? Kalau kita dilawan, kan biasanya kita menang atau kalah kan? Pernah enggak kita dilawan, terus kita lebih dari pemenang? Bagaimana caranya? Lebih dari pemenang. Saya setuju dengan penafsiran ini. Bahwa ketika semua penderitaan menghantam kita, bukan hanya kita tidak akan kalah, bukan hanya kita tidak akan dipisahkan dari kasih Kristus, tetapi semua penderitaan itu mendatangkan kebaikan untuk kita. Di Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Jadi bukan hanya kita akan menang, tapi kekalahan kita pun mendatangkan kebaikan untuk kita. Ketika kita dianiaya, kita kehilangan nyawa kita. Bagi orang yang menganiaya kita, mereka akan merasa menang. Tapi sebetulnya kita yang lebih dari pemenang. Karena apa? Sekalipun kita kalah kelihatannya mati, tapi kita bertemu dengan Kristus yang ada di surga. Itu sebenarnya jauh lebih baik. Tapi kita ini jarang merenungkan kebenaran itu. Saya berkali-kali mengajarkan kepada jemaat saya, kalau kita sakit, solusinya itu cuma tiga macam aja sakit itu. Satu, sembuh. Dua, diberi kekuatan untuk bertahan, tapi tidak sembuh.
Yang ketiga, berjumpa dengan Tuhan langsung melalui kematian. Tidak ada cara lain, cuma tiga ini. Dan saudara tahu, di antara tiga pilihan, sebetulnya kalau kita mau jujur, yang paling baik yang mana? Sembuh, nanti bisa sakit lagi, atau sakit terus diberi kekuatan, atau yang paling baik, kita bersama dengan Kristus di surga. Jujur? Paling baik kan bersama dengan Kristus di surga kan sebetulnya? Paling bahagia, gak bisa sakit lagi kan di sana, benar gak? Tapi kita loh kadangkala gak seperti itu. Kalau kita kehilangan orang yang kita kasihi, suami kita ya, kita nangis-nangis, protes sama Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi? Mengapa engkau tidak mengasihi suamiku? Mengapa suamiku harus mati karena penyakit ini? Padahal saudara gak tahu, suamimu itu loh lagi tertawa-tawa sama Kristus di surga. Seandainya Kristus tanya suamimu, mau balik lagi? Enggak. Atau paling enggak dia tanya sama istri yang sama. Ya enggak. Telinganya sudah sering sakit soalnya ya. Karena radio rusak, siaran terus di rumah kan. Kita kadangkala kehilangan orang yang kita kasih, sedih, menduga Tuhan berbuat yang tidak-tidak. Padahal sebetulnya enggak loh, saudara. Ketika Tuhan tentukan orang yang kita kasih sembuh, dia baik. Ketika dia tentukan orang yang kita kasih tidak sembuh, tapi kita diberi penghiburan dan kekuatan, Tuhan juga baik. Ketika dia memutuskan orang yang kita kasihi itu sakit dan bersama dengan dia selamanya, itu juga baik kok. Apapun yang menimpa kita, sebetulnya itu membawa kebaikan bagi kita. Makanya orang melawan kita, kita bukan hanya tidak bisa kalah, tapi kita lebih dari pemenang. Kita tidak akan bisa kalah. Kita sampai pada akhirnya. Saya akan tutup poin yang terakhir ini dengan sebuah ilustrasi. Saya pernah membaca sebuah kisah kuno. Di Tiongkok itu ada tiga pendekar yang saling pamer ketajaman pedangnya. Orang pertama berkata begini, pedangku ini paling tajam. Kalau aku potong tubuhnya orang, darahnya keluar sedikit, tapi terus semuanya berjatuhan. Berarti tajam ya. Kalau enggak tajam itu kan, wah gitu. Saya baru sadar. Waktu kecil dulu menyembelih ayam, saya ini wah, penyiksa berarti. Saya ini seneng, pisaunya tuh yang enggak tajam. Jadi yang cek gitu kan. Saya baru sadar, ternyata selama itu saya menyembelih ayam, dia tuh kesakitan dan geli. Dia geli, dia sakit gitu kan. Lebih baik itu pakai pisau yang tajam, cek langsung mati gitu kan. Nah ini orang pertama dia bilang, pedangku tajam, keluar darah cuma dikit. Wah hebat ya. Pendekar kedua bilang begini, waduh pedangku lebih hebat lagi. Karena apa? Aku kalau berperang lawan orang, tak potong tubuhnya, dia gak rasa apa-apa. Baru setelah jalan, lepas semua. Lebih hebat ya. Terus pendekar ketiga gak mau kalah. Dia bilang gini, pedangku yang paling hebat. Musuhku itu mati, tapi dia masih bisa jalan-jalan. Mati tapi bisa jalan-jalan. Terus orang bingung, bagaimana caranya? Terus dia ceritakan begini. Waktu itu musuhku sedang ketiduran di bawah pohon. Aku datang kepada dia. Dia masih tidur. Aku bawa sebuah kertas dan aku tulis begini. Kalau aku mau, kamu mati. Musuhku waktu baca kertas itu, musuhku mati. Karena apa? Waktu dia baca kertas itu, dia sadar. Dia sedang memusuhi orang yang keliru. Orang yang baik dia musuhi. Saat itu, dia berhenti jadi musuh. Jadi musuhnya mati. Tetapi musuhnya menjadi teman. Makanya masih bisa hidup kemana-mana. Ini sebetulnya adalah pedang yang paling tajam. Itu artinya bukan hanya kita menang, tetapi kita mendapatkan kebaikan dari semua persoalan yang kita hadapi. Saudara, Allah berjanji bukan hanya dia menyediakan surga, tetapi dia memastikan karena kasihnya kepada kita, dia memastikan kita semua sampai pada akhirnya. Allah mengaruniakan yang terbaik, Allah membenarkan kita, karya Kristus sempurna bagi kita, dan kita akan lebih dari pemenang di dalam semua pergumulan kita. Sore ini, saudara, hidup kita bukan tanpa masalah, kan? Banyak tantangan,
banyak keputusasaan, banyak kekecewaan, banyak kekhawatiran, ketakutan. Mungkin saudara bertanya, mungkin tidak ya, aku sampai pada akhirnya. Apa yang akan terjadi seandainya terjadi masalah ini dan itu? Tapi sore ini, mari kita melihat bukan kekuatan kita, tapi melihat kepada kekuatan Allah. Di dalam tangan Allah, kita aman. Di dalam tangan Allah, ada jaminan yang teguh, jaminan yang kekal. Mari kita tunduk kepala.

Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 082233349555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai suku guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, "Jika engkau, seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu
bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan. Apakah dosa menghilangkan kebaikan dan anugerah Allah? Apakah dosa menghilangkan kebaikan dan anugerah Allah? Pertanyaan ini tampaknya perlu kita renungkan. Karena Allah kita Allah yang kudus, Dia tidak bisa berkompromi dengan dosa. Sehingga ketika manusia berbuat dosa, maka Allah menghukum manusia. Tapi apakah ketika Allah menghukum manusia, itu berarti kebaikannya hilang, anugerahnya lenyap? Alkitab memberitahu terus menerus sepanjang Alkitab, dari awal sampai akhir, bahwa kebaikan dan anugerah Allah tidak pernah hilang. Dan saya akan memberikan contoh di Kejadian pasal yang ketiga. Pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan Allah memang menghukum mereka, tetapi di tengah hukuman itu, kita tetap bisa melihat anugerah Allah yang besar bagi manusia. Yang pertama, Allah mencari manusia. Manusia bukan mencari Allah. Manusia mengalami ketakutan. Manusia bersembunyi. Adam dan Hawa menyadari ketelanjangannya di dalam dosa, dan mereka takut dengan hukuman Allah. Mereka lari bersembunyi. Allah yang mencari mereka. Allah bertanya, di mana engkau? Walaupun Allah sudah tahu Adam dan Hawa bersembunyi di mana, tapi langkah Allah mendekati mereka mengajarkan sesuatu yang penting bagi kita, bahwa Allah kita adalah Allah yang mencari. Itu anugerahnya bagi kita. Agama-agama yang lain mengajarkan manusia harus berusaha menemukan Allah. Manusia harus naik ke atas untuk menjumpai Allah. Tetapi di dalam Alkitab, Allah yang turun menjumpai manusia. Allah yang mencari manusia berdosa. Yang kedua, Allah juga memberikan janji pengharapan di tengah hukuman. Allah memberi janji bahwa nanti akan ada keturunan perempuan itu yang akan meremukkan kepala iblis. Iblis akan dihancurkan. Kepala ular akan dihancurkan oleh keturunan perempuan. Dan itu pada akhirnya digenapi ketika Yesus Kristus lahir sebagai manusia, mati di atas kayu salib untuk memusnahkan iblis, yaitu ular tua itu. Allah memang menghukum, tetapi Allah memberikan pengharapan. Yang ketiga, anugerah Allah terlihat pada saat Allah masih membiarkan manusia untuk memiliki keturunan. Di dalam Kejadian 1 ayat 28, memiliki keturunan itu disebut berkat Allah. Allah memberkati manusia dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Memiliki anak adalah berkat Tuhan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kemampuan untuk memiliki keturunan tidak diambil dari manusia. Manusia tetap bisa memiliki keturunan walaupun disertai dengan susah payah. Bahkan yang menarik adalah karena Adam lalu memberi nama istrinya Hawa, ibu dari semua yang hidup. Bagaimana mungkin bisa manusia yang berdosa yang seharusnya mengalami kematian, tetapi tetap Allah membiarkan manusia untuk memiliki keturunan dan bahkan disebut sebagai ibu dari semua yang hidup. Yang keempat, kita bisa membaca dari Kejadian 3 untuk melihat kebaikan Allah, anugerah Allah bagi orang berdosa adalah ketika Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka berusaha menyelesaikan persoalan mereka sendiri. Itulah orang-orang berdosa. Mereka sudah melakukan kesalahan dan mereka berpikir bahwa mereka bisa menyelesaikan sendiri persoalan mereka. Sehingga orang-orang yang berdosa melakukan dosa tambahan, merasa diri mampu. Dan itulah yang dilakukan Adam dan Hawa. Mereka langsung membuat pakaian dari daun ara. Tetapi Allah mengenakan pakaian dari kulit binatang. Ini penting untuk kita perhatikan.
Karena ada pelajaran teologis di sana, yaitu akibat dosa hanya bisa diselesaikan oleh Allah. Manusia tidak bisa melakukan apapun untuk menyelesaikan persoalan dosa. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan persoalan dosa di dalam diri manusia. Maka Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan manusia, untuk menutupi akibat dosa manusia. Allah melakukan sesuatu. Bukan manusia yang melakukan, tetapi Allah yang melakukan. Dan ini semua empat poin ini mengajarkan kepada kita bahwa walaupun Allah menghukum, tetapi Dia tetap Allah yang penuh dengan kemurahan. Walaupun Dia menghajar kita, tetapi Dia tetap sebagai Allah yang penuh dengan anugerah di dalam diri kita. Dan itulah Allah kita. Allah kudus sehingga Dia menghukum. Allah adil sehingga Dia menghukum. Tetapi Allah kita juga adalah Allah yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan cinta. Sehingga di tengah hukumannya pun Allah tetap menunjukkan kebaikannya. Siapa saja di antara kita yang merasa mungkin sudah melakukan kesalahan yang besar dan sudah merasa tidak layak dikasihi Tuhan. Tapi ini berita gembira bagi kita bahwa Allah masih mengasihi orang yang berdosa. Allah masih menunjukkan kemurahannya kepada orang yang berdosa. Dan itulah sebabnya kita semua tetap ada di dalam anugerahnya. Kita tetap ada seperti sekarang karena Allah memberi anugerah kebaikan kepada kita yang tidak pernah berhenti. Kiranya berita ini sungguh-sungguh menghiburkan kita, menguatkan kita.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.
1: Beri kemuliaan bagi Yesus, come on! Lebih dahsyat lagi!

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: follow Instagram kami at New Life Bethlehem.
1: Dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita di New Life Bethlehem dan klik tombol yang ada loncengnya supaya kalian tahu kalau kita upload video. See you!
2: Bye!

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

anak perjanjianku yang terkasih. Aku ingin engkau mempercayaiku dengan segenap hatimu dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Aku ingin engkau mengakui aku dalam segala perbuatanmu, dan aku akan memastikan jalan yang kau pilih adalah rata. Temukan kepuasanmu di dalamku, dan aku akan memberikan kepadamu

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Salon bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Eksodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Gereja dipanggil untuk memberi sesuatu kepada dunia ini, yaitu pemberitaan Injil dan hidup kita menjadi teladan Injil. Gereja juga memiliki tugas yang lain selain marturia, yaitu diakonia. Gereja dipanggil untuk saling melayani satu dengan yang lain. Siapa yang memiliki kebutuhan, orang lain yang memilikinya menutupi kebutuhan itu. Itu pelayanan diakonia. Tetapi juga gereja memiliki tugas lain selain marturia, diakonia, yaitu koinonia. Gereja diberi mandat, diberi tugas untuk bersekutu satu dengan yang lain, untuk bersatu, untuk menyatakan dirinya sebagai satu umat perjanjian. Dan tugas yang terakhir inilah yang akan kita bahas dalam khotbah hari ini. Gereja memiliki tugas yaitu untuk mengembangkan koinonia, sebuah persekutuan, persekutuan yang menguatkan kita. Mari kita membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 dan 25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 dan 25. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca bersama-sama dengan bersuara. Ibrani 10 ayat 24 dan 25, beginilah bunyi firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Dari tadi kalau saudara memperhatikan puji-pujian yang kita nyanyikan, maka saudara tahu semua puji-pujian itu bukan hanya mengarahkan kita kepada Allah, tetapi juga mengarahkan kita kepada sesama. Bagaimana kita membawa damai untuk sesama, bagaimana kita menjadi saluran berkat bagi sesama. Dan lagu-lagu semacam ini adalah lagu-lagu yang sudah lama ditinggalkan oleh gereja. Saya khawatir 20 tahun yang akan datang, lagu-lagu yang kita nyanyikan itu akan ada di museum dan orang Kristen tidak akan pernah tahu. Karena banyak gereja yang hanya suka kalau beribadah antara kita dengan Tuhan, kita dengan Tuhan, saya dengan Tuhan, saya dengan Tuhan. Tidak peduli dengan aspek horizontal kita dengan sesama. Ada begitu banyak lagu yang digandrungi anak-anak muda sekarang, tapi hampir semua lagu itu tidak ada yang berbicara tentang kita memperhatikan sesama, kita mengasihi sesama. Semuanya adalah tentang saya dan Tuhan, saya dan Tuhan. Nah, saudara, saya khawatir egoisme, saya khawatir individualisme itu sedang merasuk di dalam gereja dan membuat kita kehilangan jati diri kita, yaitu sebagai komunitas yang mengasihi. Karena itu teks yang baru kita baca merupakan teks yang sangat perlu untuk didengungkan. Tema kita tentang persekutuan adalah tema yang benar-benar dibutuhkan oleh gereja sekarang ini. Nah, saudara, tadi kita sudah membaca perintah itu. Ada perintah untuk saling memperhatikan, ada perintah untuk saling mendorong di dalam kasih dan persekutuan, ada perintah untuk tidak menjauhkan diri dari persekutuan dan saling menasehati satu dengan yang lain. Sebelum kita akan melihat secara detail perintah-perintah itu, mari kita melihat alasannya. Mengapa penulis surat Ibrani merasa perlu untuk memberikan nasihat ini? Ada dua alasan, yang satu berkaitan dengan manusia, yang dua berkaitan dengan Allah. Yang satu berkaitan dengan situasi di dunia secara umum, dan yang kedua berkaitan dengan situasi kita, posisi kita di hadapan Allah. Nah, mengapa nasihat ini perlu diberikan? Karena ternyata penerima surat Ibrani sedang menghadapi persoalan yang rumit setengah mati, yaitu mereka sedang menghadapi bahaya ajaran sesat dari pihak orang-orang Yahudi.
2: Kalau saudara nanti pulang rumah dan membaca surat Ibrani dengan teliti, saudara akan menemukan penulisnya banyak bicara, menampilkan Yesus lebih besar dari Musa, Yesus lebih besar dari Bait Allah, Yesus adalah imam besar yang lebih besar daripada Harun, dan semua tema-tema perjanjian lama itu ditampilkan, Yesus diberitakan lebih besar dari semuanya itu. Mengapa penulis surat Ibrani perlu untuk membahas semacam itu? Karena penerima surat sedang menghadapi tekanan bahaya dari pihak orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi berusaha untuk masuk di tengah-tengah mereka, dan kemudian mereka berusaha untuk memasukkan ajaran-ajaran mereka, merendahkan penebusan Kristus, menganggap penebusan Kristus itu tidak sempurna, menganggap penebusan Kristus itu tidak valid, meragukan apakah Kristus lebih hebat dari Harun, bagaimana Yesus bisa jadi imam, wong dia dari keturunan Yehuda, apakah Yesus lebih besar dari Musa, sedangkan Musa memerintahkan untuk memberikan korban binatang, mengapa Yesus tidak memerintahkan kita memberikan korban binatang. Saudara, ada tekanan di sana. Dan tekanan ini dalam taraf tertentu sudah berhasil. Karena ternyata beberapa penerima surat sudah mulai meninggalkan persekutuan yang kita baca tadi di ayat 25. Ternyata ada beberapa orang Kristen yang ketika menghadapi bahaya ajaran sesat yang disertai penganiayaan ini, beberapa tidak tahan. Beberapa tidak tahan menantikan situasi semacam itu kapan berakhirnya. Beberapa orang tidak tahan menghadapi situasi yang sulit. Nah, di tengah situasi yang sulit itu, di tengah tekanan itu, maka penulis surat Ibrani memberi kita nasihat saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saudara, saya bersyukur Tuhan menciptakan kita tidak ada yang jadi Superman. Saya bersyukur Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Saudara, lihat Adam ketika diciptakan oleh Tuhan. Tuhan berkata tidak baik Adam sendiri, diberi penolong yang sepadan. Saudara, saya yakin kita semua bertumbuh dengan baik dengan orang lain. Saya sangat menentang orang-orang Kristen yang menganggap hanya saya dengan Tuhan yang paling penting. Tidak butuh pengajaran orang lain, tidak butuh nasihat orang lain. Semua yang kita perlukan adalah bersemedi, tutup mata, nanti Roh Kudus akan berbicara. Itu adalah lambang-lambang, tanda-tanda kesombongan orang Kristen. Orang Kristen yang rendah hati, orang itu sadar untuk kuat, untuk teguh, untuk bertumbuh, kita membutuhkan orang lain. Terutama ketika kita menghadapi penderitaan yang berat, maka kita perlu orang lain menguatkan kita. Mengapa ada perlu nasihat untuk saling menasihati? Karena penerima surat sedang menghadapi tekanan di dunia ini. Alasan yang kedua, mengapa nasihat ini diperlukan? Berkaitan dengan posisi penerima surat, posisi kita di hadapan Allah. Kristus Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita, memberikan korban yang sempurna. Dan salah satu konsekuensi dari korban Kristus yang sempurna adalah kita menjadi umat perjanjian. Kita menjadi sebuah komunitas, dan itu mengandung tanggung jawab untuk saling memperhatikan. Mari membaca Alkitab kita pasal 10 ayat 19. Saya akan menjelaskan struktur paragraf ini ayat 19 sampai 26 supaya kita mengerti cara berpikir penulisnya. Mari kita lihat pasal 10 ayat 19 sampai 21. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kemudian di dalam teks Yunani diikuti tiga perintah. Perintah pertama ada di ayat 22. Karena itu, konsekuensinya, kalau Kristus imam besar kita, konsekuensinya pertama, di dalam teks Yunani ada di ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh. Konsekuensi yang kedua ada di ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Konsekuensi yang ketiga ada di ayat 24. Karena ayat 24 dan 25 itu satu kalimat dalam bahasa Yunani. Konsekuensi ketiga ada di ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan. Jadi saudara, temukan kata marilah tiga kali di sana. Di dalam teks Yunani kata marilah itu memang muncul tiga kali. Dan itu menerangkan kepada kita konsekuensi. Di ayat 19 sampai 21, Kristus imam besar kita, penebusannya sempurna, darahnya itu sekali diberikan untuk selama-lamanya, untuk semua orang yang percaya. Nah, karena Kristus sudah mati untuk kita secara sempurna, maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan penuh keyakinan. Karena sebelumnya kita menghadap Allah tidak bisa dengan keberanian, tidak bisa dengan keyakinan. Karena kita orang berdosa, tidak layak untuk menghampiri Allah. Penebusan Kristus membuat kita dengan yakin menghampiri Allah. Ada orang yang yakin menghampiri Allah, tapi hidupnya tidak kudus. Makanya penebusan Kristus menyucikan kita, sehingga ketika kita menghampiri Allah, bukan cuma hati kita kudus, hati kita tulus, tetapi juga hati kita berani, karena dijamin oleh darah Kristus. Konsekuensi yang berikutnya adalah, marilah kita memegang teguh pengakuan iman kita. Di tengah penganiayaan, di tengah ajaran sesat, mereka diingatkan korban Kristus sempurna. Kalau korban Kristus sempurna, engkau tidak perlu yang lain. Kalau korban Kristus sempurna, berarti keselamatanmu pasti. Kalau korban Kristus sempurna, maka engkau pegang teguh itu. Jangan sampai lepas. Dan konsekuensi berikutnya, kalau Kristus korbannya sempurna di kayu salib, adalah kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Posisi kita di hadapan Allah, yaitu sebagai umat perjanjian, ditebus oleh Kristus, mengandung konsekuensi. Salah satunya adalah saling memperhatikan satu dengan yang lain. Orang-orang yang tidak mau memperhatikan di dalam gereja, orang Kristen yang cuek dengan sesamanya orang percaya, maka orang itu adalah orang yang kurang memahami betapa hebatnya darah Kristus yang sempurna di kayu salib. Dan mari sekarang kita akan fokus mempelajari secara detail pasal 10 ayat 24 dan 25. Mari kita melihat inti perintahnya terlebih dahulu. Inti perintah terletak di ayat 24a, saudara, saya bacakan untuk kita. Dan marilah kita saling memperhatikan. Dan marilah kita saling memperhatikan. Pendek sekali perintahnya. Dan marilah kita saling memperhatikan. Ini adalah induk kalimatnya. Ini adalah inti dari ayat 24 dan 25. Marilah kita saling memperhatikan. Tapi saya mendapati bahwa perintah yang pendek ini adalah perintah yang syarat dengan makna, yang penuh dengan arti. Saya mencoba untuk melihat kata memperhatikan itu artinya apa. Ketika saya melihat di dalam teks Yunani, saya menemukan kata yang sama muncul di pasal yang ketiga, ayat pertama. Dan itu ditujukan kepada Kristus. Coba kita lihat pasal 3 ayat yang pertama. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, garis bawah ini, pandanglah, itu dalam bahasa Yunani-nya perhatikanlah. Perhatikanlah rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi kata yang sama dipakai untuk Kristus. Kita harus memperhatikan Kristus, imam besar kita, rasul yang besar itu. Tetapi sekaligus kita juga harus memperhatikan sesama kita, saling memperhatikan. Saudara, di dalam ibadah, sekali lagi, ibadah yang sehat adalah ibadah yang membangun relasi vertikal dengan Allah dan ibadah yang membangun relasi horizontal dengan sesama. Tapi apa yang terjadi di banyak gereja? Kalau saudara perhatikan, orang masuk gereja duduk tanpa kenal kanan-kirinya. Kemudian mereka mulai beribadah, berdoa sendiri dengan bahasa-bahasa yang teman sebelahnya tidak tahu. Jadi dia omong apa, orang lain tidak merasa diberkati. Lagu-lagu yang dipujikan adalah lagu-lagu yang berbicara tentang Allah itu dahsyat akan menolong saya. Tapi setelah ditolong mau apa? Tidak pernah diajarkan di lagu-lagunya. Pokoknya tentang sesuatu yang individualistis antara saya dengan Allah. Allah berkuasa, Allah tolong saya. Allah baik, Allah akan memberkati saya. Allah heran, Allah akan melindungi saya. Tetapi tidak pernah lagu-lagu yang bersifat mengajak kita mengasihi orang lain. Sangat jarang lagu-lagu yang dulu pada waktu saya kecil, saudara, ada banyak lagu kita keluarga Allah. Ada banyak lagu yang mengatakan bahwa ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lagu-lagu yang indah, yang sekarang ini tidak pernah populer. Dan saudara sadar betapa gereja ibadahnya semakin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Menyanyi, setelah itu mendengarkan firman Tuhan. Jemaat tidak pernah diberi kesempatan saling menyapa. Jemaat tidak pernah diberi kesempatan saling memberikan ucapan selamat datang, shalom, Tuhan mengasihimu, dan sebagainya. Saudara, ada banyak hal yang kurang. Setelah kebaktian, banyak yang langsung pulang. Tidak mau saling bersekutu satu dengan yang lain. Saudara, mengapa di dalam liturgi kita kita ada waktu untuk sekaligus berjabat tangan satu dengan yang lain. Mengapa setelah kebaktian ada makanan ringan, minuman yang kita nikmati bersama? Karena saya yakin ibadah yang sehat adalah ibadah yang membangun relasi horizontal dan relasi vertikal. Kita diminta untuk memperhatikan Kristus, pada saat yang sama memperhatikan satu dengan yang lain. Hendaklah kita saling memperhatikan. Yang menarik lagi dari inti nasihat ini bukan cuma terletak pada kata memperhatikan, tetapi juga terletak pada tenses yang dipakai. Keterangan waktu yang dipakai di sana itu bentuknya kekinian, sehingga seharusnya diterjemahkan hendaklah atau biarlah kita terus menerus, perhatikan itu, terus menerus saling memperhatikan. Jadi ini bukan cuma tindakan yang kita lakukan sesekali, tetapi tindakan yang kita lakukan terus menerus. Atau dengan kata lain, kalau saudara bandingkan dengan ayat 25, orang yang meninggalkan ibadah, orang yang menjauhkan diri dari ibadah dikatakan apa? Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Kalau dalam bahasa Inggris terjemahannya bukan dibiasakan, tapi itu menjadi kebiasaan, menjadi budaya, habit atau custom. Beberapa orang itu terbiasa cuek, beberapa orang terbiasa menjauhkan diri dari ibadah. Nah, untuk melawan itu, penulis surat Ibrani mendorong kita bukan cuma untuk memperhatikan, tapi terus menerus memperhatikan. Sehingga saling memperhatikan antar jemaat seharusnya itu menjadi budaya untuk kita. Seharusnya itu menjadi kebiasaan untuk kita. Bukan sesuatu yang kita mau coba. Bukan sesuatu yang aduh dengan sulit kita lakukan. Bukan. Tapi harusnya menjadi sesuatu yang alamiah dalam tanda kutip. Yang natural dalam tanda kutip. Yang kita lakukan tanpa berpura-pura. Tanpa merasa terpaksa. Oh saudara, betapa saya merindukan bahwa gereja ini memiliki sebuah budaya, yaitu budaya yang saling memperhatikan. Oh saudara, betapa saya rindu melihat beberapa jemaat saling mendoakan satu dengan yang lain. Saya pernah melihat ada satu jemaat di sini, di tempat umum saya perhatikan bertemu dengan jemaat lain juga yang dari tempat ini. Mereka berdua saling sharing di food court di sebuah mall. Kemudian mereka saling mendoakan. Saudara, saya bangga luar biasa. Itu yang saya maksud, saudara. Memperhatikan, mendoakan, itu menjadi sebuah budaya kita. Bukan cuma sesekali kita lakukan, tetapi itu menjadi budaya kita. Budayakan setiap kali saudara duduk, tidak kenal kanan-kiri, tanya namanya siapa, gitu. Tanya, supaya kita mengenal. Nanti kalau saudara ada waktu bincang-bincang, tanya apakah ada yang perlu didoakan. Saya sungguh rindu kita belajar saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saya pertama kali menjadi gembala di tempat ini, jujur saudara, saya kaget setengah mati. Saya tanya jemaat yang sudah lama ada di sini. Saya tanya, bapak yang di pojok itu orang baru? Dia bilang, rasanya orang baru pak, saya kok baru lihat sekarang. Saya datangi bapak itu, saya tanya, pak baru ya pak di sini? Sudah lama pak. Loh, sudah berapa lama? Saya sudah 6 tahun pak di sini. Loh, bapak tiap minggu kebaktian? Iya pak, saya tiap minggu kebaktian. Saya tiap minggu duduknya di sini. Loh, tiap minggu kebaktian? Selama 6 tahun, dia bilang sebisa mungkin kalau duduk itu selalu di tempat yang sama. Jemaat lain yang sudah sama-sama lama, tak tanya, jemaat baru. Gereja kalau kayak begitu, gak akan bisa bertumbuh dengan baik. Itu bukan gereja. Saudara datang di sini mendengarkan firman Tuhan, catat, setelah itu gak dilakukan. Ini bukan ruang kuliah, saudara. Ini gereja. Saya paham saudara suka pemberitaan firman Tuhan yang mendalam. Saya paham saudara datang ke tempat ini terutama untuk mencari firman Tuhan. Dan itu tidak salah memang, karena firman Tuhan yang paling penting. Tetapi ini bukan ruang kuliah yang setelah selesai saudara tidak berusaha untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Gereja yang cuma menekankan pengajaran yang kering tapi tidak ada kesatuan dengan jemaat, itu bukan gereja, itu ruang kuliah. Gereja punya ikatan horizontal satu dengan yang lain. Itu inti dari perintah ini. Nah sekarang mari kita lihat tujuannya apa. Kita saling memperhatikan tujuannya apa. Mari kita membaca pasal 10, saudara. Ayat 24. Pasal 10 ayat 24 bagian B. Saya bacakan dari awal supaya jelas. Dan marilah kita saling memperhatikan atau terus-menerus memperhatikan. Perhatikan ini saudara ya. Kalimat selanjutnya. supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saya mencoba membaca ini berulang-ulang. Saya cek di dalam teks Yunani-nya. Saudara, setiap kata membuat saya terpukau. Saya pertama terpukau dengan kata supaya. Loh, mengapa kata supaya kok bisa membuat saya terpukau? Karena begini loh, saudara. Kan pertama dinasihati saling memperhatikan. Perhatian itu tujuan atau sarana kalau begitu. Hendaklah kita saling memperhatikan. Seolah-olah kan kecenderungan beberapa orang begini. Oh, kalau aku sudah dapat perhatian, berarti ya sudah. Itu tujuannya adalah mendapatkan perhatian. Bagi banyak orang, perhatian itu titik akhir. Bagi banyak orang, mendapatkan perhatian itu adalah tujuan. Tetapi ayat ini berbicara berbeda. Hendaklah kamu saling memperhatikan. Kemudian dalam bahasa Yunani ada tambahannya, bentuk kata depan eis yang menunjukkan sebuah tujuan. Jadi kita memperhatikan itu bukan karena kita mau memberi perhatian saja. Tetapi kita ingin melangkah lebih jauh. Dengar baik-baik, saudara. Perhatian itu bukan tujuan. Perhatian itu adalah sarana kita untuk mencapai yang lain, yaitu mendorong orang lain di dalam kasih dan perbuatan baik. Ada berapa banyak di antara kita yang cuma memberikan perhatian, cuma sebatas itu, tapi tidak mendorong orang itu untuk memperhatikan orang lain. Jadi kita cuma memberi perhatian kepada orang, berhenti, stop sampai di situ. Itu bukan yang dimaksud ayat ini. Ayat ini bukan hanya mengajarkan, hei, perhatikan orang. Setelah orang itu dapat perhatian, sudah tugasmu selesai. Bukan, kita bukan cuma memberi perhatian ke orang, tapi kita mengubah orang itu menjadi orang yang perhatian. Saya ulang sekali lagi. Kita dipanggil bukan hanya untuk memperhatikan orang, tetapi mengubah orang itu menjadi orang yang perhatian. Supaya melalui kita dan melalui anugerah Allah, orang yang cuek akhirnya mendapat perhatian. Dan dia menjadi orang yang perhatian juga. Wah, ayat ini luar biasa indah. Supaya kita mendorong sesama dalam kasih dan perbuatan baik. Yang menarik lagi dari bagian tadi adalah kata mendorong. Kalau dalam bahasa Yunani bentuknya kata benda. Jadi kata depan eis ditambah kata benda itu artinya sebuah tujuan. Kalau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kata kerja. Tapi tidak masalah menurut saya. Artinya supaya lebih jelas. Tapi yang tidak jelas itu begini. Artinya mendorong itu apa? Mendorong itu artinya apa? Kalau saudara diperintahkan, mari kita saling mendorong. Mendorongnya itu kurang lebih pelan, kencang, atau bahasa Perancisnya didongkrak no sekalian. Didorong dengan kencang sampai orangnya terjatuh ke depan. Kira-kira bayangan saudara kalau diberi nasihat mendorong, itu mendorongnya pelan, biasa, atau kencang? Saya mencoba menyelidiki kata kerja, kata dasar yang dipakai di sana. Saya kaget, karena kata itu tidak banyak muncul di Alkitab. Beberapa kali muncul di dalam terjemahan Septuaginta bahasa Yunani, itu muncul untuk orang-orang Israel yang berbuat dosa luar biasa sampai dosa itu menyulut amarah Allah. Sampai dosa mereka itu membangkitkan kemarahan Allah. Nah, kata membangkitkan amarah, menyulut amarah, itu adalah kata yang sama yang dipakai untuk mendorong. Jadi ini bukan sembarang mendorong. Ini bukan kata yang lembek. Ini bukan kata yang lemah. Tapi kata yang kuat sekali. Kalau nanti saudara pulang rumah, saudara membaca Yeremia. Yeremia 39 ayat 37, saudara membaca Ulangan 29 ayat 27, saudara akan menemukan kata itu dipakai. Dosa orang Israel menyulut kemarahan Allah. Kata yang sama di Perjanjian Baru muncul di Kisah Rasul 15 ketika Paulus dan Barnabas berbeda pendapat. Mereka mau mengunjungi gereja-gereja yang mereka rintis dan Barnabas mengusulkan mengajak Yohanes Markus. Paulus dengan tegas mengatakan, jangan, dia pernah ikut kita dan gagal. Tidak pantas mengambil orang-orang semacam itu. Barnabas bilang, tidak, kita perlu kasih kesempatan. Paulus bilang, tidak, orang itu tidak pantas diberi kesempatan. Pada akhirnya Alkitab mencatat begini, mereka berselisih dengan tajam. Sampai akhirnya pecah. Kata berselisih di sana adalah kata yang sama yang dipakai di Ibrani 10 ayat 24b. Jadi ini bukan sekadar mendorong, tetapi bahasa Inggris menerjemahkannya bagus sekali. Provoke, memprovokasi. Bukan cuma mendorong, tapi memprovokasi, provoke. Beberapa versi Inggris menerjemahkannya bukan provoke, tetapi stir up, stir up. Saudara tahu kalau saudara mau buat kopi, taruh gula krim di sana, kemudian saudara waduk dengan kencang, stir up, membuat orang itu jadi ya, memprovokasi maksudnya. Kita ini kalau memprovokasi orang lain jadi marah gampang atau enggak? Sudah jadi kebudayaan enggak untuk kita kalau itu? Buat orang lain marah, tambah orang lain marah, tambah kita puas gitu kan. Ternyata bisa juga loh ya orang itu marah gitu. Ada loh saudara, orang itu yang usil saudara. Ngeliat toh, orang itu di gereja kok pendiam ya. Rasanya kok sabar ya. Wah coba dites gitu kan, dites. Setelah bisa ngamuk gitu, senengnya setengah mati gitu. Ternyata bisa marah loh orang itu. Kita ini paling jago menyulut kemarahan orang lain. Bahkan kalau suami istri bertengkar, bukankah kita seringkali memakai kata-kata yang ofensif? Bukankah kita seringkali memakai kata-kata yang merendahkan? Mencari kata-kata yang melukai orang lain, sehingga orang lain terprovokasi dengan kemarahannya. Nah saudara, kalau engkau baik dalam hal-hal itu, jangan berubah. Tetap ahli provokasi. Tidak salah. Bidangnya yang berubah. Engkau tidak memprovokasi orang lain marah, tetapi engkau memprovokasi orang lain apa? Di dalam kasih dan perbuatan baik. Jadi tetap jadi provokator, enggak apa-apa. Karena memang kata Yunani yang dipakai itu provoke, ya, saudara. Berarti kita ini provokator, ya kan? Toleh kanan kiri ini banyak provokator ini. Nah saya rindu saudara semua menjadi provokator. Tapi bukan provokator yang untuk hal-hal yang negatif. Bukan provokator kemarahan, kebencian. Tapi provokator kasih dan perbuatan baik. Oh saudara, betapa mudahnya kita menjadi provokator untuk hal-hal yang buruk. Kalau kita tidak suka orang lain, wah itu bisa habiskan pulsa untuk cerita 1, 2, 3 semua ditelepon. Kamu tidak tahu orang itu. Orang itu tuh ya begini. Nanti telepon yang lain. Sudah tahu. Orang itu loh begini. Wah, kalau sudah menggosip itu saudara, berapa jumlah orang pun rekornya terlampaui terus saudara. Tidak peduli tuh, tidak pernah mikir, oh nanti pulsanya habis, tidak pernah mikir, oh nanti tidak ada waktu, gitu. Tapi begitu ada orang kesusahan, ada jemaat lain yang sudah lama tidak hadir, ada orang lain yang membutuhkan perhatian, kita merasa, oh ya pulsanya habis, gitu. Maksudnya itu pulsanya habis untuk hal-hal yang baik. Untuk hal-hal yang tidak baik, selalu diisi pulsanya. Saudara, bukankah mudah bagi kita untuk menggosip? Bukankah mudah bagi kita untuk menumbuhkan kebencian di hati orang supaya orang itu terprovokasi dan membenci orang lain yang kita benci? Saudara, keahlianmu itu jangan dibuang. Cuma diganti tujuannya saja. Engkau memprovokasi orang bukan untuk hal-hal yang jelek, tapi memprovokasi untuk hal-hal yang baik. Saudara bisa bayangkan ya, seandainya orang yang biasanya gosip gini, tak kasih tahu lo ya, tapi jangan ngomong orang-orang lo ya. Bayangkan ya, seandainya orang kayak begini memberitakan Injil. Tak kasih tahu lo ya, ini berita gembira ini. Wah, berita yang luar biasa ini. Wah, cerita sampai berjam-jam tentang Injil. Saudara bisa bayangkan kekristenan berkembang? Para tukang gosip, ganti beritanya aja. Tetap itu karunia memang. Loh, enggak semua orang pintar gosip loh, saudara. Enggak semua orang itu bisa menggosok dan sesuatu menjadi sip. Itu kan gosip. Semakin digosok, semakin sip. Tapi saya yakin tidak semua orang itu punya karunia untuk itu. Bahkan ada orang yang benci dengan orang lain ya, mau gosip, tapi dia tidak punya karunia untuk menggosip. Pada waktu dia cerita ke orang lain malah tidak suka sama dia karena ceritanya tidak menarik begitu loh saudara. Tapi saya pernah ketemu beberapa orang yang kalau menggosip, wah itu loh semangatnya setengah mati. Kalau cerita tuh sampai ekspresif gitu. Pernah lihat orang kalau cerita misalnya, wah tahu dah orang itu, kalau marah sama anaknya, wah jadi kita sampai nonton itu, wah bagus juga ya aktingnya dia ya gitu kan. Kita sampai akhirnya itu terpersuasi banget gitu. Wah berarti ini beritanya luar biasa. Nah saya membayangkan orang-orang semacam itu, kalau beritanya diganti bukan gosip tapi Injil, diganti bukan kejelekan orang lain tetapi keselamatan di dalam Yesus, perhatian, kasih, saya yakin saudara, gereja cepat berkembang. Saya yakin saudara, banyak orang diberkati dengan hidup itu. Dan Tuhan kasih perintah itu. Marilah kita saling memperhatikan terus-menerus. Tujuannya apa? Supaya kita memprovokasi orang lain di dalam kasih dan perbuatan baik. Kasih dan perbuatan baik, ini juga menarik. Saya mencoba cari di Alkitab, kasih dan perbuatan baik muncul bersamaan di tempat lain di mana saja. Saya coba cek. Begitu saya cek kasih dan perbuatan, saya menemukan munculnya itu juga di surat Ibrani. Coba kita lihat ya, surat Ibrani. Mari kita melihat pasal 6 ayat 10. Ibrani pasal 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu. Itu ada kata pekerjaanmu, ergon dalam bahasa Yunani. Dan kasihmu, dipakai kata agape juga, yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Suara kasih dan perbuatan baik muncul bersamaan dua kali semua di surat Ibrani. Dan ini merupakan hal yang menarik sekali. Mengapa menarik? Karena kadangkala kita membatasi cinta itu pada perasaan. Kalau saudara mengatakan aku mengasihi kamu, gerakan tangannya apa? Enggak. Kalau aku mengasihi kamu, ada orang yang mengasihi itu gerakan tangannya berbeda-beda. Kalau saudara mengatakan mengasihimu pakai gerakan tangan, gerakan tangannya bagaimana? Ada yang menyatakan cinta, aku mengasihimu gini. Ada enggak? Langsung kasih dompet, aku mengasihimu. Ada? Aneh. Kalau kita mengatakan aku mengasihimu, biasanya bagaimana gerakannya? Loh ini cowok-cowok, ayo yang sudah pernah nembak cewek. Pada waktu mana aku mengasihimu, kasih ada di mana? Oh, biasanya kan orang ngomong, aku mengasihimu. Oh, kan mesti taruhnya di sini lah ya, aku mengasihimu. Benar, kasih itu ada di hati. Tetapi kalau itu tidak berwujud, maka itu perasaan kosong, tidak ada gunanya. Berapa banyak orang yang berani mengatakan, begini, sorry ya aku selalu menyakiti hati kamu, aku selalu membuat kamu marah.

memberi uang. Bedanya adalah, oh bedanya jumlahnya. Kalau di akunnya biasanya cuma dikit gitu. Kalau suap biasanya banyak gitu lah. Nah, enggak apa-apa, memang beda gitu. Makanya orang-orang Kristen yang suka suap itu harusnya belajar memberi diakonia. Untuk diakonia kasihnya dikit, untuk yang enggak benar kasihnya banyak gitu. Saya juga enggak bisa terima itu. Nah, kita memberi sama-sama yang diberikan. Tapi yang membedakan itu motivasinya. Pada waktu pelayanan diakonia, motivasi kita kasih. Pada waktu suap, motivasi kita keuntungan kita sendiri. Dapat izin, dapat bantuan ini dan itu untuk kepentingan kita. Pelayanan diakonia, motivasinya adalah kasih. Kasih harus berwujud pada tindakan. Tapi tindakan yang baik tanpa kasih, itu juga bukan kasih. Makanya penulis surat Ibrani mencatat dua-duanya. Supaya kita saling memprovokasi di dalam kasih dan perbuatan baik. Kasih bukan sekadar perasaan, kasih tidak pernah pasif. Kasih selalu aktif, tapi keaktifan tanpa kasih tidak akan ada gunanya apa-apa. Saudara, kalau kita pelayanan kepada orang lain tanpa didasarkan pada kasih, pada akhirnya kita capek. Pada akhirnya kita akan putus asa, pada akhirnya kita tidak tahan. Karena tekanannya begitu besar. Apa yang membuat kita bisa bertahan melayani orang lain? Bukankah karena kita mengasihi Allah dan kita mengasihi orang itu? Saya senang dengan kutipan Mother Teresa. Ketika dia mengatakan, we don't have to do great things, but we have to do small things with great love. Kita tidak harus melakukan hal-hal yang besar, tetapi kita melakukan hal-hal yang kecil dengan kasih yang besar. Saudara, saya sungguh berdoa, rindu, supaya ini menjadi kerinduan kita bersama. Kita tahu inti nasihat, kita tahu tujuannya. Sekarang bagian terakhir, kita belajar bentuk perhatiannya apa. Bentuknya apa? Pasal 10 ayat 25. Pasal 10 ayat 25. Saya bacakan untuk saudara. Dalam bahasa Indonesia sayangnya ayat 24 dan 25 ini dipisahkan dengan titik. Sehingga seolah-olah ayat 25 perintah baru yang berbeda. Tapi dalam bahasa Yunani ini anak kalimat, tidak ada titik antara 24 dan 25. Saya bacakan ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di dalam beberapa versi bahasa Inggris, saudara akan menemukan terjemahannya jauh lebih tepat. Karena mereka memakai bentuk participle, bentuk kata kerja ing, yang menerangkan bahwa ayat 25 itu bukan kalimat yang baru. Terjemahan bahasa Indonesia kan seolah-olah itu kalimat baru. Titik. Ada perintah lain di ayat 25. Tapi dalam teks Yunani, ayat 25 bentuknya anak kalimat, participle, menerangkan induk kalimat di ayat 24a. Marilah kita saling menasihati, maafkan. Marilah kita saling memperhatikan. Bentuknya apa memperhatikan? Bentuknya dua. Tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Yang kedua, saling menasihati. Kita akan lihat satu persatu ini, saudara. Bentuk dari saling memperhatikan di ayat 24a adalah kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Bahasa Indonesia memakai terjemahan menjauhkan diri. Dalam bahasa Yunani terjemahannya artinya harusnya lebih tegas. Secara ingat di Ibrani 13 ayat 7 ada satu janji yang indah. Tuhan berjanji begini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kata meninggalkan di sana adalah kata yang sama yang muncul di pasal 10 ayat 25a. Jangan menjauhkan diri itu maksudnya jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Memang beberapa penerima surat sudah meninggalkan dan mereka sudah menjadikan itu kebiasaan. Jadi bukan cuma menjauhkan diri, tetapi mereka sudah membiasakan diri untuk tidak ikut pertemuan, meninggalkan pertemuan. Nah, saudara, iblis seringkali bekerja di tengah-tengah kita dengan cara yang sangat rohani sekali dalam tanda kutip, dengan cara yang kelihatannya itu kita merasa, wah ini caranya berhikmat. Misalnya begini, saudara sedang punya persoalan yang berat di pekerjaan, mungkin saudara ditolak cintanya dan sebagainya, saudara berada dalam situasi hidup yang tidak menyenangkan. Beberapa orang memilih tidak kebaktian. Beberapa orang memilih tidak ibadah. Nanti kalau ditanya, kenapa kamu tidak ibadah?

Jawabannya rohani banget. Enggak, aku mau menenangkan diri bersama dengan Tuhan dulu. Oh enggak, aku mau menikmati kesendirian bersama dengan Roh Kudus. Itu tipu daya iblis. Kalau saudara mau kuat di tengah masalahmu, kalau engkau mau disegarkan di tengah penderitaanmu, Alkitab memberi nasihat kepada kita, jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Karena hanya dengan berkumpul dengan orang lain, saudara dikuatkan. Makanya kalau iblis berusaha untuk ngomongi di telinga kita, sudahlah keadaanmu itu masih awut-awutan secara rohani. Alah keadaan rohanimu lo masih kayak begini, gak tenang. Percuma kamu kebaktian, Tuhan itu gak akan melihat hatimu dan senang. Percuma, lebih baik kamu di rumah sendiri saja. Itu adalah omongan dari iblis. Dengan baik-baik, itu omongan dari iblis. Ketika engkau merasa tidak perlu ibadah, disitulah engkau paling perlu untuk ibadah. Ketika engkau merasa paling perlu untuk sendiri, disitulah engkau merasa paling perlu bersama dengan orang lain. Suara iblis kadangkala berusaha untuk menipu kita. Saya percaya saat teduh penting. Semua orang Kristen harus punya saat teduh. Tetapi Tuhan juga memerintahkan saat bersama dengan orang lain sebagai sarana untuk menguatkan kita. Sarana untuk membangkitkan asa kita kembali. Sarana untuk menguatkan satu dengan yang lain. Nah saudara ingat baik-baik, apapun keadaanmu, betapapun engkau menghadapi situasi yang tidak mengenakkan, jangan pernah tidak ikut kebaktian. Kalau engkau merasa enggak, aku sendiri dengan Tuhan pasti beres, seringkali itu adalah orang yang sombong. Saya sejak bertobat tidak pernah absen kebaktian. Saya hanya absen kalau saya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Bahkan kalau saya pergi ke luar kota, pergi ke luar negeri, saya selalu cari flight yang saya tidak meninggalkan ibadah. Lebih mahal dikit, saya rela bayar. Daripada saya cari murah, saya tidak bisa beribadah. Secara Tuhan sudah mati di kayu salib untuk kita, darahnya sempurna bagi kita. Ada konsekuensinya, yaitu engkau mencintai pertemuan dengan Bapa, karena jalannya sudah dibuka oleh darah Kristus. Saudara bayar berapa sih? Belain tiket murah, saudara tidak bisa ikut kebaktian. Jangan. Saya atur perjalanan saya, supaya dimanapun saya ada hari Minggu, saya sempatkan beribadah kepada Tuhan. Karena itu cara Tuhan menguatkan kita. Cara Tuhan menumbuhkan kerohanian kita. Nah bentuk yang kedua, dari saling memperhatikan, bukan hanya tidak meninggalkan ibadah, tetapi secara positif, bentuknya di ayat 25 adalah ini. Tetapi marilah kita saling menasehati. Kata Yunani yang dipakai di sana adalah parakaleo. Parakaleo bisa berarti macam-macam. Bisa menasehati, bahasa Indonesia mengambil itu. Bisa juga artinya mendorong, encourage. Kalau saudara punya beberapa versi bahasa Inggris, terjemahannya ada yang exhort, menasehati. Tetapi ada juga encourage. Di antara dua pilihan ini, saya lebih setuju yang kedua. Kita diperintahkan bukan untuk menasehati, tetapi kita diperintahkan untuk encourage, untuk menguatkan orang lain. Mengapa saya lebih setuju dengan ini? Saudara lihat situasi yang dihadapi penerima surat. Penerima surat ini bukan jemaat Korintus yang dosanya banyak. Lah kalau mereka persoalannya adalah berbuat dosa amoral, maka mereka butuh nasihat, mereka butuh teguran. Tetapi persoalannya adalah situasi mereka, mereka dalam tekanan yang berat. Ada bahaya dari ajaran agama Yahudi, ada penganiayaan yang mereka hadapi. Makanya di tengah situasi semacam ini, mereka paling membutuhkan kekuatan, encourage, menguatkan orang lain. Saudara mari kita belajar untuk menguatkan orang lain. Saya saudara terus terang, momen yang paling membahagiakan, salah satu momen yang paling membahagiakan di dalam pelayanan saya sebagai gembala sidang adalah ketika beberapa jemaat datang dan berkata, Pak, saya doakan Pak Yakub setiap hari. It's worth more than money. It's worth more than your gifts to me. Ketika saudara mendoakan saya setiap hari, aduh, saya sadar, mengapa sampai sekarang saya bisa dipakai Tuhan? Mengapa sampai sekarang Tuhan mendapati saya setia? Mengapa sampai sekarang saya masih berdiri di tempat ini? Saya percaya karena ada beberapa orang yang mengasihi, yang mendoakan saya. Saya rindu supaya ini menjadi budaya kita. Bukan cuma jemaat mendoakan hamba Tuhan.
Hamba Tuhan mendoakan jemaat. Hamba Tuhan mendoakan hamba Tuhan yang lain. Jemaat mendoakan jemaat yang lain. Saya sungguh rindu ambil waktumu berdoa untuk orang lain, saudara. Menangislah dengan orang yang menangis. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Saya sungguh rindu saudara menguatkan orang lain. Encourage orang lain. Saya pernah dalam beberapa situasi kaget dengan orang lain. Saya cerita ini satu hal. Sampai sekarang saya malu setengah mati mau cerita ini. Suatu ketika saya mau main basket waktu dengan anak-anak di Amerika, saudara. Waktu main basket, saya datang terlambat. Mereka sudah main. Saya ada keperluan baru ke tempat lapangannya itu. Kemudian anak saya itu dengan semangat berkata begini, "Eh, pa, pa, kakak itu bisa slam dunk loh, pa." Terus anak saya bilang gini, "Kakak, tolong slam dunk." Bahasa Inggris tapi gitu kan. "Tolong slam dunk, papa mau lihat," gitu kan. Akhirnya orang itu bawa bolanya, coba slam dunk. Ketika dia lompat mau slam dunk, dia pegang ringnya. Habis slam dunk, dia pegang ring. Pegangnya kurang kuat. Langsung lepas, jatuh. Begitu jatuh, dia tidak bisa gerak. Sakit semua kan. Kemudian dibawa gotong ke pinggir lapangan. Di pinggir lapangan. Saya itu melakukan kesalahan yang fatal. Yang menunjukkan memang saya tidak sensitif terhadap orang lain. Setelah diletakkan di situ, tanya keadaannya, enggak apa-apa, enggak apa-apa gitu. Langsung yang lain bilang, "Ayo main lagi." Dan saya sudah siap meninggalkan orang itu. Tapi ada satu anak pemuda, dia bilang begini, "Pastor Jacob, could you please pray for him first before we play?" Kalimat itu menampar saya luar biasa. Bagaimana bisa orang terkapar di sana? Gara-gara mau menunjukkan sesuatu ke saya. Terus saya tinggalkan untuk bermain tanpa mendoakan dia. Setelah itu, saudara, saya main seperlunya, saya jaga dia. Saya belikan apa, obat, dan sebagainya. Saya mengantar dia sampai selesai. Tapi dari situ saya belajar, saya tidak punya empati. Saya tidak punya kepekaan terhadap orang lain. Dan itulah kecenderungan kita yang berdosa. Dan saya akan tutup dengan sebuah peristiwa yang memalukan lagi. Yang baru terjadi beberapa hari yang lalu. Lebih tepatnya, kemarin. Jadi saya pelayanan di satu tempat, saudara. Setelah malam saya merenungkan itu, setelah peristiwanya saya pikirkan, saya mendapati saya bukan orang yang sensitif. Jadi setelah khotbah, ada satu anak remaja yang kelihatan sekali dia memiliki cacat secara mental sebetulnya. Dia datang ke saya dan dengan ciri khasnya dia, dia berkata, "Om, om, om tahu, opaku mati, om. Om tahu, opaku mati." Saya itu bingung, wah ini berarti pasti tidak beres ini. Terus saya tanya kepada dia, "Oh, opamu mati ya?" "Iya." "Matinya kenapa?" "Matinya sakit." Dia bilang, "Mati, om, bukan sakit, mati, mati." "Iya, matinya kenapa?" "Karena sakit." "Bukan sakit, om, mati, mati." Terus saya bilang, "Oke, matinya sudah lama." "Sudah lama, om, bukan kemarin ini, om. Matinya bukan kemarin, om. Sudah lama ini, om." Saya tanya apa, dia tidak pernah bisa jawab dengan sama. Tapi saudara tahu, saya itu pulang di dalam mobil. Saya tertawa terbahak-bahak loh, saudara, mendengar cerita itu. Malam itu saya masih tertawa terbahak-bahak. Saya cerita ke anak saya masih tertawa terbahak-bahak. Baru ketika malam saya doa dengan Tuhan. Baru ketika tadi pagi saya berdoa dengan Tuhan. Tuhan tegur saya, "Itu bukan sesuatu yang kamu harus tertawakan. Harusnya engkau menangis bersama dia. Harusnya engkau mengasihi orang itu." Nah, saudara, betapa jahat hati kita. Betapa kita cenderung tidak peduli. Betapa kita tidak sensitif dengan penderitaan orang lain. Tapi saya sungguh rindu firman Tuhan hari ini mengubahkan kita. Beri dirimu. Jangan bangga kalau engkau menjadi orang yang cuek tanpa orang lain engkau bisa hidup. Jangan bangga. Itu kebodohan yang iblis masukkan dalam pikiranmu. Jangan bangga kalau engkau menjadi orang yang keras, yang tidak pernah mau mengalah kepada orang lain, yang tidak pernah mau berkata maaf kepada orang lain. Itu bukan kekuatanmu, itu kelemahanmu, dan itu kebodohanmu. Jangan bangga kalau engkau menjadi orang yang selalu diperhatikan orang lain. Jangan bangga. Banggalah kalau engkau memperhatikan. Ambil komitmen. Bukankah lagu yang kita nyanyikan tadi, kita ingin supaya Tuhan memberi kita kekuatan, bukan untuk dihibur, tapi untuk menghibur. Bukan untuk dikuatkan orang lain, tapi untuk menguatkan orang lain. Saya sungguh rindu, saudara.
Hari ini ada hati-hati yang diberikan kepada Tuhan. Ada pikiran yang ditaklukkan di bawah kuasa Roh Kudus. Dan berani.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini bersama Ibu Wulan Sarjana Teologi, kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang makna tunduk istri kepada suami. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.
1: Paul, di dalam Efesus 5 ayat 22-23 disebutkan bahwa, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat." Pak Paul, ini merupakan ayat yang sangat penting ya, saya rasa bagi setiap rumah tangga Kristen begitu. Cuma seringkali ayat ini menimbulkan salah paham atau salah dimengerti begitu oleh banyak anak-anak Tuhan. Apakah Pak Paul mungkin bisa jelaskan mengenai ayat ini supaya mungkin bisa jadi berkat dan menolong banyak keluarga-keluarga Kristen, Pak Paul?
2: Untuk kita nanti bisa lebih tepat ya membahasnya, saya akan mengarahkan kita semua ini pada dua pertanyaan. Yang pertama adalah, mengapakah Tuhan secara spesifik menetapkan suami sebagai kepala sehingga istri harus tunduk kepadanya? Dengan kata lain, apa alasannya pria yang dipilih Tuhan? Kedua, apakah artinya tunduk di sini? Nah, pertanyaan berikutnya adalah, sejauh manakah kita tunduk kepada suami? Nah, saya kira ayat ini nih dapat kita soroti dari dua pertanyaan yang baru saja saya angkat ya. Nah, untuk menjawab, saya akan memulai dulu dengan konsep kepemimpinan suami. Dengan kata lain, ini untuk menjawab pertanyaan pertama, mengapakah suami yang Tuhan tetapkan sebagai kepala keluarga? Kita harus melihat keluarga sebagai sebuah unit organisasi, dan semua organisasi harus memiliki pimpinannya. Tanpa kepemimpinan, organisasi akan mengalami kekacauan. Nah, jadi dengan kata lain, keluarga memang harus memiliki seorang pemimpin. Jadi kalau ada orang berkata, "Oh, tidak perlu ada pemimpin dalam keluarga." Nah, saya kira itu konsep yang keliru. Sebab semua unit organisasi memerlukan pimpinan. Tanpa pimpinan, maka kita akan melihat kekacauan. Ya, jadi demikian pula lah dengan keluarga.
1: Bagaimana Pak Paul dengan banyak istri, gak sedikit gitu ya, yang justru punya kelebihan-kelebihan lebih dibandingin suami begitu, yang maksudnya kepemimpinannya justru lemah gitu?
2: Nah, dalam kasus seperti itu, saya kira tetap akan ada tempat bagi suami untuk menjadi kepala. Namun sudah tentu karena istri lebih berbakat, lebih berkarunia ya, istri akan memegang peranan yang lebih besar dibandingkan istri-istri lain yang tidak memiliki kemampuan atau bakat sebesar orang tersebut. Jadi otomatis memang yang namanya memimpin, berapa memimpinnya, berapa dominan kepemimpinannya, itu juga sangat bergantung pada kualitas si pria itu. Dan berapa berperan atau tidak berperannya si istri, ya juga bergantung pada ya kemampuan si istri itu pula. Semakin dia mempunyai banyak karunia yang bisa disumbangsikan, nah sudah tentu semakin berperan dia dalam keluarga tersebut.
0: Iya, saya setuju tadi Pak Paul katakan setiap organisasi punya pemimpin. Cuman masalahnya di dalam rumah tangga, mengapa suami yang harus ditunjuk jadi pemimpin dan bukan yang lain gitu Pak Paul?
2: Nah, oke. Coba sekarang kita lihat ya, penunjukan pria sebagai pemimpin sebetulnya berkaitan erat dengan konsep Kristus sebagai kepala jemaat. Nah, Kristus yang adalah Allah mengambil identitas pria sebagai jasad ragawinya. Jadi saya kira tidaklah masuk akal jika Tuhan menetapkan istri sebagai kepala rumah tangga dan menyamakannya dengan Kristus si kepala jemaat. Ya, karena Kristus adalah seorang laki-laki, dan itulah yang diidentikan ya dengan kepemimpinan rumah tangga. Jadi dalam hal ini jauh lebih konsisten bila suami yang diidentikan dengan Kristus. Nah, ini adalah saya kira alasan yang paling kuatnya, yang Alkitab juga tuturkan, yakni kita ini diminta atau kita pria diminta menjadi kepala sebab memang kita diidentikan dengan Kristus yang adalah dalam jasad ragawinya seorang pria. Jadi saya kira pengidentikan dengan Kristus sebagai seorang pria ini adalah salah satu alasannya. Nah, berikutnya lagi adalah ini Pak Gunawan. Saya kira secara budaya ya, ini memang tidak ada di Alkitab, tapi ini pandangan pribadi saya. Secara budaya, pada umumnya, pria menempati posisi sebagai kepala. Ada budaya yang menempatkan wanita sebagai pimpinan atau kepala, tapi lebih banyak budaya yang menempatkan pria sebagai pimpinan. Karena apa? Saya kira ya karena misalkan dari segi fisik, pria memang mempunyai kekuatan kasar yang jauh lebih besar daripada wanita. Jadi dalam hal-hal misalkan berperang pada zaman-zaman primitif dahulu ya, yang harus pergi berperang adalah pria yang harus melindungi tempat kediaman mereka dari serangan musuh juga adalah pria. Dengan kata lain ya, secara budayawi dari awalnya, apalagi dalam masa-masa dulu itu di mana sering terjadi perang antar suku dan sebagainya, pria memang berfungsi sebagai pelindung, sebagai panglima perang, sebagai serdadu, sebagai penjaga. Nah, sudah tentu ya dia harus bisa memimpin, dia harus bisa mengatur, karena itulah fungsi yang diembankan kepadanya. Nah, saya kira Tuhan memang juga ya menetapkan pria sebagai pimpinan karena memang secara budayawi itulah juga yang diterima oleh kebanyakan budaya di dunia ini.
1: Mopol, tapi nggak bisa disangkali ada beberapa budaya walaupun tidak banyak yang menganut budaya maternalistik ya, bukan paternalistik begitu. Ya, wanita lebih banyak dominan, pria bahkan kalau menikah pun seolah-olah wanita yang memberikan banyak pemberian gitu ke pihak pria. Bagaimana itu, Pak Paul?
2: Saya kira itu ada dan memang ya budaya tersebut diterima oleh kelompok tersebut dan nggak apa-apa, ya berjalan dengan baik. Nah, apakah budaya tersebut akan harus mengubah ya budayanya jikalau mereka menjadi orang Kristen? Saya kira ya tidak serta merta harus berubah ya dengan dengan langsung secara radikal. Saya kira ya yang penting memang pada akhirnya adalah sebuah kepemimpinan dan adanya sebuah keharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Kalau itu tercapai dan memang itulah cara yang diterima oleh budaya setempat, saya kira ya lebih baik dipertahankan seperti itu dulu. Biarkan secara alamiah, kalau memang itu budaya harus berubah, biarlah budaya itu berubah. Sebab sekali lagi kita harus melihat yang lebih jelas lagi tentang kepemimpinan pria. Ini yang seringkali disalahpahami. Pria diberikan kuasa bukan untuk menundukkan ya, bukan untuk menguasai ya. Dan kuasa tersebut tuh diperoleh bukan dari pemaksaan karena dia lebih bertenaga, lebih mempunyai uang, sama sekali itu bukan. Tapi kuasa yang lahir dari pengorbanan. Nah, itulah yang memang Tuhan inginkan ya, kuasa yang lahir dari pengorbanan. Dan karena dia berani mengorbankan dirinya, dia lebih mempunyai kuasa dalam rumah tangganya. Jadi saya kira ya, untuk menjawab pertanyaan Ibu Wulan tadi, kalau kelanggengan bisa dipelihara dengan cara tersebut, misalkan wanitanya yang kebetulan secara budayawi diterima ya untuk menjadi pemimpin, saya kira tidak apa-apa.
1: Apa? Menyambung penjelasan Pak Paul tadi, kekuasaannya pria begitu ya, seharusnya idealnya kan lahir dari pengorbanan begitu. Tapi pada realita di dunia ini, kita kan sering melihat gak sedikit pria-pria yang justru menjajah gitu ya, tanda kutip, menekan wanita, memukul dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya muncul gerakan feminisme itu. Itu kan walaupun memang saya juga tidak setuju dengan gerakan itu, tapi bisa dimaklumi karena itu muncul dari tekanan yang memang seringkali juga apa berlebihan gitu loh, dari pria menginjak-injak wanita begitu, Pak Paul.
2: Sudah tentu itu memang konsep yang sangat salah ya. Jadi kadangkala sebagian kita ini pria, ya dengan senang hati mengadopsi ayat ini ya, istri tunduklah kepada suamimu. Dan itu memang seolah-olah itu ya membenarkan segala tindakannya yang ingin menjajah wanita. Sangat salah ya. Sebab sekali lagi tugas yang nanti kita akan bahas dalam pertemuan kita berikutnya lagi adalah tentang suami harus mengasihi istri. Nah ini sebuah perintah yang terkait, bukan terlepas dari perintah hai istri tunduklah kepada suamimu. Jadi sekali lagi pengorbananlah yang menjadi dasar kepemimpinan seorang suami di rumah tangganya, bukan pemaksaan atau penjajahan.
0: Kalau begitu Pak Paul, ayat yang tadi Bu Wulan bacakan tentang istri yang diminta tunduk kepada suaminya, pengertian tunduk itu bagaimana Pak Paul?
2: Oke, saya akan berikan sedikit latar belakang ya Pak Gunawan. Tunduk adalah syarat keanggotaan dalam suatu organisasi ya atau ikatan. Tanpa ketundukan mustahil tercipta kerukunan. Ya, kalau setiap orang mempunyai pendiriannya dan tidak harus tunduk kepada seorang pimpinan, ya pasti tidak akan ada kerukunan. Yang lebih sering terjadi pasti adalah gontok-gontokan. Nah, tunduk adalah pedoman yang Tuhan berikan kepada istri agar dapat melanggengkan hidup bersama. Ya, bukan perintah yang Tuhan sampaikan kepada wanita karena seolah-olah ini adalah masalah atau kelemahan wanita. Sebab menurut saya Pak Gunawan, tanpa kecuali kita semua sulit untuk tunduk secara kodrati. Kita bukanlah makhluk yang mudah tunduk kepada orang. Nah, waktu Tuhan menyampaikan itu kepada wanita ya, bukan karena wanita mempunyai problem yang terlebih besar dengan hal kepatuhan. Saya kira tidak. Baik pria maupun wanita sama-sama pada dasarnya sulit untuk tunduk kepada kemauan orang lain. Nah, jadi waktu Tuhan berikan kepada wanita, sekali lagi saya ingin tekankan, bukan karena wanita mempunyai problem dalam hal kepatuhan. Sama sekali bukan. Ya, justru yang kita lihat wanita jauh lebih mudah patuh dibandingkan pria pada umumnya ya. Jadi tujuannya adalah ini nih ya, dalam konteks kelanggengan ya, kerukunan. Sebab tanpa ada yang tunduk, tidak mungkin tercapai ketundukan itu sendiri ya. Nah, tapi sekarang kita mau melihat dengan lebih jelas lagi nih ya, seberapa jauhnyakah istri itu tunduk kepada suami. Nah, tunduk dibatasi oleh Tuhan sendiri. Dalam pengertian, istri tidak boleh melanggar kehendak Tuhan gara-gara ingin tunduk kepada suami. Ya, jadi kalau misalkan si istri diminta untuk berbuat sesuatu yang berdosa ya, karena suaminya meminta, dengan dasar ini ya, kita tidak boleh tunduk kepada manusia melebihi tunduk kepada Allah. Ya, jadi kalau kita gara-gara tunduk kepada manusia harus berdosa kepada Allah, oh tidak, kita akan tidak tunduk kepada manusia demi tunduk kepada perintah Allah. Nah, ini batasnya tunduk di dalam rumah tangga. Jadi sejauh manakah tunduk? Sejauh tidak bersinggungan dengan dosa.
0: Ya, di dalam hal ini Pak Paul, tunduknya itu kadang-kadang kan karena terpaksa aja Pak Paul ya. Kalau tadi kita umpamakan rumah tangga sebagai organisasi, biasanya pimpinan organisasi memang dipilih atas kesepakatan. Nah ini kan atas dasar penunjukan dari Tuhan. Tuhan itu langsung nunjuk suami ini yang jadi kepala. Mau gak mau si istri ini merasa terpaksa tunduk gitu Pak Paul.
2: Saya kira secara alamiah ya, kita akan merasa begitu. Sebab kalau kita putar situasinya, kitalah pria yang tiba-tiba diminta Tuhan tunduk kepada istri misalkan. Saya kira secara manusiawi kita juga akan berontak ya. Tidak mudah untuk kita tunduk begitu saja. Nah apalagi kalau misalkan ada keputusan yang dibuat oleh suami kita yang tidak kita setujui atau keliru. Nah sudah tentu ini ya, tunduk dalam pengertian yang alkitabiah, tunduk yang mau memahami kehendak si istri, menghargai masukan dari si istri, dan mempertimbangkan kepentingan si istri. Bukan saja istri tapi juga satu keluarga ya. Jadi seperti itulah si pria itu tuh diharapkan memimpin. Bukannya mementingkan dirinya, tapi mementingkan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Dan segala hal yang diputuskannya harus melibatkan istri dan anak-anaknya. Nah, tapi apakah terbuka kemungkinan, misalkan dua-dua, baik istri maupun suami, berpikir ya, ini demi kepentingan bersama. Nah, terus waktu dua-dua berkata ini demi kepentingan bersama, tapi dua-duanya tidak setuju, tidak sama, tidak sehati. Nah, misalkan nih ya, si istri akhirnya berkata, saya lebih benar. Tapi suami berkata, enggak, saya lebih benar. Tapi setelah mereka gumulkan, memang tidak bisa ada titik temu. Salah satu harus tunduk. Nah, yang tunduk di sini menurut saya adalah si istri. Karena inilah perintah Tuhan, istri tunduklah kepada suamimu. Tapi mungkin pertanyaan yang langsung muncul adalah, bagaimana kalau keliru? Bukankah terbuka kemungkinan si suami mengambil keputusan yang keliru? Nah, menurut saya begini, selama kita telah memberikan masukan kepada suami, tetapi suami tetap melaksanakan suatu keputusan yang keliru, biarkan memang. Jadi bahkan kita akan tunduk dalam keputusan yang akhirnya kita tahu keliru. Meskipun kita tidak setuju, tapi memang ketundukan itu diperlukan. Namun sekali lagi saya tekankan, di sini bukan berarti suami bisa bertindak semena-mena. Pokoknya asal saya pikirkan apa, saya inginkan apa, itu yang harus terjadi. Kalau suami berpikir seperti begitu, dia belum memiliki pikiran Kristus. Sebab yang Kristus maksudkan adalah dia sebagai suami memikirkan kepentingan istrinya dan anak-anaknya. Maka di Filipi pasal 2 ayat 5 hingga 11 dituliskan bahwa Kristus itu tuh sebagai Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sesuatu yang harus dipertahankan. Rela mengosongkan dirinya. Diri diterjemahkan ego ya. Rela mengosongkan egonya menjadi seorang hamba. Jadi benar-benar Kristus rela ya mengosongkan diri demi jemaat yang dikasihinya. Nah, suami juga dituntut sama, rela mengosongkan dirinya, egonya demi istrinya dan demi anak-anaknya. Jadi dalam pemahaman Kristiani yang seperti ini, sesungguhnya tidak ada tempat bagi kesemena-menaan. Sesungguhnya tidak ada. Sehingga kalaupun terjadi kekeliruan, ini kekeliruan yang jujur lah, yang mungkin sekali ya manusiawi lah kita katakan. Dan tetap di sini istri memang diminta untuk tunduk.
1: Pak Paul, saya mau nanya, kekeliruan katakanlah yang memang bukan dengan maksud jahat begitu ya, bagi dia memang menurut pemikiran dia ini yang terbaik keputusan dia, tapi bagi istri tetap itu keliru begitu. Nah, waktu dijelaskan ini saya teringat satu peristiwa kisah nyata, saya pernah baca di majalah, seorang penyanyi yang prianya, yang suami memberi kebebasan pada anak. Ketika anak lulus dari SD, dia katakan kepada bapaknya gak mau lanjut sekolah lagi. Oke, diberikan kebebasan dengan pemikiran bahwa kelak engkau yang akan menabur, akan menuai apa yang kau tabur ini, begitu, mendidik dia dewasa. Lalu istri gak setuju, sangat tidak setuju, karena memang masih usia sangat dini gitu ya. Lalu kalau gak salah setahun atau dua tahun kemudian ditemukan meninggal dengan bibirnya berbusa karena overdosis gitu, kena narkoba dari teman-temannya sepergaulan begitu. Nah, dari awal udah jelas di sini kan, kalau kita mau nengok lagi ke belakang, jelas di sini kan konsepsi istri yang memang lebih benar begitu kan. Tetapi karena dia tunduk kepada suaminya, karena suami adalah pemimpin rumah tangga, ya itu yang terjadi gitu loh. Jadi Pak Paul, bagaimana menurut Pak Paul?
2: Hal-hal seperti itu tuh memang terjadi ya. Dan ya, apakah bisa langsung kita katakan ya ini bisa dicegah? Kadang-kadang ada hal yang bisa dicegah, ada hal yang tidak bisa dicegah karena tidak diketahui dengan pasti ya apa yang akan terjadi nantinya. Misalkan Deni ya, contoh yang lebih mungkin sering terjadi dalam kehidupan kita. Anak udah umur 16 tahun ingin keluar rumah malam-malam. Si ayah memberikan izin, istrinya tidak memberikan izin. Misalkan hari agak gelap, baru saja hujan. Jadi istri berkata, kamu diam di rumah, jangan pergi kemana-mana. Nah, si anak tetap mau pergi. Misalkan dia mengendarai motor ya, sepeda motor. Akhirnya si ayah berkata, tidak apa-apalah, asal hati-hati. Si anak benar-benar akhirnya pergi naik motor dan tertabrak. Dan misalkan lah ya, sampai harus di rumah sakit kan lah, perawatannya sangat mahal lah. Nah, mudah sekali memang istri akan berkata, kamu sih yang kasih. Hmm. Nah, tapi dalam hal ini sebetulnya tidak mungkin seseorang mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi. Hmm. Sebab 50% kemungkinan yang satunya lagi adalah anak itu pulang dengan tumbuh sehat tanpa ada apa-apa. Hmm. Jadi ada hal-hal yang memang tidak bisa diketahui dengan pasti. Dan si istri juga harus bisa menerima ya kemungkinan tersebut. Tapi yang penting adalah memang di dalam rumah tangga itu suami memberi ruang bagi istri untuk memberikan pendapatnya, untuk berbeda pendapat dengan dia dan untuk juga mengajukan masukan-masukan yang berharga. Disinilah istri berperan sebagai seorang penolong. Tapi setelah memberikan semua masukan itu, ya hendaklah nantinya suami yang mengambil keputusan. Sudah tentu konsultasikan dengan istri. Bahkan nanti anak-anak sudah mulai besar, harus juga melibatkan anak-anak. Karena keputusan suami, misalkan pindah kota atau apa, itu kan akan juga berkaitan dan berimbas pada anak-anaknya. Jadi ya si suami pun diminta untuk bisa ya mengutarakan ini kepada anak-anak dan meminta pendapat mereka juga. Namun tetap setelah itu dilakukan, ya saya kira keputusan akhir tetap diberikan kepada suami. Kenapa kok harus begini? Karena sekali lagi saya ini ingin mengingatkan bahwa konteksnya, latar belakangnya, kenapa Tuhan memberikan ayat-ayat ini adalah Tuhan sedang memberikan resep kepada kita bagaimana hidup harmonis. Harmonis itu tuh tidak selalu ya dibuktikan dengan keputusan yang tepat, tidak selalu. Tapi yang Tuhan minta adalah keharmonisan, dan untuk menjaga keharmonisan memang harus ada yang menjadi pemimpin dan harus ada yang menjadi anggota, dan itu saya kira mutlak harus ada. Bukankah kita pun kalau kita bekerja ya di luar tidak selalu setuju dengan atasan kita. Dan meskipun atasan kita melakukan kekeliruan, tetap memang kita harus mengikutinya. Karena kalau tidak, tidak akan ada lagi suatu keharmonisan dalam suasana kerja kita. Jadi memang harus ada itu.
1: Mungkin lebih sulit kali Pak kalau dibandingkan dengan suasana kerja ya. Suasana kerja oke lah kita ya tunduk-tunduk terima karena memang terima gaji gitu. Nggak suka batas-batas lah, nggak batas. Batas pertahanan kita udah gak bisa, ya udah berhenti, pindah kerja. Kalau dengan suami kan gak bisa gitu ya Pak. Berarti itu aduh.
2: Betul, pressure-nya jauh lebih besar, lebih intens. Betul sekali itu.
0: Ya, tapi seringkali gini Pak Paul, istri itu pada awal pernikahan memang tunduk gitu. Tapi lama-lama menanduk dia Pak. Jadi perubahan itu pun kadang-kadang suami tidak merasakan itu. Nah, dalam hal ini sebenarnya Pak Paul ya, ada banyak di dalam kasus-kasus keluarga itu istri itu secara formal memang tunduk, dia tetap mengakui suaminya sebagai kepala keluarga, tetapi dia katakan ya kamu boleh kepala, saya lehernya. Jadi tetap dia yang pegang peranan ini. Itu bagaimana sebenarnya Pak?
2: Maka yang penting adalah bukan pengakuan ya, tapi yang penting adalah perbuatan. Bahwa dalam perbedaan pendapat, setelah dia mengutarakan pendapatnya, memang sebaiknya ya dia serahkan kembali kepada suami. Juga ada satu cara lagi, istri tetap bisa berpengaruh, tetap bersumbangsi, namun dengan cara yang dapat diterima oleh suami. Hampir semua suami bersedia mendengarkan masukan istri, namun ada kalanya disampaikan dengan cara yang tidak disukai oleh si suami. Nah, cara itulah yang bisa dipelajari oleh istri. Cara-cara yang mungkin lebih bijak ya. Salah satu cara yang bisa saya sarankan adalah memberikan pilihan. Kadang-kadang kalau kita berkata langsung ya, kamu salah, harusnya begini, ah itu susah tuh orang untuk berbelok arah ya dan mengakui saya salah dan harus ke jalan yang disarankan oleh istri saya sendiri. Nah, lebih baik bagaimana kalau kita sarankan ini bisa, tapi ada pilihan-pilihan yang lainnya. Pilihan yang A ini kerugiannya, keuntungannya. Pilihan B ini kerugian dan keuntungannya. Nah, menurut kamu bagaimana? Atau kita bisa berkata, saya ada pendapat, boleh tidak saya berikan? Ada masukan, mau tidak kamu dengarkan? Nah, setelah kita sampaikan, kita katakan kepada suami, ya terserah kamu apa yang baik, saya hanya berikan masukan saja. Nah, dengan cara-cara seperti itu, saya kira ya istri bisa mengefektifkan pemberian sumbangsi atau masukan kepada suaminya sehingga akhirnya bisa diterima.
0: Ya. Silakan Bu Wulan.
1: Pak Paul, saya ada satu pertanyaan. Saya mau nanya tentang konsepnya tunduk ini, submissive, itu sebenarnya dipengaruhi nggak sih oleh, maksudnya jenis kepribadian dari si wanita begitu. Misalnya ada wanita yang memang dependent gitu, bergantung, ya dia memang udah biasa begitu, begitu, jadi lebih mudah kali ya, dia bahkan menikmati begitu, suaminya yang atur segala sesuatu dan sebagainya begitu.
2: Pengamatan yang baik Bu Wulan, jadi memang ada perbedaan. Ya, memang ada perbedaan dan memang kepribadian yang lebih, memang lebih mudah nurut, ya lebih gampang untuk menyesuaikan diri dengan konteks kehidupan seperti ini. Jadi betul sekali itu.
0: Ya, pembicaraan ini tentu kita baru bicara tentang dari sisi istri gitu Pak Paul ya, yang diminta tunduk. Tetapi firman Tuhan itu memang akan berkelanjutan di pihak suami, dan ini kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang bersama Pak Paul. Tapi kesempatan ini kami ucapkan banyak terima kasih Pak Paul bisa berbincang-bincang dengan kami, juga Ibu Wulan terima kasih untuk kesempatan ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih bahwa Anda telah mengikuti dengan setia perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang makna tunduk istri kepada suami. Kami menyarankan Anda untuk mengikuti perbincangan ini, kelanjutan perbincangan ini pada kesempatan yang akan datang. Namun bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sekalian sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

rencanamu tidak pernah salah atas kehidupan kami, Tuhan. Rohmu yang terus akan membawa kami kepada satu kemenangan, kepada kemenangan yang lain. Pada satu kemuliaan, kepada kemuliaan yang lain. Yang kami tahu kami hidup dalam anugerahmu semata.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan hari ini. Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan terus merasakan kasih setia Tuhan tiap-tiap hari. Saudara, setelah ini Bapak Pendeta Pujianto STH akan hadir di ruang dengar Anda selama 30 menit ke depan dalam sebuah acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara kembali. Salam kami dari teman-teman termasuk Ibu Kristen kepada saudara sekeluarga di rumah begitu ya. Nah, kiranya saudara seperti doa Ibu Kristen senantiasa di dalam sukacita karena Tuhan. Saudara, saya akan memberikan tema pada pertemuan kita kali ini yaitu tidak goyah. Apa saudara? Tidak goyah. Nah, untuk itu saya ingin mendasari firman Tuhan dari Ayub pasal 23 mulai dari ayat 1, satu pasal penuh saya akan bacakan kepada saudara supaya memiliki gambaran yang jelas atas apa yang akan saya sampaikan kepada saudara. Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengaduh. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku. Dan aku akan mengerti apa yang difirmannya kepadaku. Saya ulangi, maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya. Dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara aku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar dalam sanubariku, kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia. Apa yang dikendakinya, dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikian mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa pada saat ini kami boleh menggali firman-Mu, boleh belajar dari firman-Mu, boleh berkaca dari firman-Mu, sehingga kami tahu kekurangan kami. Kami mohon supaya Tuhan menolong saudara-saudara kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat ini, saudara tentu tahu cerita Ayub. Kalau saudara sudah lama menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, tentu saudara sudah tahu sejarah kehidupan Ayub. Kalau kita menyimak pasal 23 ini, maka Ayub sekarang ini sedang dalam kondisi penuh penderitaan. Dia kehilangan harta bendanya, dia kehilangan 10 anak yang dikasihi, yang setiap saat dia mempersembahkan korban kepada Tuhan untuk memintakan maaf apabila anak-anaknya salah di dalam berpesta. Dan Tuhan sendiri mengakui bahwa Ayub termasuk orang yang benar di dunia ini. Tetapi dia harus mengalami berbagai masalah kehidupan sekarang dalam kondisi yang sakit. Dia mengeluh, dia seolah-olah melakukan pemberontakan karena merasa tangan Tuhan menekan dia sehingga dia mengaduh. Tetapi dia juga bisa menyatakan bahwa dirinya, imannya, kesungguhannya mengasihi Tuhan bisa diuji seperti emas. Dia memiliki kemurnian. Saudara, imannya tidak goyah. Walaupun penuh dengan derita, imannya kepada Tuhan tidak goyah. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan hal tersebut, mari kita melihat kepada diri kita. Mari kita melihat sesama kita, lingkungan kita. Saya berkata kepada saudara, siapapun saya atau saudara pernah mengalami atau akan mengalami ditinggalkan orang yang dikasihinya. Siapapun Anda, kedudukannya apa Anda, pendidikannya apa Anda, kekayaannya seperti apa Anda? Anda akan mengalami atau pernah mengalami ditinggalkan orang yang Anda kasihi. Apa benar apa yang saya katakan ini? Kadang-kadang, saya katakan kadang-kadang, terjadinya peristiwa ditinggalkan orang yang kita kasihi ini tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan tidak pernah kita mempersiapkan bagaimana kalau aku ditinggal. Baru saja saya membaca sebuah surat dari seorang ibu. Suami ibu ini menjadi seorang pelayan Tuhan, gembala jemaat. Masih muda. Tetapi entah bagaimana suaminya terserang penyakit, komplikasi, macam-macam, ada jantungnya, ada lepernya, ada ginjalnya, dan akhirnya memang meninggal. Jemaat yang dilayani yang tadinya begitu mengasihi, tetapi ketika bapak ini meninggal, meninggalkan ibu ini, meninggalkan gerejanya satu persatu. Ibu ini kehilangan orang yang dikasihi, tidak pernah dibayangkan bahwa akan terjadi demikian. Dia tidak siap. Bagaimana kalau ditinggalkan suaminya? Tetapi karena dia orang yang bersandar kepada Tuhan, pasti Tuhan juga akan memelihara dan menolong dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kata saya. Kadang-kadang terjadinya peristiwa itu tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan jika terjadi demikian, maka bayangan orang yang kita kasihi
sepertinya belum meninggalkan, senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Betul begitu? Ada lagi yang menyedihkan. Bagi yang lama merawat orang yang dikasihi, tetapi ketika orang yang dirawat itu meninggalkannya untuk selama-lamanya, ada rasa kecewa dan hancur hati. Saudara, memang ditinggalkan orang yang dikasihi bukanlah suatu peristiwa yang begitu saja bisa dilupakan. Bahkan walaupun sudah menjadi orang percaya, ketika ditinggal orang yang dikasihi bisa mengalami depresi yang berkepanjangan. Lupa kewajiban sebagai orang percaya, lupa bahwa Tuhan senantiasa menyertai di dalam kehidupannya, dan Tuhan memiliki rancangan yang lebih indah di balik semua peristiwa itu. Keyakinan. Kalau ini semua diizinkan Tuhan, sebenarnya di balik semua itu pasti ada keindahan. Saudara, apakah saudara memiliki keyakinan yang demikian sehingga walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, saudara tetap yakin Tuhan akan menolongnya. Tuhan akan menyediakan kebahagiaan yang belum pernah dibayangkan di dalam benak saudara. Saudara, satu hal. Di dalam kitab suci kita ini diceritakan orang yang begitu banyak mengalami kehilangan, namun hidupnya tetap tidak meninggalkan Tuhan. Hidupnya tidak goyah. Sudah tentu kalau ada cerita demikian, orang yang sering membaca kitab suci lantas ingat siapakah yang dimaksud. Yaitu yang ceritanya sebagian sudah saya baca. Orang itu sudah kehilangan hartanya sampai habis. Jadi orang miskin tidak enak. Kehilangan anak-anaknya yang dikasihinya. Kehilangan orang yang dikasih cukup membuat hati hancur. Saudara, bukan hanya satu, tetapi 10 anaknya meninggalkan dirinya selama-lamanya. Bukan merupakan perkara yang mudah. Sudah demikian, ujian dalam hidupnya belum cukup. Orang ini masih menderita sakit borok di seluruh tubuhnya. Penderitaan begitu luar biasanya harus dialami oleh orang ini dan istrinya ketika itu melihat penderitaan suaminya. Benar-benar tidak tega. Dia langsung menyalahkan Tuhan. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, istrinya sampai menyalahkan Tuhan. Lo Tuhanmu itu lo, kamu tekuni demikian, kamu salah, hidup benar, tetapi kamu diizinkan menderita demikian tuh, benarkah itu Tuhanmu? Kalau bahasa saya begitu. Sudahlah, tinggalkan dia. Untuk apa? Saudara, saya juga memiliki pengalaman. Mungkin mirip, mungkin juga sama yang dialami saudara. Ketika itu masih pagi ya, saya kedatangan salah satu warga jemaat saya. Dia katakan, Pak Puji, saya minta maaf. Kenapa, Pak? Saya ingin keluar dari gereja. Oh, mau kemana, Pak? Ya, saya akan melepaskan iman saya kepada Yesus. Loh, kenapa jadi begitu, Pak? Saya ini, Pak, menjadi orang Kristen sudah berapa lama? Ya, terus
Hidup saya itu menderita terus. Kekurangan, usaha apapun tidak pernah berhasil. Loh, kalau memang Tuhan Yesus menyertai, di mana penyertaannya? Saya dinasihati saudara-saudara saya supaya meninggalkan aja Yesus. Kenapa sih kamu ikuti terus orang yang kamu sembah setiap minggu? Tinggalkan. Pasti hidupmu akan enak. Itu tidak cocok. Kepercayaan begitu bagi kamu. Katanya begitu, Pak. Oh, begitu ya. Kalau itu memang sudah keputusannya Bapak, ya saya tidak bisa menghalangi. Ya silahkan saja. Jadi Bapak tidak kecewa ya saya keluar dari gereja. Oh, enggak, Pak. Enggak. Kita ini kan saling menghargai, Pak. Dan masalah kepercayaan itu kan masalah hati. Jadi tidak bisa dipaksa atau terpaksa, tidak. Oh, begitu, Pak, ya. Jadi mulai minggu nanti saya tidak ibadah lagi dan mohon dicoret dari keanggotaan di gereja ya, Pak. Oh, sudah pasti. Pasti nanti akan mudah kok. Sudah enggak apa-apa, itu wajar-wajar saja kalau memang di dalam kepercayaan kepada Yesus Bapak merasa tidak disertai Tuhan, ya silakan saja. Bapak ada saran dari Bapak untuk saya? Saya rasa tidak, Pak, karena saya nanti kalau memberi saran dipikir saya menghalangi. Ya silakan saja. Tetapi mari saya ajak berdoa dulu. Karena keputusan ini adalah keputusan yang luar biasa bagi Bapak. Saya persilahkan, tidak ada masalah bagi saya. Saya juga tidak merasa rugi. Karena ini menyangkut keselamatan. Kalau dia memang tidak sejahtera mengikuti Tuhan Yesus, ya silahkan. Minggu berikutnya dia datang lagi. Loh, Pak, kok datang lagi? Wah, saya pikir-pikir kok. Juga tidak baik, Pak, bermain-main masalah kepercayaan. Loh, kenapa? Saya juga terus dinasihati tetangga saya. Loh, bagaimana ini? Nasihatnya lagi. Saya dibilang begini. Loh, kamu ini kok aneh sih? Kalau misalnya kamu ke agama A, atau ke agama B, atau ke agama C, di sana juga ada banyak orang yang menderita. Banyak. Tapi juga sebaliknya yang kaya juga banyak. Apakah kira-kira kamu melepaskan kepercayaanmu itu nanti kalau sudah bergabung ke agama A misalnya begitu? Apakah kamu lantas kaya begitu? Tetapi kamu, kalau kamu lebih menderita lagi terus bagaimana? Kamu menyalahkan lagi agama yang baru. Saya dinasihati begitu terus bingung. Iya. Saya bilang, Pak, orang beriman itu jangan terpengaruh situasi. Iman kita itu iman yang melampaui batas kematian. Di dalam kitab suci kita kan sudah mengatakan kalau orang percaya Tuhan Yesus akan diselamatkan. Itu iman di balik kematian sana. Kalau masalah penderitaan yang lebih menderita dari Bapak masih banyak juga. Tetapi mengapa mereka bertahan? Saya silakan Bapak berpikir sendiri dan saya tidak ingin mempengaruhi Bapak. Saudara yang dikasih Tuhan, belajar dari Ayub, walaupun istrinya sudah mengatakan demikian. Derita datangnya bertubi-tubi, Ayub tidak meninggalkan imannya kepada Tuhan. Justru derita yang berkepanjangan itu diterimanya sebagai ujian bagi kehidupannya. Ia mengatakan berkaitan dengan Tuhan. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Maksudnya Tuhan. Atau ke barat tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia. Ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang.
perintah dari bibirnya tidak kulanggar dalam sanubariku, kusimpan ucapan mulutnya, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya, dilaksanakannya juga. Kata-kata Ayub begitu. Ayub tidak pernah goyah imannya walaupun cobaan menderanya bertubi-tubi. Dan ternyata di ujung kehidupan Ayub, Ayub menerima anugerah bukan hanya berkelimpahan jasmani berlipat, jumlah anaknya dikembalikan dan kehormatan dengan sesama ditambah. Saudara pendengar, cobaan hidup yang dialami Ayub merupakan pelajaran bagi kita yang kebetulan hidupnya selama ini didera oleh berbagai macam pencobaan hidup. Di dalam situasi demikian, iman kita akan kelihatan, kemurnian kita akan tampak, dan kemuliaan Tuhan akan terpancar di dalam hidup kita. Ketika kita tetap setia dan tidak melepaskan iman kita, dan memang kita tetap setia, maka Tuhan akan pulihkan kehidupan saudara. Saudara, harap ketika saudara sedang mengalami cobaan yang berat, cobaan yang hidup berat, peganglah Tuhan dengan kesungguhan. Peganglah Tuhan dengan kesungguhan. Serahkan hidup saudara. Dia tidak akan membiarkan saudara dicobai lebih daripada kekuatan saudara. Bila mana saudara diizinkan untuk menderita berbagai macam persoalan, saudara merupakan pilihan Allah yang kelak. Saudara bisa menceritakan pengalaman saudara bagaimana tetap setia ketika kehidupan banyak mengalami pencobaan hidup. Saudara, saya memberikan nasihat untuk penutup. Jika ingin menikmati hari-hari yang indah, ya, jika ingin menikmati hari-hari yang indah, tetaplah berpeganglah pada iman yang benar, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Jika itu yang kita lakukan, maka di ujung kehidupan kita akan menerima yang membuat kita bahagia dan dipenuhi damai sejahtera. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kebenaran sudah hamba-Mu buka dan kiranya menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan siaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dan bahkan dikuatkan Tuhan untuk tetap berjalan bersama Dia. Namun jika saudara ada pertanyaan ataupun ingin berbagi dengan kami, silakan kirimkan ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101, atau Anda bisa SMS kami ke 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, kirimkan ke siaran@pidmedia.com. Sampai jumpa saudara, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Ya Bapa, ke dalam kedaulatan-Mu kami mempersembahkan Indonesia. Lawatlah, pulihkanlah

Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

0: Ada satu perbedaan yang sangat besar antara satu dan menjadi satu. Dari sejak kita kejadian, kita tahu bahwa satu itu nggak baik. Tuhan sendiri yang mengatakannya, bukan saya. Tidak baik untuk seseorang itu sendiri saja. Jadi satu dan menjadi satu, dua hal yang sangat berbeda. Kalau saudara nggak berasal dari satu rumah, maka saudara nggak punya nilai yang sama. Saudara nggak punya tujuan yang sama. Saudara nggak punya budaya yang sama. Itu sebabnya penting untuk kita tertanam di satu rumah.
1: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Stop.
1: Kenapa bang?
0: Ada apa sih pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa aye?
1: Iye bang.
0: Dosa babe amanya?
1: Dosa-dosa kita semuanya.
0: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk pok.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Eksodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Gereja dipanggil untuk memberi sesuatu kepada dunia ini, yaitu pemberitaan Injil dan hidup kita menjadi teladan Injil. Gereja juga memiliki tugas yang lain selain marturia, yaitu diakonia. Gereja dipanggil untuk saling melayani satu dengan yang lain. Siapa yang memiliki kebutuhan, orang lain yang memilikinya menutupi kebutuhan itu. Itu pelayanan diakonia. Tetapi juga gereja memiliki tugas lain selain marturia, diakonia, yaitu koinonia. Gereja diberi mandat, diberi tugas untuk bersekutu satu dengan yang lain, untuk bersatu, untuk menyatakan dirinya sebagai satu umat perjanjian. Dan tugas yang terakhir inilah yang akan kita bahas dalam khotbah hari ini. Gereja memiliki tugas yaitu untuk mengembangkan koinonia, sebuah persekutuan, persekutuan yang menguatkan kita. Mari kita membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 dan 25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 dan 25. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca bersama-sama dengan bersuara. Ibrani 10 ayat 24 dan 25, beginilah bunyi firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Dari tadi kalau saudara memperhatikan puji-pujian yang kita nyanyikan, maka saudara tahu semua puji-pujian itu bukan hanya mengarahkan kita kepada Allah, tetapi juga mengarahkan kita kepada sesama. Bagaimana kita membawa damai untuk sesama. Bagaimana kita menjadi saluran berkat bagi sesama. Dan lagu-lagu semacam ini adalah lagu-lagu yang sudah lama ditinggalkan oleh gereja. Saya khawatir 20 tahun yang akan datang, lagu-lagu yang kita nyanyikan itu akan ada di museum dan orang Kristen tidak akan pernah tahu. Karena banyak gereja yang hanya suka kalau beribadah antara kita dengan Tuhan, kita dengan Tuhan, saya dengan Tuhan, saya dengan Tuhan. Tidak peduli dengan aspek horizontal kita dengan sesama. Ada begitu banyak lagu yang digandrungi anak-anak muda sekarang, tapi hampir semua lagu itu tidak ada yang berbicara tentang kita memperhatikan sesama, kita mengasihi sesama. Semuanya adalah tentang saya dan Tuhan, saya dan Tuhan. Nah, suara saya khawatir egoisme, saya khawatir individualisme itu sedang merasuk di dalam gereja dan membuat kita kehilangan jati diri kita, yaitu sebagai komunitas yang mengasihi. Karena itu teks yang baru kita baca merupakan teks yang sangat perlu untuk didengungkan. Tema kita tentang persekutuan adalah tema yang benar-benar dibutuhkan oleh gereja sekarang ini. Nah, saudara, tadi kita sudah membaca perintah itu. Ada perintah untuk saling memperhatikan. Ada perintah untuk saling mendorong di dalam kasih dan persekutuan. Ada perintah untuk tidak menjauhkan diri dari persekutuan dan saling menasehati satu dengan yang lain. Sebelum kita akan melihat secara detail perintah-perintah itu, mari kita melihat alasannya. Mengapa penulis surat Ibrani merasa perlu untuk memberikan nasihat ini? Ada dua alasan, yang satu berkaitan dengan manusia, yang dua berkaitan dengan Allah. Yang satu berkaitan dengan situasi di dunia secara umum, dan yang kedua berkaitan dengan situasi kita, posisi kita di hadapan Allah. Nah, mengapa nasihat ini perlu diberikan? Karena ternyata penerima surat Ibrani sedang menghadapi persoalan yang rumit setengah mati, yaitu mereka sedang menghadapi bahaya ajaran sesat dari pihak orang-orang Yahudi.
2: Kalau saudara nanti pulang rumah dan membaca surat Ibrani dengan teliti, saudara akan menemukan penulisnya banyak bicara, menampilkan Yesus lebih besar dari Musa, Yesus lebih besar dari Bait Allah, Yesus adalah imam besar yang lebih besar daripada Harun, dan semua tema-tema perjanjian lama itu ditampilkan, Yesus diberitakan lebih besar dari semuanya itu. Mengapa penulis surat Ibrani perlu untuk membahas semacam itu? Karena penerima surat sedang menghadapi tekanan bahaya dari pihak orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi berusaha untuk masuk di tengah-tengah mereka, dan kemudian mereka berusaha untuk memasukkan ajaran-ajaran mereka, merendahkan penebusan Kristus, menganggap penebusan Kristus itu tidak sempurna, menganggap penebusan Kristus itu tidak valid, meragukan apakah Kristus lebih hebat dari Harun, bagaimana Yesus bisa jadi imam, wong dia dari keturunan Yehuda, apakah Yesus lebih besar dari Musa, sedangkan Musa memerintahkan untuk memberikan korban binatang, mengapa Yesus tidak memerintahkan kita memberikan korban binatang. Saudara, ada tekanan di sana. Dan tekanan ini dalam taraf tertentu sudah berhasil. Karena ternyata beberapa penerima surat sudah mulai meninggalkan persekutuan yang kita baca tadi di ayat 25. Ternyata ada beberapa orang Kristen yang ketika menghadapi bahaya ajaran sesat yang disertai penganiayaan ini, beberapa tidak tahan. Beberapa tidak tahan menantikan situasi semacam itu kapan berakhirnya. Beberapa orang tidak tahan menghadapi situasi yang sulit. Nah, di tengah situasi yang sulit itu, di tengah tekanan itu, maka penulis surat Ibrani memberi kita nasihat saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saudara, saya bersyukur Tuhan menciptakan kita tidak ada yang jadi Superman. Saya bersyukur Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Saudara, lihat Adam ketika diciptakan oleh Tuhan. Tuhan berkata tidak baik Adam sendiri, diberi penolong yang sepadan. Saudara, saya yakin kita semua bertumbuh dengan baik dengan orang lain. Saya sangat menentang orang-orang Kristen yang menganggap hanya saya dengan Tuhan yang paling penting. Tidak butuh pengajaran orang lain, tidak butuh nasihat orang lain. Semua yang kita perlukan adalah bersemedi, tutup mata, nanti Roh Kudus akan berbicara. Itu adalah lambang-lambang, tanda-tanda kesombongan orang Kristen. Orang Kristen yang rendah hati, orang itu sadar untuk kuat, untuk teguh, untuk bertumbuh, kita membutuhkan orang lain. Terutama ketika kita menghadapi penderitaan yang berat, maka kita perlu orang lain menguatkan kita. Mengapa ada perlu nasihat untuk saling menasehati? Karena penerima surat sedang menghadapi tekanan di dunia ini. Alasan yang kedua, mengapa nasihat ini diperlukan? Berkaitan dengan posisi penerima surat, posisi kita di hadapan Allah. Kristus Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita, memberikan korban yang sempurna. Dan salah satu konsekuensi dari korban Kristus yang sempurna adalah kita menjadi umat perjanjian. Kita menjadi sebuah komunitas, dan itu mengandung tanggung jawab untuk saling memperhatikan. Mari membaca Alkitab kita pasal 10 ayat 19. Saya akan menjelaskan struktur paragraf ini, ayat 19 sampai 26, supaya kita mengerti cara berpikir penulisnya. Mari kita lihat pasal 10 ayat 19 sampai 21. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kemudian di dalam teks Yunani diikuti tiga perintah. Perintah pertama ada di ayat 22. Karena itu konsekuensinya, kalau Kristus imam besar kita, konsekuensinya pertama di dalam teks Yunani ada di ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh. Konsekuensi yang kedua ada di ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Konsekuensi yang ketiga ada di ayat 24. Karena ayat 24 dan 25 itu satu kalimat dalam bahasa Yunani. Konsekuensi ketiga ada di ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan. Jadi saudara temukan kata marilah tiga kali di sana. Di dalam teks Yunani kata marilah itu memang muncul tiga kali. Dan itu menerangkan kepada kita konsekuensi Di ayat 19 sampai 21, Kristus imam besar kita, penebusannya sempurna, darahnya itu sekali diberikan untuk selama-lamanya, untuk semua orang yang percaya. Nah, karena Kristus sudah mati untuk kita secara sempurna, maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan penuh keyakinan. Karena sebelumnya kita menghadap Allah tidak bisa dengan keberanian, tidak bisa dengan keyakinan. Karena kita orang berdosa, tidak layak untuk menghampiri Allah. Penebusan Kristus membuat kita dengan yakin menghampiri Allah. Ada orang yang yakin menghampiri Allah, tapi hidupnya tidak kudus. Makanya penebusan Kristus menyucikan kita. Sehingga ketika kita menghampiri Allah, bukan cuma hati kita kudus, hati kita tulus, tetapi juga hati kita berani. Karena dijamin oleh darah Kristus. Konsekuensi yang berikutnya adalah marilah kita memegang teguh pengakuan iman kita. Di tengah penganiayaan, di tengah ajaran sesat, mereka diingatkan korban Kristus sempurna. Kalau korban Kristus sempurna, engkau tidak perlu yang lain. Kalau korban Kristus sempurna, berarti keselamatanmu pasti. Kalau korban Kristus sempurna, maka engkau pegang teguh itu. Jangan sampai lepas. Dan konsekuensi berikutnya, kalau Kristus korbannya sempurna di kayu salib, adalah kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Posisi kita di hadapan Allah, yaitu sebagai umat perjanjian, ditebus oleh Kristus, mengandung konsekuensi. Salah satunya adalah saling memperhatikan satu dengan yang lain. Orang-orang yang tidak mau memperhatikan di dalam gereja, orang Kristen yang cuek dengan sesamanya orang percaya, maka orang itu adalah orang yang kurang memahami betapa hebatnya darah Kristus yang sempurna di kayu salib. Dan mari sekarang kita akan fokus mempelajari secara detail pasal 10 ayat 24 dan 25. Mari kita melihat inti perintahnya terlebih dahulu. Inti perintah terletak di ayat 24a. Saya bacakan untuk kita. Dan marilah kita saling memperhatikan. Dan marilah kita saling memperhatikan. Pendek sekali perintahnya. Dan marilah kita saling memperhatikan. Ini adalah induk kalimatnya. Ini adalah inti dari ayat 24 dan 25. Marilah kita saling memperhatikan. Tapi saya mendapati bahwa perintah yang pendek ini adalah perintah yang syarat dengan makna, yang penuh dengan arti. Saya mencoba untuk melihat kata memperhatikan itu artinya apa. Ketika saya melihat di dalam teks Yunani, saya menemukan kata yang sama muncul di pasal yang ketiga, ayat pertama. Dan itu ditujukan kepada Kristus. Coba kita lihat pasal 3 ayat yang pertama. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, garis bawah ini, pandanglah. Itu dalam bahasa Yunaninya, perhatikanlah. Perhatikanlah rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi kata yang sama dipakai untuk Kristus, kita harus memperhatikan Kristus, imam besar kita, rasul yang besar itu. Tetapi sekaligus kita juga harus memperhatikan sesama kita, saling memperhatikan. Saudara, di dalam ibadah, sekali lagi, ibadah yang sehat adalah ibadah yang membangun relasi vertikal dengan Allah dan ibadah yang membangun relasi horizontal dengan sesama. Tapi apa yang terjadi di banyak gereja? Kalau saudara perhatikan, orang masuk gereja duduk tanpa kenal kanan-kirinya. Kemudian mereka mulai beribadah, berdoa sendiri dengan bahasa-bahasa yang teman sebelahnya tidak tahu. Jadi dia omong apa, orang lain tidak merasa diberkati. Lagu-lagu yang dipujikan adalah lagu-lagu yang berbicara tentang Allah itu dahsyat akan menolong saya. Tapi setelah ditolong, mau apa? Tidak pernah diajarkan di lagu-lagunya. Pokoknya tentang sesuatu yang individualistis antara saya dengan Allah. Allah berkuasa, Allah tolong saya. Allah baik, Allah akan memberkati saya. Allah heran, Allah akan melindungi saya. Tetapi tidak pernah lagu-lagu yang bersifat mengajak kita mengasihi orang lain. Sangat jarang lagu-lagu yang dulu pada waktu saya kecil, saudara, ada banyak lagu kita keluarga Allah. Ada banyak lagu yang mengatakan bahwa ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lagu-lagu yang indah, yang sekarang ini tidak pernah populer. Dan saudara sadar betapa gereja ibadahnya semakin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Menyanyi, setelah itu mendengarkan firman Tuhan. Jemaat tidak pernah diberi kesempatan saling menyapa. Jemaat tidak pernah diberi kesempatan saling memberikan ucapan selamat datang, shalom, Tuhan mengasihimu, dan sebagainya. Saudara, ada banyak hal yang kurang. Setelah kebaktian, banyak yang langsung pulang. Tidak mau saling bersekutu satu dengan yang lain. Saudara, mengapa di dalam liturgi kita, kita ada waktu untuk sekaligus berjabat tangan satu dengan yang lain? Mengapa setelah kebaktian ada makanan ringan, minuman yang kita nikmati bersama? Karena saya yakin ibadah yang sehat adalah ibadah yang membangun relasi horizontal dan relasi vertikal. Kita diminta untuk memperhatikan Kristus, pada saat yang sama memperhatikan satu dengan yang lain. Hendaklah kita saling memperhatikan. Yang menarik lagi dari inti nasihat ini bukan cuma terletak pada kata memperhatikan, tetapi juga terletak pada tenses yang dipakai. Keterangan waktu yang dipakai di sana itu bentuknya kekinian, sehingga seharusnya diterjemahkan hendaklah atau biarlah kita terus menerus, perhatikan itu, terus menerus saling memperhatikan. Jadi ini bukan cuma tindakan yang kita lakukan sesekali, tetapi tindakan yang kita lakukan terus menerus. Atau dengan kata lain, kalau saudara bandingkan dengan ayat 25, orang yang meninggalkan ibadah, orang yang menjauhkan diri dari ibadah dikatakan apa? Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Kalau dalam bahasa Inggris terjemahannya bukan dibiasakan, tapi itu menjadi kebiasaan, menjadi budaya, habit atau custom. Beberapa orang itu terbiasa cuek, beberapa orang terbiasa menjauhkan diri dari ibadah. Nah, untuk melawan itu, penulis surat Ibrani mendorong kita bukan cuma untuk memperhatikan, tapi terus menerus memperhatikan. Sehingga saling memperhatikan antar jemaat seharusnya itu menjadi budaya untuk kita. Seharusnya itu menjadi kebiasaan untuk kita. Bukan sesuatu yang kita mau coba, bukan sesuatu yang aduh dengan sulit kita lakukan, bukan. Tapi harusnya menjadi sesuatu yang alamiah dalam tanda kutip, yang natural dalam tanda kutip, yang kita lakukan tanpa berpura-pura, tanpa merasa terpaksa. Oh Sarah, betapa saya merindukan bahwa gereja ini memiliki sebuah budaya, yaitu budaya yang saling memperhatikan. Oh Sarah, betapa saya rindu melihat beberapa jemaat saling mendoakan satu dengan yang lain. Saya pernah melihat ada satu jemaat di sini, di tempat umum saya perhatikan bertemu dengan jemaat lain juga yang dari tempat ini. Mereka berdua saling sharing di food court di sebuah mall. Kemudian mereka saling mendoakan. Saudara, saya bangga luar biasa. Itu yang saya maksud, saudara. Memperhatikan, mendoakan, itu menjadi sebuah budaya kita. Bukan cuma sesekali kita lakukan, tetapi itu menjadi budaya kita. Budayakan setiap kali saudara duduk, tidak kenal kanan kiri, tanya namanya siapa gitu. Tanya, supaya kita mengenal. Nanti kalau saudara ada waktu bincang-bincang, tanya apakah ada yang perlu didoakan. Saya sungguh rindu kita belajar saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saya pertama kali menjadi gembala di tempat ini, jujur saudara, saya kaget setengah mati. Saya tanya jemaat yang sudah lama ada di sini. Saya tanya, bapak yang di pojok itu orang baru? Dia bilang, rasanya orang baru pak, saya kok baru lihat sekarang. Saya datangi bapak itu, saya tanya, pak baru ya pak di sini? Sudah lama pak. Loh, sudah berapa lama? Saya sudah 6 tahun pak di sini. Loh, bapak tiap minggu kebaktian? Iya pak, saya tiap minggu kebaktian. Saya tiap minggu duduknya di sini. Loh, tiap minggu kebaktian selama 6 tahun? Dia bilang, sebisa mungkin kalau duduk itu selalu di tempat yang sama. Jemaat lain yang sudah sama-sama lama, tak tanya, jemaat baru. Gereja kalau kayak begitu, gak akan bisa bertumbuh dengan baik. Itu bukan gereja. Saudara datang di sini mendengarkan firman Tuhan, catat. Setelah itu, gak dilakukan. Ini bukan ruang kuliah, saudara. Ini gereja. Saya paham saudara suka pemberitaan firman Tuhan yang mendalam. Saya paham saudara datang ke tempat ini terutama untuk mencari firman Tuhan. Dan itu tidak salah memang, karena firman Tuhan yang paling penting. Tetapi ini bukan ruang kuliah yang setelah selesai saudara tidak berusaha untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Gereja yang cuma menekankan pengajaran yang kering tapi tidak ada kesatuan dengan jemaat, itu bukan gereja, itu ruang kuliah. Gereja punya ikatan horizontal satu dengan yang lain. Itu inti dari perintah ini. Nah sekarang mari kita lihat tujuannya apa. Kita saling memperhatikan, tujuannya apa. Mari kita membaca pasal 10 saudara, ayat 24. Pasal 10 ayat 24 bagian B, saya bacakan dari awal supaya jelas. Dan marilah kita saling memperhatikan atau terus-menerus memperhatikan, perhatikan ini saudara ya, kalimat selanjutnya. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saya mencoba membaca ini berulang-ulang, saya cek di dalam teks Yunani-nya. Saudara, setiap kata membuat saya terpukau. Saya pertama terpukau dengan kata supaya. Loh, mengapa kata supaya kok bisa membuat saya terpukau? Karena begini loh saudara. Kan pertama dinasihati saling memperhatikan. Perhatian itu tujuan atau sarana kalau begitu. Hendaklah kita saling memperhatikan. Seolah-olah kan kecenderungan beberapa orang begini. Oh, kalau aku sudah dapat perhatian, berarti ya sudah. Itu tujuannya adalah mendapatkan perhatian. Bagi banyak orang, perhatian itu titik akhir. Bagi banyak orang, mendapatkan perhatian itu adalah tujuan. Tetapi ayat ini berbicara berbeda. Hendaklah kamu saling memperhatikan. Kemudian dalam bahasa Yunani ada tambahannya, bentuk kata depan eis yang menunjukkan sebuah tujuan. Jadi kita memperhatikan itu bukan karena kita mau memberi perhatian saja. Tetapi kita ingin melangkah lebih jauh. Dengar baik-baik saudara, perhatian itu bukan tujuan. Perhatian itu adalah sarana kita untuk mencapai yang lain, yaitu mendorong orang lain di dalam kasih dan perbuatan baik. Ada berapa banyak di antara kita yang cuma memberikan perhatian, cuma sebatas itu, tapi tidak mendorong orang itu untuk memperhatikan orang lain. Jadi kita cuma memberi perhatian kepada orang, berhenti, stop sampai di situ. Itu bukan yang dimaksud ayat ini. Ayat ini bukan hanya mengajarkan, hei perhatikan orang, setelah orang itu dapat perhatian, sudah tugasmu selesai. Bukan, kita bukan cuma memberi perhatian ke orang, tapi kita mengubah orang itu menjadi orang yang perhatian. Saya ulang sekali lagi. Kita dipanggil bukan hanya untuk memperhatikan orang, tetapi mengubah orang itu menjadi orang yang perhatian. Supaya melalui kita dan melalui anugerah Allah, orang yang cuek akhirnya mendapat perhatian. Dan dia menjadi orang yang perhatian juga. Wah, ayat ini luar biasa indah. Supaya kita mendorong sesama dalam kasih dan perbuatan baik. Yang menarik lagi dari bagian tadi adalah kata mendorong. Kalau dalam bahasa Yunani bentuknya kata benda. Jadi kata depan eis ditambah kata benda itu artinya sebuah tujuan. Kalau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kata kerja. Tapi tidak masalah menurut saya. Artinya supaya lebih jelas. Tapi yang tidak jelas itu begini. Artinya mendorong itu apa? Mendorong itu artinya apa? Kalau saya diperintahkan, mari kita saling mendorong. Mendorongnya itu kurang lebih pelan, kencang, atau bahasa Perancisnya didongkrak no sekalian. Didorong dengan kencang sampai orangnya terjatuh ke depan. Kira-kira bayangan saudara kalau diberi nasihat mendorong, itu mendorongnya pelan, biasa, atau kencang. Saya mencoba menyelidiki kata kerja, kata dasar yang dipakai di sana. Saya kaget, karena kata itu tidak banyak muncul di Alkitab. Beberapa kali muncul di dalam terjemahan Septuaginta bahasa Yunani, itu muncul untuk orang-orang Israel yang berbuat dosa luar biasa sampai dosa itu menyulut amarah Allah. Sampai dosa mereka itu membangkitkan kemarahan Allah. Nah, kata membangkitkan amarah, menyulut amarah, itu adalah kata yang sama yang dipakai untuk mendorong. Jadi ini bukan sembarang mendorong. Ini bukan kata yang lembek. Ini bukan kata yang lemah. Tapi kata yang kuat sekali. Kalau nanti saudara pulang rumah, saudara membaca Yeremia. Yeremia 39 ayat 37, saudara membaca Ulangan 29 ayat 27, saudara akan menemukan kata itu dipakai. Dosa orang Israel menyulut kemarahan Allah. Kata yang sama di Perjanjian Baru muncul di Kisah Rasul 15 ketika Paulus dan Barnabas berbeda pendapat. Mereka mau mengunjungi gereja-gereja yang mereka rintis dan Barnabas mengusulkan mengajak Yohanes Markus. Paulus dengan tegas mengatakan, jangan, dia pernah ikut kita dan gagal. Tidak pantas mengambil orang-orang semacam itu. Barnabas bilang, tidak, kita perlu kasih kesempatan. Paulus bilang, tidak, orang itu tidak pantas diberi kesempatan. Pada akhirnya Alkitab mencatat begini, mereka berselisih dengan tajam. Sampai akhirnya pecah. Kata berselisih di sana adalah kata yang sama yang dipakai di Ibrani 10 ayat 24b. Jadi ini bukan sekadar mendorong, tetapi bahasa Inggris menerjemahkannya bagus sekali. Provoke, memprovokasi. Bukan cuma mendorong, tapi memprovokasi, provoke. Beberapa versi Inggris menerjemahkannya bukan provoke, tetapi stir up, stir up. Saudara tahu kalau saudara mau buat kopi, taruh gula krim di sana, kemudian saudara waduk dengan kencang, stir up, membuat orang itu jadi memprovokasi maksudnya. Kita ini kalau memprovokasi orang lain jadi marah gampang atau enggak? Sudah jadi kebudayaan enggak untuk kita kalau itu? Buat orang lain marah, tambah orang lain marah, tambah kita puas gitu kan. Ternyata bisa juga loh ya orang itu marah gitu. Ada loh saudara, orang itu yang usil saudara. Ngeliat toh, orang itu di gereja kok pendiam ya. Rasanya kok sabar ya. Wah coba dites gitu kan, dites. Setelah bisa ngamuk gitu, senengnya setengah mati gitu. Ternyata bisa marah loh orang itu. Kita ini paling jago menyulut kemarahan orang lain. Bahkan kalau suami istri bertengkar, bukankah kita seringkali memakai kata-kata yang ofensif? Bukankah kita seringkali memakai kata-kata yang merendahkan? Mencari kata-kata yang melukai orang lain, sehingga orang lain terprovokasi dengan kemarahannya. Nah saudara, kalau engkau baik dalam hal-hal itu, jangan berubah. Tetap ahli provokasi, tidak salah. Bidangnya yang berubah. Engkau tidak memprovokasi orang lain marah, tetapi engkau memprovokasi orang lain apa? Di dalam kasih dan perbuatan baik. Jadi tetap jadi provokator, enggak apa-apa. Karena memang kata Yunani yang dipakai to provoke, ya, saudara. Berarti kita ini provokator, ya kan? Toleh kanan kiri ini banyak provokator ini. Nah saya rindu saudara semua menjadi provokator. Tapi bukan provokator yang untuk hal-hal yang negatif. Bukan provokator kemarahan, kebencian. Tapi provokator kasih dan perbuatan baik. Oh saudara, betapa mudahnya kita menjadi provokator untuk hal-hal yang buruk. Kalau kita tidak suka orang lain, wah itu bisa habiskan pulsa untuk cerita 1, 2, 3 semua ditelepon. Kamu tidak tahu orang itu. Wah, orang itu tuh ya begini. Nanti telepon yang lain, sudah tahu. Wah, orang itu loh begini. Wah, kalau sudah menggosip itu saudara, berapa jumlah orang pun rekornya terlampaui terus saudara. Tidak peduli tuh, tidak pernah mikir, oh nanti pulsanya habis, tidak pernah mikir, oh nanti tidak ada waktu gitu. Tapi begitu ada orang kesusahan, ada jemaat lain yang sudah lama tidak hadir, ada orang lain yang membutuhkan perhatian, kita merasa, oh ya pulsanya habis gitu. Maksudnya itu pulsanya habis untuk hal-hal yang baik. Untuk hal-hal yang tidak baik selalu diisi pulsanya. Saudara, bukankah mudah bagi kita untuk menggosip? Bukankah mudah bagi kita untuk menumbuhkan kebencian di hati orang supaya orang itu terprovokasi dan membenci orang lain yang kita benci? Saudara, keahlianmu itu jangan dibuang. Cuma diganti tujuannya saja. Engkau memprovokasi orang bukan untuk hal-hal yang jelek, tapi memprovokasi untuk hal-hal yang baik. Saudara bisa bayangkan ya, seandainya orang yang biasanya gosip ini, tak kasih tahu lo ya, tapi jangan ngomong orang-orang lo ya. Bayangkan ya, seandainya orang kayak begini memberitakan Injil. Tak kasih tahu lo ya, ini berita gembira ini. Wah, berita luar biasa ini. Wah, cerita sampai berjam-jam tentang Injil. Saudara bisa bayangkan kekristenan berkembang? Para tukang gosip, ganti beritanya aja. Tetap itu karunia memang. Loh, gak semua orang pintar gosip loh saudara. Gak semua orang itu bisa menggosok dan sesuatu menjadi sip. Itu kan gosip. Semakin digosok, semakin sip. Tapi saya yakin tidak semua orang itu punya karunia untuk itu. Bahkan ada orang yang benci dengan orang lain ya, mau gosip, tapi dia gak punya karunia untuk bergosip. Pada waktu dia cerita ke orang lain malah tidak suka sama dia karena ceritanya tidak menarik begitu loh saudara. Tapi saya pernah ketemu beberapa orang yang kalau menggosip, wah itu loh semangatnya setengah mati. Kalau cerita tuh sampai ekspresif gitu. Menang lihat orang kalau cerita misalnya, wah tahu dah orang itu, kalau marah sama anaknya, wah jadi kita sampai nonton itu, wah bagus juga ya aktingnya dia ya gitu kan. Kita sampai akhirnya itu terpersuasi banget gitu. Wah berarti ini beritanya luar biasa. Nah saya membayangkan. Orang-orang semacam itu, kalau beritanya diganti, bukan gosip, tapi Injil. diganti bukan kejelekan orang lain, tetapi keselamatan di dalam Yesus. Perhatian, kasih. Saya yakin, saudara, gereja cepat berkembang. Saya yakin, saudara, banyak orang diberkati dengan hidup itu. Dan Tuhan kasih perintah itu. Marilah kita saling memperhatikan terus-menerus. Tujuannya apa? Supaya kita memprovokasi orang lain di dalam kasih dan perbuatan baik. Kasih dan perbuatan baik. Ini juga menarik. Saya mencoba cari di Alkitab, kasih dan perbuatan baik muncul bersamaan di tempat lain di mana saja. Saya coba cek. Begitu saya cek kasih dan perbuatan, saya menemukan munculnya itu juga di surat Ibrani. Coba kita lihat ya, surat Ibrani. Mari kita melihat pasal 6 ayat 10. Ibrani pasal 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu. Itu ada kata pekerjaanmu, ergon dalam bahasa Yunani. Dan kasihmu, dipakai kata agape juga, yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Suara kasih dan perbuatan baik muncul bersamaan dua kali, semua di surat Ibrani. Dan ini merupakan hal yang menarik sekali. Mengapa menarik? Karena kadangkala kita membatasi cinta itu pada perasaan. Kalau saudara mengatakan aku mengasihi kamu, gerakan tangannya apa? Nah, kalau aku mengasihi kamu, ada orang yang mengasihi itu gerakan tangannya berbeda-beda. Kalau saudara mengatakan mengasihimu pakai gerakan tangan, gerakan tangannya bagaimana? Ada yang menyatakan cinta, aku mengasihimu gini. Ada enggak? Langsung kasih dompet, aku mengasihimu. Ada? Aneh. Kalau kita mengatakan aku mengasihimu, biasanya bagaimana gerakannya? Loh, ini cowok-cowok ayo yang sudah pernah nembak cewek. Pada waktu mana aku mengasihimu? Kasih ada di mana? Oh, biasanya kan orang ngomong aku mengasihimu. Kan

Si. Bedanya diakonia, pemberian kepada orang-orang miskin, dengan suap apa? Bedanya apa sih diakonia dengan suap? Bukankah sama-sama memberikan uang itu? Bukankah sama-sama memberikan materi kepada yang kurang mampu? Benar ya saudara? Sama-sama memberi uang. Bedanya adalah? Oh, bedanya jumlahnya. Kalau diakonia biasanya cuma dikit gitu. Kalau suap biasanya banyak gitu lah. Nah, enggak apa-apa, memang beda gitu. Makanya orang-orang Kristen yang suka suap itu harusnya belajar memberi diakonia. Untuk diakonia kasihnya dikit, untuk yang enggak benar kasihnya banyak gitu. Saya juga enggak bisa terima itu. Nah, kita memberi sama-sama yang diberikan. Tapi yang membedakan itu motivasinya. Pada waktu pelayanan diakonia, motivasi kita kasih. Pada waktu suap, motivasi kita keuntungan kita sendiri. Dapat izin, dapat bantuan ini dan itu untuk kepentingan kita. Pelayanan diakonia, motivasinya adalah kasih. Kasih harus berwujud pada tindakan. Tapi tindakan yang baik tanpa kasih, itu juga bukan kasih. Makanya penulis surat Ibrani mencatat dua-duanya. Supaya kita saling memprovokasi di dalam kasih dan perbuatan baik. Kasih bukan sekadar perasaan, kasih tidak pernah pasif. Kasih selalu aktif, tapi keaktifan tanpa kasih tidak akan ada gunanya apa-apa. Saudara, kalau kita pelayanan kepada orang lain tanpa didasarkan pada kasih, pada akhirnya kita capek. Pada akhirnya kita akan putus asa, pada akhirnya kita tidak tahan. Karena tekanannya begitu besar. Apa yang membuat kita bisa bertahan melayani orang lain? Bukankah karena kita mengasihi Allah dan kita mengasihi orang itu? Saya senang dengan kutipan Mother Teresa. Ketika dia mengatakan, we don't have to do great things, but we have to do small things with great love. Kita tidak harus melakukan hal-hal yang besar, tetapi kita melakukan hal-hal yang kecil dengan kasih yang besar. Saudara, saya sungguh berdoa, rindu, supaya ini menjadi kerinduan kita bersama. Kita tahu inti nasihat, kita tahu tujuannya. Sekarang bagian terakhir, kita belajar bentuk perhatiannya apa. Bentuknya apa? Pasal 10 ayat 25. Pasal 10 ayat 25. Saya bacakan untuk saudara. Dalam bahasa Indonesia sayangnya ayat 24 dan 25 ini dipisahkan dengan titik. Sehingga seolah-olah ayat 25 perintah baru yang berbeda. Tapi dalam bahasa Yunani ini anak kalimat, tidak ada titik antara 24 dan 25. Saya bacakan ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di dalam beberapa versi bahasa Inggris, saudara akan menemukan terjemahannya jauh lebih tepat. Karena mereka memakai bentuk participle, bentuk kata kerja ing, yang menerangkan bahwa ayat 25 itu bukan kalimat yang baru. Terjemahan bahasa Indonesia kan seolah-olah itu kalimat baru, titik. Ada perintah lain di ayat 25. Tapi dalam teks Yunani, ayat 25 bentuknya anak kalimat, participle, menerangkan induk kalimat di ayat 24a. Marilah kita saling menasihati, marilah kita saling memperhatikan. Bentuknya apa memperhatikan? Bentuknya dua. Tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Yang kedua, saling menasihati. Kita akan lihat satu persatu ini, saudara. Bentuk dari saling memperhatikan di ayat 24a adalah kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Bahasa Indonesia memakai terjemahan menjauhkan diri. Dalam bahasa Yunani terjemahannya artinya harusnya lebih tegas. Secara ingat di Ibrani 13 ayat 7 ada satu janji yang indah. Tuhan berjanji begini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kata meninggalkan di sana adalah kata yang sama yang muncul di pasal 10 ayat 25a. Jangan menjauhkan diri itu maksudnya jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Memang beberapa penerima surat sudah meninggalkan dan mereka sudah menjadikan itu kebiasaan. Jadi bukan cuma menjauhkan diri, tetapi mereka sudah membiasakan diri untuk tidak ikut pertemuan, meninggalkan pertemuan. Nah, saudara, iblis seringkali bekerja di tengah-tengah kita dengan cara yang sangat rohani sekali dalam tanda kutip, dengan cara yang kelihatannya itu kita merasa, wah ini caranya berhikmat. Misalnya begini,
Saudara sedang punya persoalan.

yang berat di pekerjaan, mungkin saudara ditolak cintanya dan sebagainya, saudara berada dalam situasi hidup yang tidak menyenangkan. Beberapa orang memilih tidak kebaktian. Beberapa orang memilih tidak ibadah. Nanti kalau ditanya, kenapa kamu tidak ibadah? Jawabannya rohani banget. Enggak, aku mau menenangkan diri bersama dengan Tuhan dulu. Oh enggak, aku mau menikmati kesendirian bersama dengan Roh Kudus. Itu tipu daya iblis. Kalau saudara mau kuat di tengah masalahmu, kalau engkau mau disegarkan di tengah penderitaanmu, Alkitab memberi nasihat kepada kita, jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Karena hanya dengan berkumpul dengan orang lain, saudara dikuatkan. Makanya kalau iblis berusaha untuk ngomongi di telinga kita, sudahlah keadaanmu itu masih awut-awutan secara rohani. Alah keadaan rohanimu lo masih kayak begini, gak tenang. Percuma kamu kebaktian, Tuhan itu gak akan melihat hatimu dan senang. Percuma, lebih baik kamu di rumah sendiri saja. Itu adalah omongan dari iblis. Dengar baik-baik, itu omongan dari iblis. Ketika engkau merasa tidak perlu ibadah, disitulah engkau paling perlu untuk ibadah. Ketika engkau merasa paling perlu untuk sendiri, disitulah engkau merasa paling perlu bersama dengan orang lain. Suara iblis kadangkala berusaha untuk menipu kita. Saya percaya saat teduh penting. Semua orang Kristen harus punya saat teduh. Tetapi Tuhan juga memerintahkan saat bersama dengan orang lain sebagai sarana untuk menguatkan kita. Sarana untuk membangkitkan asa kita kembali. Sarana untuk menguatkan satu dengan yang lain. Nah saudara ingat baik-baik, apapun keadaanmu, betapapun engkau menghadapi situasi yang tidak mengenakkan, jangan pernah tidak ikut kebaktian. Kalau engkau merasa enggak, aku sendiri dengan Tuhan pasti beres, seringkali itu adalah orang yang sombong. Saya sejak bertobat tidak pernah absen kebaktian. Saya hanya absen kalau saya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Bahkan kalau saya pergi ke luar kota, pergi ke luar negeri, saya selalu cari flight yang saya tidak meninggalkan ibadah. Lebih mahal dikit, saya rela bayar. Daripada saya cari murah, saya tidak bisa beribadah. Secara Tuhan sudah mati di kayu salib untuk kita, darahnya sempurna bagi kita. Ada konsekuensinya, yaitu engkau mencintai pertemuan dengan Bapa, karena jalannya sudah dibuka oleh darah Kristus. Saudara bayar berapa sih? Belain tiket murah, saudara tidak bisa ikut kebaktian. Jangan. Saya atur perjalanan saya supaya dimanapun saya ada hari Minggu, saya sempatkan beribadah kepada Tuhan. Karena itu cara Tuhan menguatkan kita, cara Tuhan menumbuhkan kerohanian kita. Nah bentuk yang kedua dari saling memperhatikan, bukan hanya tidak meninggalkan ibadah, tetapi secara positif bentuknya di ayat 25 adalah ini. Tetapi marilah kita saling menasehati. Kata Yunani yang dipakai di sana adalah parakaleo. Parakaleo bisa berarti macam-macam. Bisa menasehati, bahasa Indonesia mengambil itu. Bisa juga artinya mendorong, encourage. Kalau saudara punya beberapa versi bahasa Inggris, terjemahannya ada yang exhort, menasehati. Tetapi ada juga encourage. Di antara dua pilihan ini, saya lebih setuju yang kedua. Kita diperintahkan bukan untuk menasehati, tetapi kita diperintahkan untuk encourage, untuk menguatkan orang lain. Mengapa saya lebih setuju dengan ini? Saudara lihat situasi yang dihadapi penerima surat. Penerima surat ini bukan jemaat Korintus yang dosanya banyak. Lah kalau mereka persoalannya adalah berbuat dosa amoral, maka mereka butuh nasihat, mereka butuh teguran. Tetapi persoalannya adalah situasi mereka, mereka dalam tekanan yang berat. Ada bahaya dari ajaran agama Yahudi, ada penganiayaan yang mereka hadapi. Makanya di tengah situasi semacam ini, mereka paling membutuhkan kekuatan, encourage, menguatkan orang lain. Saudara mari kita belajar untuk menguatkan orang lain. Saya saudara terus terang, momen yang paling membahagiakan, salah satu momen yang paling membahagiakan di dalam pelayanan saya sebagai gembala sidang adalah ketika beberapa jemaat datang dan berkata, Pak, saya doakan Pak Yakub setiap hari. It's worth more than money. It's worth more than your gifts to me. Ketika saudara mendoakan saya setiap hari, aduh, saya sadar
Mengapa sampai sekarang saya bisa dipakai Tuhan? Mengapa sampai sekarang Tuhan mendapati saya setia? Mengapa sampai sekarang saya masih berdiri di tempat ini? Saya percaya karena ada beberapa orang yang mengasihi, yang mendoakan saya. Saya rindu supaya ini menjadi budaya kita. Bukan cuma jemaat mendoakan hamba Tuhan. Hamba Tuhan mendoakan jemaat. Hamba Tuhan mendoakan hamba Tuhan yang lain. Jemaat mendoakan jemaat yang lain. Saya sungguh rindu ambil waktumu berdoa untuk orang lain, saudara. Menangislah dengan orang yang menangis. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Saya sungguh rindu saudara menguatkan orang lain. Encourage orang lain. Saya pernah dalam beberapa situasi kaget dengan orang lain. Saya cerita ini satu hal. Sampai sekarang saya malu setengah mati mau cerita ini. Suatu ketika saya mau main basket waktu dengan anak-anak di Amerika, saudara. Waktu main basket, saya datang terlambat. Mereka sudah main. Saya ada keperluan baru ke tempat lapangannya itu. Kemudian anak saya itu dengan semangat berkata begini, Pa, kakak itu bisa slam dunk loh, Pa. Terus anak saya bilang gini, kakak, tolong slam dunk, bahasa Inggris tapi gitu kan. Tolong slam dunk, papa mau lihat gitu kan. Akhirnya orang itu bawa bolanya, coba slam dunk. Ketika dia lompat mau slam dunk, dia pegang ringnya. Habis slam dunk, dia pegang ring. Pegangnya kurang kuat. Langsung lepas, jatuh. Begitu jatuh, dia tidak bisa gerak. Sakit semua kan. Kemudian dibawa gotong ke pinggir lapangan. Di pinggir lapangan. Saya itu melakukan kesalahan yang fatal. Yang menunjukkan memang saya tidak sensitif terhadap orang lain. Setelah diletakkan di situ, tanya keadaannya enggak apa-apa, enggak apa-apa gitu. Langsung yang lain bilang, ayo main lagi. Dan saya sudah siap meninggalkan orang itu. Tapi ada satu anak pemuda, dia bilang begini, Pastor Jacob, could you please pray for him first before we play? Kalimat itu menampar saya luar biasa. Bagaimana bisa orang terkapar di sana? Gara-gara mau menunjukkan sesuatu ke saya. Terus saya tinggalkan untuk bermain tanpa mendoakan dia. Setelah itu saudara, saya main seperlunya, saya jaga dia. Saya belikan apa, obat dan sebagainya. Saya mengantar dia sampai selesai. Tapi dari situ saya belajar, saya tidak punya empati. Saya tidak punya kepekaan terhadap orang lain. Dan itulah kecenderungan kita yang berdosa. Dan saya akan tutup dengan sebuah peristiwa yang memalukan lagi. Yang baru terjadi beberapa hari yang lalu. Lebih tepatnya, kemarin. Jadi saya pelayanan di satu tempat, saudara. Setelah malam saya merenungkan itu, setelah peristiwanya saya pikirkan, saya mendapati saya bukan orang yang sensitif. Jadi setelah khotbah, ada satu anak remaja yang kelihatan sekali dia memiliki cacat secara mental sebetulnya. Dia datang ke saya dan dengan ciri khasnya dia, dia berkata, om tahu, opaku mati om. Om tahu, opaku mati. Saya itu bingung, wah ini berarti pasti tidak beres ini. Terus saya tanya kepada dia, oh opamu mati ya? Iya. Matinya kenapa? Matinya sakit. Dia bilang, mati om, bukan sakit, mati. Iya, matinya kenapa? Karena sakit. Bukan sakit om, mati. Terus saya bilang, okay, matinya sudah lama. Sudah lama om, bukan kemarin ini om, matinya bukan kemarin om, sudah lama ini om. Saya tanya apa dia tidak pernah bisa jawab dengan sama. Tapi saudara tahu, saya itu pulang di dalam mobil, saya tertawa terbahak-bahak loh saudara mendengar cerita itu. Malam itu saya masih tertawa terbahak-bahak, saya cerita ke anak saya masih tertawa terbahak-bahak. Baru ketika malam saya doa dengan Tuhan, baru ketika tadi pagi saya berdoa dengan Tuhan. Tuhan tegur saya, itu bukan sesuatu yang kamu harus tertawakan. Harusnya engkau menangis bersama dia. Harusnya engkau mengasihi orang itu. Nah saudara, betapa jahat hati kita. Betapa kita cenderung tidak peduli. Betapa kita tidak sensitif dengan penderitaan orang lain. Tapi saya sungguh rindu firman Tuhan hari ini mengubahkan kita. Beri dirimu, jangan bangga kalau engkau menjadi orang yang cuek tanpa orang lain engkau bisa hidup. Jangan bangga. Itu kebodohan yang iblis masukkan dalam pikiranmu. Jangan bangga kalau engkau menjadi orang yang keras, yang tidak pernah mau mengalah kepada orang lain, yang tidak pernah mau berkata maaf kepada orang lain. Itu bukan kekuatanmu, itu kelemahanmu, dan itu kebodohanmu. Jangan bangga kalau engkau menjadi orang yang selalu diperhatikan orang lain.
jangan bangga. Banggalah kalau engkau memperhatikan. Ambil komitmen. Bukankah lagu yang kita nyanyikan tadi, kita ingin supaya Tuhan memberi kita kekuatan, bukan untuk dihibur, tapi untuk menghibur. Bukan untuk dikuatkan orang lain, tapi untuk menguatkan orang lain. Saya sungguh rindu, Sarah. Hari ini ada hati-hati yang diberikan kepada Tuhan. Ada pikiran yang ditaklukkan di bawah kuasa Roh Kudus dan berani berkata, Tuhan, jadikan aku saluran berkat. Tuhan, pakai aku memperhatikan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita menundukkan kepala kita.

Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di 0822-333-49555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.